kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Kami Elsa Fan dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak E.
3: Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara.

0: 100,6 Heartline FM, your family station. Morning Espresso, let's wake up your mind.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ada siapa pagi hari ini di Morning Espresso? Tentunya ada Ragilzi.
1: Ada di Garuan yang menemani Anda selama 2 jam ke depan, dari jam 8 sampai jam 10 nanti.
0: Iya, dan seharusnya tuh rencananya hari ini tuh ada si Jonah.
1: Lagi
0: tapi
1: sakit,
0: lagi
1: dia
0: sakit, jadi kita doain ya buat Jonanya cepat sembuh.
1: Cepat sembuh.
0: Oke, okay, seperti biasanya juga di pagi hari yang begitu cerah ceria ini, kita mau sapa buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM.
1: Ada juga di Samarinda 94,4 FM, kemudian Harmoni FM Takalar Makassar 97,0 FM.
0: Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM.
1: Radio Astara FM 107,8 Minahasa.
0: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
1: Selamat pagi semuanya. Hari
0: pagi,
1: ini
0: pagi
1: adalah hari Rabu 29 Juli 2026.
0: Segera berakhir nih bulan Juli ya, yeah. Dan kita akan beralih ke bulan Agustus.
1: Yay.
0: Siapa yang udah nunggu bulan Agustus?
1: Biasanya itu di bulan Agustus penuh dengan keceriaan, penuh dengan kemerdekaan pastinya.
0: Iya, yeah, bener.
1: Lu udah persiapan apa nih untuk HUT 17 RI?
0: Aduh, banyak banget yang udah gue persiapin. Tinggal menunggu hari H kayaknya. Wih, kayak apa? Karena aku panitia guys. Hey. Panitia 17 Agustus gitu di kampung aku.
1: Wih. Alah, kampung. Village. Hari ini kita bahas apa nih sih?
0: Kita gak bahas tentang Agustusan sih. Jadi kita mau bahas tentang fakta-fakta media sosial di Indonesia pagi hari ini.
1: Okay.
0: Begitu banyak fakta-fakta yang mesti kita ketahui.
1: Pasti ya, yang suka ngeliat berita-berita ataupun perkembangan terbaru atau sekedar cuma scroll-scroll pastinya. Ada medsos-medsos atau media sosial yang wajib ada di gadget kalian.
0: Yes. Dan sebelum kita mulai topik pagi hari ini, kita juga mau menyapa buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Terima kasih. Ada Kak Kawai.
1: Halo Kak Kawai.
0: Ada Koperasi Citama. Ada Hexel Samangilailai. Terus ada Coolman, ada Ariski, ada Roy Dumplak juga yang udah bergabung. Udah rame pagi hari ini. Thank you ya buat semangatnya yang udah diberikan buat Ragilzi dan juga di Kak Arwa.
1: Gabungan ya sama kita di pagi hari ini di 0819-269-1000. Bisa juga via voice note atau yang mau telepon langsung deh di pagi hari ini. Bisa juga ikutan berkomentar di akun live TikTok kita. Tapi kita apa tadi sih?
0: Tentang fakta media sosial. Jadi nih, kalau kamu dikasih pilihan nih ya guys, kira-kira aplikasi media sosial apa yang mesti ada di gadget kamu? Satu aja.
1: Satu aja.
0: Satu aja ya.

bulan Juli adalah pengingat bahwa anak-anak bukan hanya generasi penerus, tetapi juga anugerah yang perlu dijaga. Mari ciptakan keluarga yang penuh kasih, komunikasi yang sehat, dan rumah yang menjadi tempat pulang terbaik. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Balik lagi masih di 100,6 Heartland FM Your Family Station. Masih yes. bersama dengan Ragil Z dan juga di Kak Arwan pagi hari ini yang akan menemani kamu semua sampai dengan jam 10 nanti.
1: Hari ini topik kita, media sosial apa nih yang paling sering kalian gunakan dan wajib ada di handphone kalian. Rasa-rasanya tuh kalau dalam satu hari gak scroll-scroll, gak buka ini aplikasi atau media sosial ini, kayaknya ada yang kurang gitu dalam
0: ada
1: hari-hari
0: yang
1: Anda.
0: Aneh ada gitu yang aneh. Ya.
1: Karena kan biasanya kita lihat-lihat postingan orang gitu kan, atau mau cari update-updatean berita itu sekarang lebih enak, lu jujur nih, lebih enak dari media sosial atau dari media, maksudnya dari websitenya langsung gitu?
0: Aku dari media sosial sih. Kalau hari-hari ini ya,
1: karena
0: kayak
1: lebih update ya?
0: Hah? Kenapa?
1: Lebih update?
0: Iya, gitu. Lebih update. Kalau zaman dulu kan kita mesti beli koran atau nonton berita,
1: nonton
0: ya
1: berita,
0: di TV
1: iya.
0: Ya. Kalau zaman sekarang semuanya
1: radio gitu kan?
0: Iya, semuanya udah serba cepat.
1: Serba
0: gitu.
1: Cepat ya. Apalagi sekarang tuh banyak juga yang kayak teman-teman di luar sana gitu kan. Misalnya ada berita apa nih lagi rame nih. Kayak kemarin tuh yang di daerah Matraman kan sempat hampir kejadian ribut besar gitu. Memang udah kejadian sih. Itu updatean beritanya tuh banyak banget. FYP-nya lewat gitu kan di akun medsos.
0: Iya.
1: Itu salah satu bentuk yang ngebantu juga sih.
0: Benar. Dan kalau udah satu lewat itu nanti bakal berurutan gitu, lewat terus.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi kita update gitu tentang berita itu gitu.
1: Apalagi
0: ya.
1: Apalagi kalau misalnya kita mau lewat ke tempat atau tujuan daerah tersebut gitu kan. Jadi tahu nih, kita bisa aware, bisa waspada, bisa cari jalan lain alternatifnya.
0: Iya, jalan tikus.
1: Jalan tikus.
0: Jalan kelinci.
1: Gue udah lama ngedenger jalan tikus.
0: Oke, Dika, kalau ditanya kamu sendiri nih ya, aplikasi apa nih, media sosial yang harus ada di gadget kamu? Satu aja.
1: Satu aja ya?
0: Satu aja, apa?
1: Depannya
0: kalau
1: I sih.
0: Kalau kamu, depannya I, yang belakangnya G.
1: Iya. Belakangnya M dong. Oh itu kalau singkatannya. Benar-benar.
0: Iya, oh itu ya.
1: Tapi sekarang gak tahu ya, akhir-akhir ini gue lebih suka, mungkin karena ada aplikasi belanjanya juga kan.
0: Di situ.
1: Depannya T, iya.
0: Oh, yang depannya T, TikTok dong. Yeah. Kalau aku sih lebih ini ke TikTok ya, sekarang ini ya. Maksudnya kalau ditanya yang media sosial yang mesti ada gitu, karena di dalamnya itu udah ada semuanya gitu.
1: Bener.
0: Kita bisa cari cuan, cari ya kan.
1: Cuan.
0: Bisa dapat informasi. Bener. Terus bisa belanja juga gitu.
1: Tapi lo ya inget nggak kan? Dulu kan sebenarnya media sosial itu awalnya untuk kayak mencari temen.
0: Yeah, awal-awalnya kan? Ya, untuk gitu. Kita bisa komunikasi sama orang gitu ya.
1: Yang tadinya cuma bisa ngupload foto, terus kayak bikin-bikin status gitu.
0: Terus
1: berkembang tuh,
0: jadi
1: ada videonya.
0: Jadi bisa belanja.
1: Bisa chatnya juga, bisa belanja.
0: Yeah.
1: Semuanya deh, jadi sekarang
0: bener.
1: Ada dalam satu aplikasi gitu.
0: Iya, dan kita juga bisa cari cuan juga di situ, gitu ya.
1: Iya sih.
0: Ini tuh kayak perkembangan zaman banget gitu.
1: Yeah.
0: Yang terus berkembang gitu. Nah, ada beberapa fakta juga nih tentang media sosial nih. Jadi fakta yang pertama itu terkait dengan jumlah pengguna media sosial. Berdasarkan data We Are Social pada awal 2019, ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial di Indonesia itu sudah mencapai 150 juta orang. Ini tahun 2019 ya penelitiannya. Kalau sekarang itu pasti udah
1: drastis,
0: lebih banyak lagi gitu.
1: Jumlah penduduk Indonesia kalau gak salah sekarang 280 juta ya.
0: Nah, jadi kalau menurut penelitian di tahun ini ya, di tahun 2019 ini, artinya itu 57% dari seluruh penduduk Indonesia itu sudah menggunakan media sosial. Jadi udah setengahnya lebih gitu ya guys ya.
1: Nah, kalau untuk daftar negara pengguna terbanyaknya ini udah pasti dari Tiongkok sendiri. Karena kan untuk jumlah penduduk mereka aja udah banyak gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Untuk internetnya sendiri atau pengguna tertinggi dari internet ini di Tiongkok lebih dari 1 miliar orang loh sih.
0: Wow, penggunanya.
1: Banyak banget ya.
0: Iya. Jadi Cina ini memimpin ya.
1: Iya. Di posisi kedua tuh ada India, kemudian disusul Amerika Serikat. Nah, Indonesia ini masuk ke nomor 4.
0: Nomor 4 ya, bukan nomor 5 ya.
1: 1 2 3 4. 4 di sini. Tapi dia masuk dalam jajaran 5 besar negara dengan pengguna medsos terbanyak di dunia. Bahkan ini menjadi nomor satu platform tertentu. Nah ini seperti yang kita gunakan sekarang nih.
0: Pengguna nomor satu loh Indonesia. Ngeri, ya. Oke, sudah ada juga yang bergabung pagi hari ini. Langsung cus kita bacain aja. Ada Garnesa.
1: Halo,
0: dia bilang Garnesa. Semua media sosial ada di HP aku. Maruk-maruk deh.
1: Iya bener.
0: Gitu ya, kayak anak Gen Z itu semuanya harus ada. Kayak enggak, jangan sampai ketinggalan update dan tapi, berita terbaru gitu.
1: Tapi pertanyaan ini benar-benar lo dipakai semua enggak gitu.
0: Atau cuman
1: cuma pengen,
0: doang.
1: Iya, pengen biar FOMO aja gitu.
0: Yang penting punya gitu. Yeah.
1: Ada Kak Erlangga juga di Makassar. Menyapa pagi ini, semangat buat semua rekan-rekan yang lagi OTW kantor ataupun yang sudah sampai. Satu aplikasi medsos terpenting dan mesti adalah ya ini, yang
0: TikTok,
1: depannya T.
0: Gitu. TikTok katanya. Terus ada Linda juga, paling penting itu aplikasi belanja kalau buat emak-emak. Wajib itu. Oke, terima kasih guys. Kita masih menunggu atensi kamu pagi hari ini yang bergabung melalui live TikTok Heartline FM juga boleh ya. Jadi aplikasi media sosial apa sih yang wajib ada di handphone kamu?
1: Nah,

0: 3,6 Heart on FM, your family station. Masih di Morning Espresso bersama Dika dan Ragil sih yang menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti.
1: Oke, udah ramai banget yang bergabung di live TikTok Heart on FM pagi hari ini.
0: Ada
1: Mbak Sari juga.
0: Good morning, Ibu Sari.
1: Menyapa dan kasih kita semangat. Ada Semi, ada Jamie, ada Hans. Thank you. Tadi ada Pak Budi Kurniawan tuh. Pak Budi Kurniawan dari Australia.
0: Kita ada lagu baru gak ya? Ada lagu baru gak ya?
1: Nanti lunggu.
0: Gue inget yang lagu itu sih. Selina
1: aku gak ngerti ya.
0: Iya, dari negeri kanguru. Itu tuh waktu kecil, waktu kita kecil tuh booming banget.
1: Oh iya? Kok gak pernah tahu ya Dik ya?
0: Kayaknya nanti lu searching dah.
1: Oke, Pak Budi Kurniawan, selamat pagi.
0: Selamat
1: di
0: pagi,
1: sana
0: Pak
1: siang
0: Budi.
1: Ya. Selamat siang Pak Budi. Mungkin lagi jam makan siang kayaknya Pak Budi ya. Lagi istirahat. Selamat menikmati hari ini. Tetap semangat buat Pak Budi yang ada di Australia. Thank you sudah bergabung. Dan kita sapa juga Erik Liliawan nih yang sudah ikutan berkomentar sama topik kita hari ini ya. Jadi kira-kira nih kalau kamu dikasih kesempatan untuk pilih satu aplikasi yang mesti ada di handphone kamu, aplikasi media sosial ya, kira-kira itu aplikasi apa? Dan Erik Liliawan ini bilang bahwa yang mesti ada itu adalah si keranjang orange.
0: Keranjang orange.
1: Katanya dia.
0: Keranjang itu. Orange, toko orange.
1: Toko orange ya.
0: Keranjang kuning. Nah, aplikasi mana keranjang orange?
1: Kayaknya aku yang buat itu keranjang orange ya. Iya, toko orange ya Dik ya. Ini dari Erik Liliawan. Oke, terima kasih Pak Budi berkomentar.
0: Ada Pak Indra juga nih yang menyapa kita di pagi hari ini.
1: Gimana? Komentar atau menyapa?
0: Suruh
1: menyapa.
0: Minum obat batuk kita.
1: Oke, Pak Budi bilang di sana tuh lagi jam 11.30. Jadi setengah 12 ini lagi break katanya Pak Budi. Oke.
0: Happy lunch untuk Pak Budi.
1: Selamat beristirahat.
0: Kita lagi ngomongin tentang media sosial nih, teman-teman. Hari ini siapa sih yang enggak menggunakan media sosial gitu loh.
1: Semuanya menggunakan
0: dari
1: ya.
0: Gen Z, milenial, baby boomer ya, baby.
1: Iya, kakek nenek itu juga mereka punya. Umur 70-an itu punya.
0: Iya benar.
1: Iya. Oh, ini loh gaul loh. Punya gaul
0: lebih
1: punya.
0: Lebih ke update mungkin. Tapi nih kalau untuk generasi milenial sendiri kabarnya menguasai medsos di Indonesia dan berdasarkan fakta juga nih. Ini mungkin nanti ada update-annya kali ya. We Are Social di tahun 2019 66% loh mereka menguasai penggunaan media sosial. Artinya 150 juta pengguna medsos di Indonesia, 99 juta orang diantaranya adalah kaum milenial sih.
1: Wow, generasi milenial ya.
0: Kita-kita nih.
1: Kayak kita ya, milenial ya. Yang merajalela gitu. Jadi tingginya angka itu tuh dikarenakan karena angkatan atau generasi milenial ini memang mulai dibebaskan gitu ya. Iya, iyalah ya. Secara gitu kan.
0: Masih
1: ya.
0: Enggak dilarang-larang gitu.
1: Kalau yang gen alpha kan masih dilarang tuh sama orang tuanya ya.
0: Memang dari undang-undang juga belum
1: boleh. Iya, belum boleh kan. Tapi kalau generasinya kita kan udah bebas, udah umurnya, udah waktunya gitu.
0: Kalau Gen Z sendiri ini ada platform favoritnya nih. Yang pasti itu TikTok sih. Jadi durasi penggunaannya 2 jam setiap harinya. Dan ini tertinggi loh dibanding generasi lain.
1: Dibanding generasi milenial gitu.
0: Jadi mereka tuh cari menggunakan media sosial itu untuk hiburan, kemudian untuk cari-cari informasi, dan pastinya interaksi cepat via pesan langsung. Kalau menurut gue ya, kalau untuk ini pendapat gue gitu kan, kalau untuk pesan langsung sih memang iya sih. Emang cepet sih.
1: Iya memang.
0: Sama kayak toko orange itu.
1: Iya, cepet ya, langsung set gitu ya.
0: Ya kan udah gitu pilihannya kan bisa COD lo atau mau langsung transfer gitu.
1: Benar.
0: Lebih apa ya kalau gue bilang, yang gue rasain sih memang lebih cepet, lebih simple, lebih praktis gitu. Kalau dulu kan kita kan misalnya harus ke toko-toko dulu.
1: Iya, harus pergi, harus membandingkan ya dari toko satu ke toko lain.
0: Bener banget, lihat-lihat dulu nih harganya mana nih yang lebih murah gitu kan. Kalau lu kayak gitu gak sih?
1: Iya, jadi zaman sekarang
0: gitu.
1: sekarang itu kayak benar-benar mempersingkat waktu gitu. Kita nggak perlu pergi ke tokonya kan untuk membandingkan harga.
0: Iya.
1: Cukup scroll aja atau pencet aja kalau mau bandingin harga gitu. Mana yang harganya paling murah, langsung cus beli.
0: Bener
1: dan langsung
0: banget.
1: Dikirim, langsung dateng. Lu nggak harus naik angkot dulu ke sana, nggak harus jalan kaki dulu. Langsung barangnya dateng.
0: Ya cuma mungkin itunya kekurangannya kita belum tahu nih barangnya bagus apa enggak gitu kan.
1: Karena gak bisa pegang.
0: Paling kita cuma percaya lihat review-review, video-video gitu kan sama bintang berapa. Dan kalau generasi kita sendiri nih sih itu tadi itu
1: milenial ya
0: yang depannya
1: ya?
0: I, belakangnya G gitu.
1: Belakangnya M.
0: Belakangnya
1: ganti.
0: Gue udah ngikutin lu ganti lagi. Kalau kita ini generasi milenial, penggunaannya ini tinggi banget dan stabil. Jadi ini biasalah kayak kebutuhan sehari-hari gitu kan, kayak pekerjaan. Kadang-kadang bener sih kita nyari, gue nyari pekerjaan juga lihat tren di medsos dulu nih. Yang lagi tren apa? Cuma kan kita sadur-sadur juga, nggak semuanya kita bisa masukin gitu.
1: Iya, benar-benar. Oke, terus ada generasi X juga ya. Ini lebih ini lagi ya di atas kita ya. Ini platform favorit mereka itu adalah si biru dan
0: bener
1: si
0: banget.
1: Merah.
0: Bener banget karena nyokap gue tuh pakainya ini.
1: Nah, si biru ya, bener si biru sama si merah. Mungkin lebih gampang juga aplikasinya kali ya, caranya
0: tapi,
1: mungkin lebih paham gitu
0: tapi
1: mereka.
0: Sekarang juga lagi rame juga si biru ini sih, karena kan dia juga udah ada kayak live-nya gitu loh, sama belanja-belanjanya.
1: Banyak juga. Ternyata si biru ini. Wah.
0: Yang tadinya gue kira udah ketinggalan kan. Ternyata ini rame loh.
1: Oh, baru tahu aku.
0: Dan ini bisa menghasilkan ya, kalau mau menghasilkan cuan juga bisa dari sini.
1: Iya.
0: Rame beneran.
1: Okay. Kalau generasi baby boomers tahun 1946 sampai 1964. Kayak dibalik doang ya ini ya. 46 sampai 64 ya.
0: Iya.
1: Nah, ini kakek nenek ya, berarti ya. Mereka ini kayaknya kayak lebih gak update gak sih? Atau ada yang update tapi kayaknya itu kayak udah males meningkatkan diri untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Mungkin karena keterbatasan juga kali ya dalam hal melihat juga kan udah mulai males
0: mengingat,
1: jadi kayak udah mulai males gitu kalau mungkin ada aplikasi baru atau media sosial baru gitu. Terus kita sebagai seorang anak mungkin juga harus kasih ini ya, ngajarin gitu gimana caranya ini begini gitu. Tapi gak apa-apa sih ya, tetap
0: ya,
1: sabar aja.
0: Karena mereka udah sabar juga untuk merawat dan mendidik kita.
1: Bener sekali. Nah, coba nih headliner ya, coba cek HP kalian pagi hari ini guys. Apakah semua aplikasi media sosial itu ada di HP kamu, mulai si orange, si biru, si merah, si hitam, si hijau.
0: Iya kan?
1: Apakah semua aplikasi ini ada di handphone kamu? Apakah dia itu cuma numpang ada, ataukah emang benar-benar aktif kamu gunakan semuanya? Nah, coba aku mau tahu jawaban kamu ya. Gabung yuk di Love TikTok Heartland FM, atau kamu juga bisa bergabung di 0819269000.

0: Cerdas berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: AI tidak menggantikan Anda. Banyak orang panik melihat AI atau kecerdasan buatan. AI itu ancaman. AI berdampak PHK. Padahal AI tidak menggantikan manusia. AI menggantikan manusia yang tidak mau belajar. Hardliners, hari ini pekerjaan rutin mulai bisa otomatis, lebih cepat dan akurat dikerjakan oleh AI. Tapi kreativitas, empati, strategi, kepemimpinan, negosiasi tetap butuh manusia. Karena AI hanyalah alat. Pisau di tangan chef bisa menciptakan makanan hebat. Pisau yang sama di tangan orang yang malas tidak menghasilkan apa-apa. Maka jangan takut pada teknologi AI. Mulai pelajari AI. Naikkan kualitas diri Anda. Belajar komunikasi pakai AI. Belajar berpikir pakai AI. Belajar memahami customer pakai AI. Karena di era AI, manusia yang paling bernilai adalah manusia yang paling adaptif, bisa mengadopsi perubahan. Dan ingat, headliners, teknologi akan terus berubah, tapi manusia yang mau belajar akan selalu punya masa depan. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: 106.6 Heartland FM, your family station, morning espresso masih menemani Anda di pagi hari ini.
1: Yeay.
0: Selamat bergabung yuk untuk Anda yang baru bergabung. Yang mau ikutan topik kita, media sosial apa nih yang wajib ada di handphone kalian dan sering banget nih kalian gunain.
1: Yes.
0: Kasih tahu kita alasannya apa nih di 0819-269-1000 atau bisa juga komentar di akun live TikTok di pagi hari ini.
1: Kita tunggu ayah kebersamaan kamu. Jadi memang kalau coba cek di HP kamu masing-masing pagi hari ini, kayaknya semua aplikasi tuh hampir selalu ada ya. Cuman masalahnya apakah semua itu berguna, bukan berguna, maksudnya kamu gunakan atau cuma terpampang nyata aja di HP kamu tapi gak pernah kamu
0: cuma
1: buka.
0: Cuma install gitu ya.
1: Kita angkat dulu nih, sudah ada yang bergabung sih pagi hari ini. Ada, halo.
2: Pagi jelang siang.
0: Bapak Indra nih.
1: Bapak Indra.
0: Gimana kabarnya pagi ini Pak Indra?
2: Berbisa. Ya, kabar baik, makasih di Tuhan. Okay. Semoga kalian tuh, semoga gitu juga ya.
0: Amin.
2: Yang ngopi-ngopi, yang nyenek-nyenek gitu, tapi di luar studio.
0: Kelihatan ya?
2: Ya, biar tetap segar. Gimana?
0: Pak Indra, ini kita topiknya pagi hari ini tentang media sosial nih. Kebetulan kan Pak Indra nih generasi apa nih Pak Indra? Milenial kah? Gen Z? Generasi X?
2: Enggak, satu dasawarsa di bawah kalian kan pasti kalian nolak semua ya.
0: Iya pasti lah. Dari suaranya udah kedengeran banget.
2: Oh enggak loh, suara itu bisa, kita kan eranya AI.
0: Betul.
2: Oh,
0: salah, ya.
2: Enggak, paling enggak sama lah sepantaran sama kalian. Enggak diterima juga nih. Orang, bentar, kalian reuni Akbar udah berapa kali? Reuni Akbar yang 25 tahun.
0: Reuni Akbar 25 tahun?
2: Sudah pernah belum pada berdua nih?
0: Udah sih, udah.
2: SMP nah, paling. Baru SMP. Sekali kan?
0: SMP
2: kan, saya nggak mungkin ngomong dua kali ya.
0: Oke, Pak Indra. Media sosial apa nih yang paling sering Pak Indra gunain
2: sama,
0: dan ada?
2: Seperti teman-teman semua sih pada umumnya. Tapi kalau aku lebih karena bukan yang aktif, tapi diminta oleh rekan-rekan lain yang menggunakan. Kan kita kalau nggak join itu nggak bisa...
0: Ketinggalan ya? Update
2: selain
0: ya?
2: Ketinggalan nggak bisa mengapresiasi mereka, ya kan?
0: Okay,
2: artinya kita nggak bisa. Jadi, gimana mau ini kalau nggak gitu, situnya nggak bikin account gitu kan? Sebenarnya aku rada malas tipikal yang begini, gitu. Mohon maaf, waktu Friendster masih pada main kan ya?
0: Masih lah.
2: Diketawain. Oh oke. Kalau yang MRI chat itu?
0: Masih.
2: Waduh.
0: Apalagi nih, Pak Indra?
1: Dia mah lengkap sih.
2: Sebentar. Kaji tiga bingung. Itu ntar dia tanya tuh. Gua googling dulu deh. Apa sih itu MRI waktu chatting gitu kan?
0: Gorengan itu buat dia.
2: Oh, buat dia PR. Nah, jadi poinnya adalah bukan karena harus update semua di situ, tapi ya itu tadi, nanti kalau ada hal yang... Jadi bukan harus berapa jam per hari juga enggak. Aku tipe kalau enggak gitu, tapi seperlunya... Mungkin aku bahkan harus dicolek. Ya, aku lagi ada di sini live. Ya udah baru itu gitu. Tapi kalau enggak bukan yang bahwa harus ada akunnya, iya. Kalau enggak kan enggak bisa joining ini ya kan, program gitu. Gitu sih.
0: Oke. Lebih ke waktu penggunaannya nih sih.
2: Iya, lebih ke penggunaannya, bahwa sekarang agak mengurangi yang si biru dua huruf itu karena kok lama-lama jadi penggunaannya melenceng untuk kriminal. Itu yang jadi, ya kan?
0: Yeah,
2: terus aku juga bertanya kepada pengambil kebijakan, agak melebar sedikit tuh, Dika, izin. Ada lagi satu yang 4 huruf atau 5 huruf spesialis untuk hal-hal yang nggak benar, tapi kok itu nggak di-ban aja ya? Untuk order tapi jasa nggak benar, poin. Yeah. Itu aja, aku nggak berani nyampein, ya kan? Okay. Itu kan terkenal, tapi kok sampai warnanya sering disebut begitu si anu penggunaan ini, tapi untuk spesialis itu, tapi kalau memang udah mau diblokir saja kalau memang hal gak baik. Nah ini tadi yang dua huruf si warna tertentu ini tadi kok sudah mulai untuk hal-hal yang antara jual beli ya, barang bodongan tanpa register atau apa. Nah itu kan udah mulai, kalau memang sudah eranya larinya mulai ke TikTok yang sekarang, yang itu memang sudah harus di-ban karena kriminal, boleh juga atau dibatasi. Tempo hari kan sempat ada hal-hal yang negatif, kemudian komennya itu harus orang di follower dulu ya, kalau follow dulu, kalau enggak bisa, karena banyak kan yang nimbrung, ikut nimbrung barang enggak benar gitu kan. Nah itu juga bagian dari inisiatif. Itu aja bro berdua.
0: Oke, Pak Indra.
2: Sama-sama, selamat pagi, selamat tugas. Yo, bye-bye.
0: Okay.
1: Dari Pak Indra, barusan yang turut berkomentar ya. Oke, baik, kita bacain lagi kali ya. Ada komentar-komentar lain nih yang sudah berdatangan di live TikTok Heartland FM dan juga di 0819269000. Ada dari Kok Isok yo gitu. Namanya itu namanya di live TikTok Dika. Huh? Namanya ini pasti orang Jawa Timur nih, namanya Kok Iso Yo gitu. Dia bilang aplikasi map Kak, OTW ke Gunung Kawi. Aplikasi map maksudnya dia.
0: OTW-nya ini loh.
1: Eh, di sana itu ada seni budayanya loh. Bukan selalu negatif loh, guys. Enggak selalu negatif.
0: Tapi
1: gitu,
0: mungkin tergantung orangnya ya, tujuannya tuh apa gitu loh. Karena ini kalau enggak salah dulu tuh ada sejarah. Gue sempet berseliwerat lewat juga tuh di medsos gue nih tentang gunung ini kan. Karena lagi rame juga beberapa belakangan ini.
1: Betul gitu. Dan kemarin aku juga sempat cek-cek kan di sosial media gitu. Benar gak sih yang dibilang orang gitu tentang Gunung Kawi ini? Kok kita jadi ngebahasnya agak melenceng ya. Tapi maksudnya
0: pengaruh media sosial mempengaruhi persepsi orang.
1: Tapi maksudnya di sana itu dijelaskan bahwa di sana itu ada seni budaya di sana. Dan mungkin ada tempat-tempat yang seperti itu, tapi ada juga tempat-tempat itu yang benar-benar pure. Di sana itu isinya itu tentang seni gitu, tentang budaya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa berkunjung ke sana. Oke, ada Ricky juga yang bergabung. Dia memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk semua orang yang lahir di bulan Juli. Siap. Karena ini udah akhir bulan ya, Dika.
0: Ada Kakak Piet juga yang bergabung. Good morning Kakak Piet.
1: Good morning Kakak Piet, apa kabar di sana?
0: Kemudian ada Kak Ica, zaman sekarang tuh mesti update, apalagi anak Gen Z sepertinya wajib punya semua aplikasi medsos.
1: Benar.
0: Ada Kak Jingga juga, apalagi apapun aplikasinya yang penting kita tahu waktu. Nah, sama kayak Pak Indra nih. Penggunaannya ya, waktu penggunaannya itu loh.
1: Ada Rahadian juga, kalau sudah kangen sama masa-masa, kadang suka kangen sama masa-masa tanpa media sosial, guys. Terus ada Pak Bambang juga, usia saya 60 tahun. Jujur, kangen banget bangun pagi dengerin suara radio, ditemani secangkir kopi sambil baca koran dan mendengarkan suara kicauan burung.
0: Kicau mania, bukan.
1: Terus dia bilang sekarang nih yang ada mesti denger atau baca berita dari HP. Suara burung kicau. Itu suaranya Dika yang berkicau ya, Pak Bambang ya. Yang ada suara burung udah enggak lagi terdengar karena sudah digantikan oleh suara-suara sumbang dari hati. Waduh, berat nih kayaknya ya.
0: Oke. Eh, ngomongin tentang ini kan tadi kan ada teman-teman yang komentar tentang penggunaan waktu nih. Jadi di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang dihimpun juga nih, di Indonesia sendiri mampu menghabiskan waktu sampai 3 jam 26 menit untuk beraktivitas di media sosial.
1: 3 jam, ini rata-rata kayaknya ya, semua orang ya, sehari itu 3 jam. Benar gak sih, guys?
0: Betul.
1: Ada gak sih di antara kamu yang mungkin menghabiskan waktu kurang dari 3 jam? Mungkin, ada aja kan ya.
0: Ini kan di total dalam satu hari nih maksudnya.
1: Dalam sehari gitu.
0: Lebih kayaknya ya.
1: Siapa tahu nih ada yang benar-benar membatasi diri untuk benar-benar tertib berlalu lintas dalam dalam media sosial. Jadi benar-benar membatasi gitu loh, Dik. Mungkin karena dia ini seorang pekerja keras yang banyak banget pekerjaannya, jadi gak sempet untuk mantengin handphone. Ada,
0: ada
1: kan?
0: Ada. Ada juga datanya lagi nih sih, 83 juta pengguna itu laki-laki.
1: Wow.
0: Dan sisanya itu 67 juta orang merupakan perempuan.
1: Aku tahu kenapa. Karena kerjaan cewek lebih banyak, guys. Pekerjaan rumah lebih banyak.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkenal

Kasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn. Karena setiap lagu punya cerita.

0: Masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Masih di Morning Espresso sampai dengan jam 10 nanti. Dan pagi hari ini kita sapa kembali ya buat teman-teman yang sudah merilai siaran kita secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Ada juga teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM.
1: Ada juga 97 Harmony FM Takalar Makassar. Selamat pagi.
0: Pagi. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM.
1: Radio Astara 107,8 FM Minahasa dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Selamat beraktivitas yuk untuk Anda semua di pagi hari ini. Tetap semangat di hari Rabu 29 Juli 2026.
0: Tinggal berapa hari lagi ya? Yes. Kita akan memasuki bulan Agustus. Agustus. Yuk, udah siap belum? Siap ini, siap berlomba guys. Karena Agustus kan biasanya banyak lomba.
1: Daripada prepare apa nih, lomba-lombanya nih?
0: Banyak kayaknya ya. Aku mau lagi nih, prepare lomba tangkap belut.
1: Tangkap belut?
0: Iya.
1: Ah, seru. Itu masih muda.
0: Masih muda. Aku juga kaget. Oke, kita balik lagi aja ya ke topik kita ya di Kak Arwan ya. Jadi kita punya pertanyaan buat kalian semua. Aplikasi media sosial yang wajib ada di gadget kamu itu apa, guys? Sudah ada yang bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Ada dari Tabib Eng. Dia bilang itu TikTok katanya.
1: Oke.
0: Karena paling kuat untuk jangkauannya cepat, kemudian algoritmanya memungkinkan akun kecil mendapat penonton gitu katanya. Terima kasih ya Tabib Eng sudah bergabung pagi hari ini. Thank you buat komentarnya juga.
1: Yep, thank you Tabib Eng. Ngomong-ngomong tentang media sosial pastinya kita harus tahu nih untuk jam-jam penggunaannya gitu. Mm-mm. Kayak misalnya jam 11 sampai jam 1 tuh. Mm-mm. Itu kan kayak jam-jam istirahat siang ya.
0: Iya, jadi banyak orang itu yang mantengin handphone bener. Gitu ya.
1: Aktif banget di sini gitu. Apalagi saat istirahat kerja. Dan menjelang malam di jam-jam 3 sore sampai jam 6 malam tuh waktu transisi gitu. Jadi ada yang pulang dari kantor atau jeda sore hari. Dan untuk malam harinya di jam 7 sampai jam 9 ini puncak utamanya nih ternyata nih.
0: Oh, puncak utamanya itu di jam 7 malam ternyata ya.
1: Karena kan orang bebas dari
0: rutinitas
1: dari tugas-tugas gitu. Lu kalau sambil kalau makan sambil ini enggak? Sambil lihat medsos enggak?
0: Enggak sih, makan aja. Makan ya? Fokus biar cepat selesai makannya.
1: Iya sih.
0: Jadi ini tuh kayak ngaruh juga ya kalau kita mau upload video, mau upload jualan kita. Iya. Mungkin ini bisa di jam 7 sampai jam 9 malam gitu. Karena ini ternyata puncaknya, guys. Puncaknya orang-orang itu mungkin udah sampai rumah, melepas lelah gitu ya. Dan ternyata ada harinya juga.
1: Ada harinya.
0: Jadi hari Selasa dan hari Rabu ini hari kerja dengan tingkat kunjungan dan keterlibatan yang paling konsisten. Hari Selasa dan
1: kalau
0: Rabu.
1: Akhir pekan ini pola penggunaan lebih tersebar sepanjang hari dan tidak terlalu terpusat pada jam tertentu. Gitu.
0: Karena libur ya, namanya juga pekan kan, akhir pekan kan di kayak berarti Sabtu Minggu gitu. Itu mulai dari pagi sampai malam rame terus.
1: Rame
0: kayak
1: terus.
0: Orang dagang aja ya, rame terus. Laris manis.
1: Nah, kalau Anda nih paling sering buka media sosial atau handphone di jam berapa, guys?
0: Di jam berapa? Ayo ikutan yuk di 08192691000. Ada yang bergabung nih. Ada Rizka, dia bilang paling sering sebelum tidur.
1: Iya sih, sama.
0: Sebelum tidur malam sih aku buka media sosial, cari tahu berita terupdate hari ini.
1: Kalo
0: rata-rata
1: lebih,
0: gitu ya.
1: Kalau gue lebih ke yang kalau udah malam jelang tidur tuh ke yang lucu-lucu sih.
0: Oh, yang ini yang menghibur ya.
1: Yang menghibur,
0: maksudnya
1: gitu.
0: Yang enggak buat kami tuh jadi tambah mikir.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Ada Pak Burhan. Bersyukur zaman sekarang semua informasi bisa didapat dengan mudah. Zaman dulu mesti nunggu berita jam 7 malam atau baca koran di pagi hari.
0: Iya, bener lagi ya. Zaman dulu tuh semua stasiun televisi itu menyiarkan berita tepat di jam 7.
1: Jam 7.
0: Ya. Semuanya sama gitu. Beritanya sama. Jadi itu tuh sering jadi ini maksudnya ditunggu-tunggu gitu ya sama orang-orang zaman dulu, sama orang-orang tua, sama orang tua kita maksudnya ya.
1: Bener.
0: Bapak emak kita, nenek kakek yang ditungguin itu bukan film, guys. Tapi yang ditungguin itu berita jam 7 iya. malam.
1: Ada kasih Siska juga, salam kenal dari Lampung. Medsos yang wajib kupunya itu adalah TikTok untuk cari cuan katanya.
0: Nah, buat cari cuan.
1: Tapi tadi sempat dibahas juga sama Pak Indra ya, ada barang-barang yang ilegal gitu ya. Yang mungkin ya barang-barang ibaratnya bahasanya bahasa barang-barang bodong gitu. Tapi ya balik lagi sih ke semuanya gitu.
0: Yes, mungkin itu juga karena pengaruh dari algoritmanya juga kali ya Dika ya.
1: Ya betul.
0: Kayak maksudnya kalau sekali kita ngebuka gitu nanti bakal muncul
1: ya.
0: Sendiri
1: muncul
0: gitu
1: ya.
0: Yang kayak gitu gitu kali ya. Oke, ada Tabib Eng juga yang kembali berkomentar di live TikTok pagi hari ini. Dia bilang 70% jumlah rakyat Indonesia di HP-nya itu pasti ada aplikasi TikTok. Benarkah? Benarkah guys? Ada nggak sih di handphone kamu yang nggak ada aplikasi TikToknya atau semuanya memang kalian punya?
1: Coba
0: gitu.
1: Dikirimin datanya nih, Tabib Eng. Kita tunggu ya untuk teman-teman semua yang mau gabungan di pagi hari
0: yes.
1: ini.
0: Masih ada
1: aplikasi
0: waktu.
1: Aplikasi apa nih dari media sosial yang wajib ada di handphone Anda?

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Headline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners, waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami, TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, informasi di ruas arteri, tepatnya di seputaran depan Pospol Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota. Hanya ada proyek galian gorong-gorong, lalu lintas dari seputaran Jalan Raya Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Kalimalang. Ini ada kepadatan arus lalu lintas agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran Jakarta Timur, tepatnya di kolong terowongan Halim Lama yang mengarah ke arah tepatnya depan setelah perumahan Kemhan, Jalan Dei Panjaitan yang mengarah ke arah seputaran Halim Baru atau arah UKI, ini ada proyek galian agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran ruas tol pagi ini, tepatnya di seputaran Japek di kilometer 18400 arah Cikampek, ini di lajur 1 atau kiri, dan saat ini masa penanganan petugas untuk kecelakaan tersebut agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di seputaran Cibitung di kilometer 25 yang mengarah 26 arah Cikampek, ini juga ada kepadatan imbas proyek perbaikan jalan atau rekonstruksi riget di lajur 2 atau tengah agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk seputaran tol Janger pagi ini, tepatnya di seputaran Kebonjeruk di kilometer 3400 arah Tangerang, ini ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 sampai dengan bahu luar atau kiri agar pengendara mengantisipasinya. Masih di seputaran Janger pagi ini, tepatnya di seputaran Karawang Tengah di kilometer 10400 arah Bitung, ini ada proyek perbaikan jalan di lajur 1 sampai dengan bahu luar atau kiri agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk tambahan, untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini kita sudah share di media sosial TMC, di X untuk di postingan, sedangkan di Instagram dan Facebook untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini di history untuk bagi masyarakat yang akan melakukan proses perpanjangan SIM dan perpanjangan SNK hari ini, silakan dapat melihatnya. Dan untuk agenda kegiatan penyampaian pendapat hari ini, yang pertama pukul 10.00 di depan Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin Jakarta Selatan. Yang kedua pukul 13.30 depan kantor pusat PT PLN Jalan Trunojoyo Blok M Jakarta Selatan. Yang ketiga pukul 10.00 di Silang Selatan Monas seberang Gedung Dana Reksa Jakarta Pusat. Yang keempat pukul 13.00 di depan Kejaksaan Agung RI Jalan Sultan Hasanuddin Jakarta Selatan. Empat objek lokasi tersebut saat ini masa belum berdatangan dan belum ada pengalian arus di seputaran objek lokasi, jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
3: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
4: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
3: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
4: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
3: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
4: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
3: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
4: Selalu aja ayang Acu.

Di balik anak yang percaya diri, ada keluarga yang selalu hadir. Di balik senyum seorang anak, ada cinta yang tak pernah lelah memberi. Sepanjang bulan Juli, Heartline Tangerang mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk terus menumbuhkan kasih, harapan, dan nilai-nilai kehidupan di rumah. Heartline Tangerang, Radio Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: dicintai. Nyanyi dong di Kak Arwan.
1: Yes. Gampang gue liriknya. Tapi gue tahu ini Dokter Tompi.
0: Mm-hmm, yeah. Betul, kalo menghujam jantungku judulnya.
1: Beat, itu beat dan suara dia tuh khas banget. Mm-hmm. Gue udah tahu nih pasti.
0: Iya, suaranya tuh khas ya. Kayak Glenn juga itu khas ya. Agnes Monica, yes, itu khas ya. Dulu mamaku tuh bisa nebak loh kalau kayak ini pasti Agnes Monica nih yang nyanyi gitu. Tahu dia. Oke, kita mau ucapkan terima kasih untuk semua headliner yang pagi hari ini sudah bergabung menyaksikan siaran kita secara live di live TikTok Heartland FM. Thank you banget buat Tabib Eng, ada Jonathan tadi cepat sembuh ya buat kamu. Ada Lee Min Ho juga. Thank you sudah bergabung, turut berkomentar. Dan yang bergabung di 0819269000, aku mau bacain dulu. Ini ada dari seseorang.
1: Dari siapa nih?
0: Oh, ada
1: di WhatsApp ya?
0: Di WhatsApp ini. Siapa ada dari dia? Yohana Rumanggit.
1: Halo Kakak Yohana.
0: Morning Espresso. Selamat pagi Ragil Zidan di Kak Arwan. Kalau aku sih ya, media sosial yang sering digunakan sampai sekarang itu adalah Si Biru ya. Karena ada postingan, ada Reels-nya juga dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih. Sebentar Ibu deh. Rita Mutiara.
1: Baru enggak, rambut lu kenapa ini?
0: Kenapa? Ada antenanya. Iya, biar orang penasaran, biar
1: itu
0: nonton.
1: Itu apa? Rambut sih?
0: Rambut.
1: Oh, rambut. Baru enggak gue.
0: Padahal udah dari tadi ya rambutnya begini ya, baru enggak dia baru lihat dia ternyata.
1: Abis ini lo posting ya. Lo posting di medsos gitu.
0: Lanjut lagi ya. Yo. Ini ada Ferry Bakso juga.
1: Halo, Pak
0: Morning Espresso, Bung Dika, Ragil Z. Aplikasi yang ada itu adalah depan I belakang M. Oke. Okay. Selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk seluruh penyiar dan pendengar Radio Heartland. Ini sama kayak Dika Arwan berarti ya.
1: Milenial berarti dia.
0: Yang harus ada gitu. Sama nih. Oke, okay. Terus ada Bapak Richard Huta Barat. Terima kasih. Mbak Sari, thank you juga. Oke, okay, sudah semua.
1: Ini ada
0: semua.
1: Kakak GS Ren juga nih yang menyapa kita di pagi hari ini.
0: Selamat pagi.
1: Ragil Z namanya, Kak GS Ren.
0: Hai Kak GS Ren. Salam kenal ya.
1: Oke. Okay.
0: Baik, terima kasih buat semuanya sudah ikutan berkomentar pagi hari ini ya. Dan nantikan kembali Morning Espresso yang akan kembali hadir besok di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan. Jadi kalau kamu mau nonton keseruan kita selanjutnya, kamu bisa bergabung di live YouTube kita ya, di live YouTube Heartland Network. Oke, baiklah. Jadi headliner semuanya, kesimpulannya nih ya, tanpa batas jarak, bahkan peluang belajar, bekerja, dan berbisnis ini bisa semakin terbuka lebar saat ada yang namanya media sosial. Semua itu menunjukkan bahwa media sosial ini adalah alat yang memiliki potensi luar biasa jika digunakan dengan tepat.
1: Nah, itulah ya. Tapi di sisi lain, berbagai fakta penelitian dan berbagai sumber juga mengingatkan medsos ini memiliki dampak yang perlu diwaspadai, seperti penyebaran hoax, kemudian cyberbullying, kecanduan, sampai gangguan kesehatan mental akibat penggunaan yang berlebihan. Makanya tuh waktu untuk penggunaan medsos sekiranya secukupnya aja kali ya.
0: Iya,
1: jangan terlalu berlebihan. Karena kemampuan untuk menyaring informasi, mengatur waktu penggunaan, dan menjaga etika dalam berinteraksi menjadi semakin penting nih.
0: Benar. Dan pada akhirnya media sosial itu bukanlah sesuatu yang sepenuhnya baik atau buruk ya. Dampaknya itu sangat bergantung pada cara kita menggunakannya.
1: Yes, betul.
0: Jadi marilah kita menjadikan media sosial sebagai sarana untuk kita bisa berbagi hal-hal yang positif, terus menambah wawasan dan mempererat hubungan dengan sesama.
1: Yep.
0: Sehingga teknologi benar-benar menjadi bermanfaat gitu bagi kehidupan kita dan bukan sebaliknya.
1: Yes, thank you banget buat teman-teman yang udah ikutan atensinya di pagi hari ini melalui akun live TikTok, melalui telepon dan melalui chat juga. Sebentar lagi kita akan pindah studio untuk program Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat beraktivitas kembali untuk Anda semua dan kita pamit undur diri, saya Dika Ruan.
0: Saya Ragil Z.
1: Bye bye.

0: Sketsa Keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Ada Dika di sini yang menemani Anda.
1: Ada Ragilzi juga.
0: Dan tentunya selama satu jam ke depan ini kita nggak cuma berdua ini sih ya.
1: Sudah ada tamu spesial narasumber kita di studio kita pagi hari ini ya. Ada siapa pagi hari ini di Kak Arwah?
0: Pagi hari ini ada Kak Rinda yang sudah hadir di studio untuk membahas topik kita di pagi hari ini, di balik label anak nakal, memahami perilaku bukan menghakimi. Selamat pagi Kak Rinda.
2: Pagi. Selamat pagi Kak Dika, Kak Ragil.
0: Alright. Gimana nih di hari ini nih kabarnya Kak Rinda?
2: Lancar ya.
0: Lancar
2: hari
0: ya.
2: Oke.
0: Okay. Dan ngomong-ngomong tentang anak nakal gitu kan, ini tanda kutip ya, anak nakalnya ya. Pasti juga banyak orang yang memiliki stigma negatif nih tentang anak-anak nakal gitu loh. Eh, kita undang juga ya teman-teman yang mau bergabung di pagi hari ini di 0819269000 atau bisa juga berkomentar di akun live TikTok di pagi hari
1: ini. Di live YouTube kita pagi hari ini di Kak Arwah.
0: Tunggu ingetin. Sekarang kita nih habis live TikTok.
1: Okay. Live YouTube Heartland Network ya yang mau berkomentar.
0: Karina ini adalah psikoedukator dan konselor nih untuk Heartliner. Dan mungkin ya akhir-akhir ini kita sering dengar orang tua atau guru bilang anak ini nakal banget sih. Sebenarnya kalau pengertian dari anak nakal sendiri nih, ada kategori gak, ada kategorinya nggak sih Karina? Atau memang ini sebuah label aja gitu yang banyak orang kasih?
2: Iya. Kalau anak nakal itu ya, saya sempat cari juga gitu, apakah memang di KBBI itu apa sih anak nakal gitu kan. Perilaku usil, perilaku yang tidak sesuai dengan norma, dengan nilai gitu. Jadi ketika anak-anak berperilaku yang tidak sesuai dengan yang tadi ya, yang punya standar anak baik, penurut gitu, kita tuh langsung melabeling dia jadi anak nakal. Karena tidak menurut gitu. Jadi labelnya itu bukan hanya karena perilakunya, tapi jadinya membuat satu pelabelan. Pelabelan kan ditempel gitu di anak tersebut. Jadi orang dewasa tuh gampang banget kan untuk secara alami otak manusia itu memberikan satu pelabelan gitu yang singkat, dalam arti merangkum semua perilaku yang tadi. Jadi nakal kamu gitu, padahal dia belum melihat nih situasi apa yang terjadi gitu. Tapi karena kita udah tahu, oh kalau anak baik itu penurut, bisa dikasih tahu, punya aturan gitu. Jadi begitu tidak berperilaku seperti itu, kita langsung gampang menyebutnya nakal kamu gitu. Jadi kita nggak melihat situasinya gitu, tapi karena kita udah secara instan gitu menyimpulkan nakal gitu, tidak sesuai dengan aturan gitu Kak Dika.
1: Dari yang aku lihat nih ya Kak Rinda ya, beberapa orang yang melabeli anaknya nakal itu jadi kayak nakal beneran gitu. Ngaruh gak sih kata-kata seperti ini Kak Rinda?
2: Benar. Jadi kalau kita udah terlalu sering menyebutkan anak itu anak nakal gitu,

0: Padahal kita nggak melihat nih. Contohnya,
1: yeah.
0: itu kan situasional yang tadi ya. Misalnya ketika di rumah kita sudah buat aturan gitu. Misalnya kalau makan di meja makan gitu. Yeah. Nanti begitu dia makannya di let's say di kamar atau di ruang tamu, kita langsung bilang, nakal banget sih kamu, udah dikasih tahu gitu kan, udah dikasih tahu nih kamu harus duduk di meja makan gitu. Jadi nanti lama-lama ketika di luar dari itu, kita sering menyebutnya dia nakal, dia jadi kayak self-fulfilling prophecy namanya. Jadi ramalan, jadi dia pikir gini, ya udahlah, aku udah sering disebut sebagai anak nakal, ya udah sekalian aja aku nakal gitu. Toh nanti kalau aku juga tiba-tiba berubah jadi baik, aku tetap disebut anak nakal gitu. Jadi ya memang hati-hati sekali ya melihat situasi gitu. Jangan menyebut anak langsung anak nakal gitu, tapi lihat situasinya. Kadang-kadang kan misalnya saya kasih contoh gitu ya. Kita ajak anak kita misalnya ke sebuah acara, let's say anak balita lah ya, kita bawa ke sebuah acara. Mungkin di rumah kita udah bilang, nanti kalau kita di sana kamu duduk ya. Tapi coba kita bayangkan, misalnya kita ke sebuah acara, anak disuruh duduk, orang tua bicara. Anaknya bosan gak kira-kira?
1: Bosan.
2: Ya bosan sih.
0: Bosan kan, dia gak ngerti. Nah tiba-tiba dia akan mencari perhatian. Dia mungkin bisa lari-lari, bisa teriak-teriak. Dia nggak bisa mengungkapkan perasaannya dia. Orang tua mengabaikan kan. Jadi ya dengan dia mencari perhatian itu, orang tua jadi melihat ini ada apa gitu. Tapi kan orang-orang di sekitar, nakal banget sih, nggak bisa duduk apa tenang gitu. Nggak bisa lah, anak usia 5 tahun kita ajak duduk dengerin orang orang dewasa bicara nggak paham gitu.
2: Oke, kalau misalnya gini nih, mungkin banyak orang tua juga yang ngerasain nih kok anaknya sering ngebantah gitu, ataupun susah diatur. Ini apakah pasti karena bandel gitu, Karinda?
0: Ini usia berapa nih ngebantah? Karena fase balita 2-5 tahun yang udah biasa bermain, terus fase sekolah usia 6-12 tahun, terus fase remaja kan usia 13 tahun sampai dengan 18 tahun gitu. Nah yang kebanyakan membantah itu kalau kita bisa lihat kan anak remaja. Kira-kira kenapa anak remaja itu membantah? Mereka tuh kan lagi mencari jati diri kan, mau individuasi gitu. Jadi ketika kita tidak bisa mengajak anak-anak diskusi, kita tidak memahami fase perkembangan itu, kita akan menganggap anak tersebut membantah kita. Karena kita merasa anak ini harus mendengarkan kita, harus tunduk sama otorisasi kita gitu. Tapi kita nggak mengajak anak tersebut diskusi, komunikasi. Ada apa di balik dia membantah kita. Mungkin dia punya tekanan dari sekolah, dari guru yang kaku. Tapi dia nggak bisa menyampaikan, kan? Jadi kecenderungannya ketika dia lagi emosi memuncak, orang tua juga nggak mengajak diskusi, ah udahlah gitu, seolah-olah membantah. Jadi memang sebagai orang tua kita harus memahami. Kondisi anak, emosional anak gitu.
1: Harus tahu fase-fase perkembangan anak betul. Gitu ya. Karena biasanya aku tahu nih anak-anak yang dicap nakal itu kayak ada di umur-umur tertentu gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau udah dewasa enggak.
0: Membantah kan?
1: Bukan anak nakal lagi gitu. Mungkin beda istilah atau gimana gitu ya, Kak ya.
0: Kalau di kan otak manusia itu kan prefrontal cortex gitu ya. Bagaimana dia emosinya itu belum berkembang sempurna sampai dengan dia di usia 20. Jadi stigma anak nakal yang kita sebut di usia, misalnya usia balita, kan memang usia balita itu belum memiliki kosakata yang cukup gitu. Menyampaikan perasaannya. Dia kan gak bisa tiba-tiba anak usia balita, aku lagi cemas gitu. Dia gak ngerti. Bahkan anak usia sekolah juga masih bingung kan, cemas itu seperti apa gitu. Jadi ya memang kita orang tua harus memahami fase perkembangan, harus tahu kalau misalnya anak yang disebut tadi anak nakal itu ya, misalnya anak mau bermain, ya kan pasti akan berantakan gitu. Jadi kita jangan berpikir anak itu harus di usia balita itu harus sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Kamu main di sini, bisa aja kan mainannya nanti dilempar kemana-mana. Tapi kita udah bisa menyadari, oh misalnya dia udah bosan lah sama mainannya atau dia lagi lapar.

tua ini mungkin ada kata-kata yang lebih baik daripada kita mengucapkan kata anak nakal gitu. Karena kalau kita sudah mengucapkan kata anak nakal, ini kan bisa kayak ada di ruang bawah sadar si anak sampai si anak ini akhirnya benar-benar jadi nakal gitu. Karena kata-kata ini tuh sudah kayak kesimpen di ruang

0: akal gitu. Makanya kita pahami gitu. Kadang-kadang orang tua atau orang dewasa gitu ya, mereka tuh kelelahan atau lagi emosi, lagi stres tinggi, sehingga ketika lagi anak lagi bertingkah gitu, kita udah langsung menyebutkan dia nakal gitu. Nah, makanya tadi penting untuk komunikasi dan memahami kondisi anak tersebut. Dibanding kita langsung bilang kamu anak nakal gitu, kita tanya sama dia, kamu lagi apa, perasaan kamu apa yang lagi kamu rasakan. Jadi melihat situasinya gitu. Ketika kita melihat situasinya kan kita bisa empati, kita bisa memahami, oh anakku lagi bermasalah. Kalau kata dia kan anak misalnya di sekolah dia ada tekanan, bahkan ada bully, tapi dia mungkin gak bisa menyampaikan itu ke orang tua. Makanya kita sebagai orang tua itu hadir secara emosional, dalam arti kita kan bisa paham anak kita tuh lagi mengalami apa. Ketika mulai ada tanda-tanda perubahan kan, misalnya yang tadinya ceria, terus tiba-tiba gampang marah, tiba-tiba mengurung diri, nah kita mungkin bisa lebih hadir ke dia dibanding udah langsung ngomong kamu nakal banget atau kamu melabeling sesuatu yang memang akan diingat sama dia. Tapi memang ketika kita misalnya di lingkungan masyarakat ya, misalnya tetangga gitu atau siapapun yang udah anaknya tuh nakal banget sih gitu, kita bisa bilang ke orang tersebut, ke tetangga atau siapa atau keluarga gitu, anak saya belum bisa, lagi belajar untuk meregulasi emosinya. Jadi jangan melabeli anak tersebut sebagai anak nakal gitu.
1: Jadi memberikan penjelasan,
0: Ya. Kita bisa kok kasih batasan yang tegas gitu. Jadi kita juga di hadapan anak-anak itu, mereka juga akan ngelihat kita mendukung dia. Karena kan ketika orang tua hadir gitu, kita bisa anak-anak itu merasa safe haven. Kita tuh merasa, anak-anak itu merasa kita safe haven-nya mereka, tempat mereka aman. Jadi sehingga ketika orang lain melabelin anaknya nakal, Pak, anak saya nggak nakal, Pak, dia lagi mencoba belajar untuk meregulasi emosinya gitu.
2: Oke, Karina, ini kan mungkin bagi beberapa sebagian orang tua gitu, dengan kesibukan dan aktivitasnya masing-masing, ya mungkin untuk waktu bersama keluarga tuh sedikit banget gitu. Dan kayak seperti tadi nih, contohnya dari tetangga juga melabeli anaknya nakal, ataupun nanti dari lingkungan sekolah, teman-teman sekolahnya yang menyatakan anak ini nakal. Ada nggak nih caranya selain kita untuk hadir gitu kan? Karena ini terkait dengan waktu loh. Dari orang tua yang mungkin super sibuk lah kita katakan. Ada caranya nggak nih? Gimana biar tetap bisa memantau dan mengawasi anak-anak ini gitu loh?
0: Iya, benar. Nah, apalagi di zaman sekarang ya, tekanan sosial, tekanan ekonomi yang akhirnya membuat orang tua mencari cara gitu, mencari pekerjaan kedua, menjadi kedua orang tua menjadi apa namanya double career gitu, mereka berkarir di luar rumah sehingga waktu mereka untuk anak-anak itu berkurang. Jadi memang perlu untuk dipahami ketika kita membuat aturan di keluarga kita, misalnya kasih pemahaman untuk anak-anak, mama papa nggak selalu ada di rumah gitu, tapi ada aturan-aturan yang kita buat di rumah dan itu kita jalankan secara konsisten. Misalnya bikin timetable, jadwal, penjadwalan untuk anak-anak, misalnya anak SD lah, let's say anak-anak yang masih usia sekolah, buat aturan, misalnya jam belajar, jam bermain, terus nanti jam makan. Orang tua misalnya sudah pulang untuk mereka udah hadir di rumah jam 8 gitu, bisa makan malam bersama, ya udah mereka juga konsisten bisa menjalankan itu. Tapi kan memang kita sebagai keluarga juga nggak bisa harus selalu kaku seperti itu. Kalau orang tua ternyata nggak bisa hadir, nah bentuk satu kebiasaan quality time istilahnya ya, either nggak bisa setiap hari, tapi bikin sekali seminggu atau dua kali seminggu. Nah, yang tadi kita udah bikin aturan kan, misalnya timetable terjadwal untuk anak-anak itu. Nah, malam harinya bisa dicek atau berkala juga, nggak bisa setiap malam, tergantung tadi kondisinya ya. Kadang-kadang orang tua pulang juga udah banyak tekanan, kan nggak bisa selalu kita bilang, oke, urusan pekerjaan tinggalkan di luar rumah.

0: rumah, begitu masuk ke rumah, hadir buat anak-anak. Nggak bisa selalu seperti itu ya, meskipun memang kita sebagai orang tua ya, ya itulah tanggung jawab kita.
1: Berat banget ya.
0: Idealnya kan seperti itu, begitu udah di rumah, hadirlah buat keluarga, hadirlah buat anak-anak gitu. Jadi memang ya kembali lagi ke keluarga, kalau sudah membuat satu aturan itu konsisten dan berkomitmen untuk menjalankan itu.
1: Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan ya, mungkin kayak teman-teman dulu gitu loh yang orang tuanya super sibuk. Dan memang sih ya kalau dengar dari cerita mereka ya orang tua gue memang kerja gitu loh. Sampai-sampai ya kadang-kadang ada, dulu kan kita sekolah ada BP ya. Kenapa ini anak masuk BP terus gitu. Nakal banget sih, sampai teman-teman juga bilang begitu gitu. Di satu sisi mereka tuh kayak mengharapkan, benar-benar mengharapkan kehadiran orang tua gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar materi yang diharapkan, tapi sebuah bentuk kasih sayang. Seperti itu, apakah memang kebanyakan anak-anak yang orang tuanya sibuk gitu kan?
2: Kurang
1: itu,
2: perhatian
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, kurang perhatian. Mereka jadi cari perhatiannya seperti itu gitu, Karinda.
2: Dengan cara itu
1: iya, gitu. Mau enggak mau kan dipanggil nih orang tuanya.
0: Iya. Tadi kan kita juga sebutin di awal ya, ketika anak-anak enggak mampu untuk mengungkapkan perasaannya, dia akan seeking attention, mencari perhatian. Ya dengan cara-cara seperti itu. Ya kalau udah usia sekolah kan, misalnya di usia remaja tadi, ya udah orang tua nggak pernah hadir. Ada kasus seperti itu. Tunggu dipanggil guru dulu, baru kedua orang tuanya datang gitu.
2: Tapi kalau kayak gitu tuh dia bakal ada efek jeranya nggak sih?
0: Nah itu. Nah kembali lagi ini kita berbicara mengenai ada yang namanya hukuman dan disiplin gitu.
1: Ya.
0: Ketika misalnya keluarga tersebut gampang banget memberi hukuman, anak bisa jera gitu. Tapi kemungkinannya dia belum paham kan. Artinya dia cuma tahu, oh kalau saya berbuat salah, saya dihukum, selesai. Tapi kalau kita kasih disiplin, kasih pembelajaran ke dia, lebih ke masa depannya. Nah kalau hukuman kan lebih kayak masa lalu. Kamu berbuat seperti ini, kamu dihukum, jera. Tapi dia belum paham logikanya gitu. Tapi kalau dikasih disiplin, dia akan memahami, oh iya, ini untuk masa depanku. Misalnya kan, kamu harus belajar, besok ujian gitu. Nah, tapi di kalau kita mau memberikan hukuman, dia kelamaan main game, dia nggak belajar, kita bisa langsung tarik tuh. Misalnya dia lagi main gadget. Tarik nih, kamu udah nggak boleh lagi main gitu. Udah langsung seperti itu kan. Hukuman. Oke, anaknya berhasil gitu. Maksudnya dia dihukum, dia jera gitu. Tapi nanti di kemudian hari karena dia belum dikasih tahu, ya udah. Karena aku mau ujian, emang aku harus ini ya, nggak boleh main gadget, ditarik gitu, dihukum. Tapi kan misalnya cuma seminggu gitu, diulang lagi nanti. Tapi kalau kita kasih pembelajaran, nih kamu perlu belajar, kamu perlu lulus di subjek ini, dan kedepannya dia akan paham kan, oh iya, pembelajaran ini untuk kamu. Jadi nggak gampang untuk menghukum hanya untuk jera gitu, tapi dia harus paham. Aku harus seperti apa?
1: Berarti itu bedanya mendisiplinkan anak dan menghukum. Anak gitu ya. Disiplin anak ini untuk kayak semacam merubah kebiasaan buruknya gitu ya.
0: Dan dia memahami, ya?
1: memahami. Dan kalau hukuman itu cuma sekedar memberikan hukum dan besok dilakukan lagi gitu.
0: Dan dia takut. Aku takut gitu. Misalnya, oh orang tua aku datang, aku harus pura-pura belajar. Ada yang seperti itu karena takut dihukum. Tapi kalau dia udah disiplin, ada nggak ada orang tuanya? Dia pasti belajar
1: kita
0: karena
1: gitu
0: dia tahu
1: sih, ya?
0: Ini buat aku bener nggak seperti itu?
1: Iya bener, kita kayak dulu kayak gitu kan
0: dulu
1: sih.
0: Dulu kayak gitu.
1: Buka-buka.
0: Begitu kedengeran suara motor atau suara mobil, wah orang tua datang. Pura-pura.
1: Acting.
0: Acting karena takut kan, ada rasa takut.
1: Bener.
0: Tapi kalau disiplin tadi kan dia udah paham. Ya ini buat aku gitu.
1: Jadi, memahami itu kan.
0: Jadi dia udah menjalankannya dengan.
1: Berarti lebih baik mendisiplinkan anak ketimbang kita menghukum anak dong ya?
0: Of course.
2: Tapi gimana kalau seperti ini Kak Rinda? Jadi kalau seandainya orang tua sudah memberikan perhatian nih 100% buat anak ini, apakah sudah menjadi sebuah jaminan gitu kalau anak ini akan jadi anak yang baik gitu? Karena mungkin ada 1-2 kasus ya, dimana mungkin orang tuanya benar-benar perhatian, kasih waktu, benar-benar sudah mendidik dengan baik, tapi ternyata si anak ini di luar sana itu dia berperilaku tidak baik gitu. Nah, pasti pernah kejadian seperti ini ya. Kira-kira
1: boleh
2: apa yang membuat kayak gini?
1: Meluapkan emosi juga kayak gitu.
0: Oh ya, orang tua marah sama anak. Boleh lah kan, orang tua bukan robot yang bisa stabil perilakunya, sabar gitu kan. Ada, makanya tadi kalau misalnya orang tua lagi kelelahan fisik dan ada tekanan gitu, kelelahan mental, ketika anak lagi bertingkah, apa ya kita bisa, iya gak apa-apa, sabar gak lah, bukan robot gitu. Tapi ketika misalnya kita lagi dalam kelelahan tadi tuh ya, kelelahan mental dan fisik, kita terus emosi, meluapkan emosi ke anak, ya mendingan ambil waktu dulu. Kalau udah tenang, balik lagi ke anaknya, minta maaf gitu. Nah, tapi yang pertanyaan yang tadi Kak Ragil, ada gak sih kasus, dan mungkin ada kan, kelihatannya orang tuanya baik, emosional, perhatian, secara emosional, perhatian, gitu. Memberikan semuanya, totalitas lah gitu. Is that true? Maksudnya apakah benar-benar orang tua hadir secara emosional ke anak tersebut? Gitu. Biasanya kan kalau udah atmosfer rumahnya sudah bagus, tidak pernah ada tekanan atau tidak pernah ada kekerasan, tidak pernah ada keributan, suasananya udah kondusif lah. Kok bisa anak-anak nakal di luar? Nah, perhatikan ketika anak-anak sudah remaja, misalnya udah waktunya kan banyak di luar. Apakah orang tua tahu anak-anaknya bergaul dengan siapa? Itu kan lingkungannya mempengaruhi. Terus apakah orang tua tahu anaknya nonton apa, bermain apa? Karena usia-usia seperti itu kan udah anak-anak itu, si remaja itu udah banyak dipengaruhi oleh lingkungan di luar rumah gitu. Jadi jangan kaget ketika tiba-tiba orang tua, kok di rumah baik-baik aja ya? Kok tiba-tiba ada ini? Nah, itu tadi, apakah benar-benar sudah diperhatikan dengan siapa dia bergaul, apa yang dia tonton? Itu kan akan mempengaruhi dia pikirannya.
2: Jadi ternyata banyak faktor.
1: Banyak faktornya.
0: Faktor lingkungan.
1: Berat ya jadi orang tua ya.
2: Iya, berat. Tapi jangan harus harus dicoba tapi ya Dika ya.
0: Bukan bukan bahan percobaan, dijalani. Orang tua mau belajar.
1: Semoga teman-temannya mungkin punya rencana untuk menikah, jangan takut ya mendengarkan ini ya.
0: Dan tidak ada fase yang mudah ya. Ada kan yang mulai dari usia bayi tuh lucu-lucunya. Harus paham fase perkembangan. Jangan nanti sampai salah tiba-tiba dewasa, kok anakku begini ya gitu. Karena harus paham fase-fase itu kan. Fase dia balita, anak sekolah, terus dia remaja, sampai nanti ya udah kalau kayak kita Asian kan 20 ya udah, udah berdiri dia, udah mandiri gitu. Kita orang tua udah enggak bisa lagi. Tapi tetap ya, orang tua kan bebannya itu kalau anaknya nanti belum kerja,
1: kepikiran lagi.
0: Belum punya jodoh,
1: kepikiran lagi.
2: Kayak enggak ada habisnya gitu ya.
0: Iya, benar. Perjalanan yang panjang menjadi
1: gak
0: orang tua.
1: Ada habisnya, benar. Oke, kita undang nih buat semua pendengar yang ingin bergabung di 0819269000 atau untuk Anda yang ingin berkomentar di akun YouTube kita di Heart Network, tinggal dicari aja. Kita akan kembali setelah lagu yang melewati ini.

0: Podcast Keluarga Indonesia masih menemani Anda di pagi hari ini dengan topik kita di balik label anak nakal, memahami perilaku bukan menghakimi. Dan kita buka nih untuk Anda yang ingin bertanya di 0819269000 atau bisa juga bergabung di akun live YouTube kita di pagi hari ini. Kak Rinda, ya. Ini ada yang bertanya nih dari Pak Aryawan. Selamat pagi, bahasan menarik tentang kenakalan anak. Apa sih bedanya anak nakal dengan kenakalan anak? Kemudian bagaimana dengan perkembangan anak remaja yang sedang menemukan jati diri tapi dia tinggal dengan wali yang disadari pahaman orang lain beda dengan orang tua sendiri dalam memahami anak. Terima kasih.
1: Anak nakal dan kenakalan anak.
0: Dan ini dia juga bertanya, kalau anaknya ini tinggal dengan wali tuh, itu kan berbeda tuh penerapan ataupun untuk
2: aturannya, parentingnya. Aturan dalam rumahnya.
1: Iya.
2: Gimana?
1: Anak nakal yang tadi kita jelasin di awal ya, ketika anak tidak sesuai dengan standar sosial, standar yang udah kita buat, aturan yang kita buat, terus anak bertolak belakang dari situ, kita akhirnya menyebutnya dengan, merangkumnya dengan anak nakal. Itu tadi bisa usil, bisa berteriak kalau anak-anak gitu kan, bisa berantakin mainan, atau hal-hal yang memang di luar dari standar yang udah kita buat gitu, menjadi anak nakal. Nah, kalau dibilang kenakalan anak, yang rangkuman yang tadi, kenakalan anak apa aja yang kita bisa sebutin? Tidak patuh sama peraturan, tidak taat sama orang tua, atau tidak mendengarkan guru, tidak melakukan hal yang semestinya dilakukan, atau kalau di anak-anak remaja itu mungkin membantah orang tua atau membantah guru. Itu kenakalan anak-anak yang sekarang ya. Jadi kita merangkumnya seperti itu. Inilah kenakalan yang tidak sesuai dengan aturan yang kita buat gitu.
0: Okay.
1: Nah, masalah anak-anak yang tinggal bersama wali, apakah memang tinggalnya itu sementara waktu atau memang mereka sudah menjadi orang tua pengganti? Nah, kalau misalnya hanya sementara waktu, kan memang anak dilihat lagi ya usianya berapa gitu. Kalau memang anak itu sudah terbentuk dengan pola asuh yang dulu dari orang tuanya gitu, di usia misalnya dari balita sampai let's say remaja, biasanya kan anak-anak yang remaja mungkin tinggal di rumah keluarga gitu ketika mereka mau SMA atau kuliah gitu. Apakah kita perlu sebagai wali perlu menyampaikan ada aturan di rumah kita? Ya tentu Pak gitu. Maksudnya kita sampaikan kalau di rumah kita seperti ini, dan buat berikan waktu untuk anak tersebut bisa menyesuaikan diri. Jadi ketika nanti dia belum bisa menyesuaikan diri, ya bantu anak tersebut untuk paham sama aturan yang kita buat di rumah gitu. Jadi dengan kita memberikan aturan baru di rumah kita, kita akan memberikan anak itu juga masa penyesuaian di rumah barunya, di tempat kita yang baru gitu.
0: Oke.
2: Semoga menjawab.
0: Semoga menjawab nih untuk Pak Aryawan.
2: Aryawan. Baik.
0: Berarti anak nakal itu kayak label gitu ya.
1: Label.
0: Kemudian kenakalan anak itu kayak bentuk-bentuknya, contohnya gitu ya. Oke.
2: Okay. Ya. Karinda, gimana nih caranya nih? Maksudnya gini, kalau seandainya nih orang tua kita sudah terlanjur gitu, sering mengucapkan kata-kata anak nakal gitu. Dan saat ini mungkin dari semua pendengar mungkin ada yang sadar gitu, waduh salah nih, gue nih sering banget nih ngomong anak gue nakal nih. Kira-kira nih langkah pertama yang bisa diambil sebagai orang tua untuk memperbaiki keadaan mungkin ya, seperti apa gitu yang bisa dilakukan?
1: Sudah terlanjur ya, nah sudah terlanjur dalam beberapa waktu gitu. Misalnya apakah kalau kayak tadi kan kita sebutin kalau anak nakal itu biasanya kita labelin di usia-usia balita gitu, sama usia sekolah yang udah tidak sesuai dengan apa yang kita buat gitu. Nah, kalau sudah terlanjur seperti itu, kita ajak anak-anak untuk komunikasi. Kita rubah, kita shifting, kita dulu yang berubah gitu. Kita udah sadar nih sekarang, udah mendengar bahwasanya melabeling anak itu gak baik, karena apa nantinya mereka akan merasa melekat dalam diri mereka. Jadi self-fulfilling prophecy tadi kan. Sehingga ketika dia pun mau berubah, dia mikirnya udah selalu disebut anak nakal. Aku baik pun nanti akan disebut anak nakal. Nah, buat yang pendengar, Bapak Ibu yang udah mendengar hari ini, langkah yang bisa diambil untuk merubah yang tadi, yang pelabelin itu, hadir untuk anak. Pahami emosi mereka. Kalau anak-anak Bapak Ibu saat ini masih di usia balita, hadir untuk mereka. Dan secara emosional punya empati sama apa yang lagi dirasakan oleh anak. Sama juga dengan anak-anak usia sekolah. Kalau di sekolah dia juga dilabeling sebagai anak nakal, nanti kan ada tuh pertemuan guru dan orang tua gitu. Jadi jelaskan juga, maksudnya bantuan dari kedua belah pihak nih, orang tua dan guru kan saling berdiskusi gitu. Maksudnya selama ini saya udah menyebutnya anak nakal, atau gurunya juga sudah melabeling dia anak nakal, mulai diskusi dengan merubah label tersebut gitu. Tapi dengan mereka melihat apa latar belakang anak ini bersikap seperti itu, bertingkah laku seperti itu. Tapi kalau ini udah terus menerus ya, di usia-usia tertentu, dan sudah mulai menyakiti diri, mulai menarik diri dari pertemanan gitu. Nah, ini mungkin udah mulai ambil langkah untuk ke bantuan ke konselor atau psikolog ya. Tapi kalau yang tadi masih dalam batas-batas, masih bisa, karena yang tadi ya, situasional yang tadi, ketika dia lagi tidak, maksudnya kalau balita itu dia lagi lapar, dia lagi gak enak badan, dia gak bisa mengungkapkan perasaannya, ya di orang tua merangkul dulu, jangan, atau ketika dia lagi bermain yang tadi ya, bosan sama mainannya, terus dilempar mainannya gitu. Daripada kita langsung menyebutnya dia nakal banget kamu, berantakin gitu. Datang ke anak-anak, memang kan kembali lagi orang tua lagi dalam keadaan seperti apa juga. Kalau dalam keadaan emosi, pasti kan dia juga ngebentak anak gitu. Ya, mulailah berubah gitu. Jangan langsung melabelin, tapi empati sama empati anak, ya, sama mulai anak. Hadir sama mereka gitu.
0: Oke.
1: Dan satu lagi Kak, kalau sudah terlanjur gitu, maaf ya, mungkin mama papa selama ini kurang paham atau nggak tahu gitu, atau mungkin sudah menyakiti kamu. Mulai saat ini mama papa berusaha gitu untuk lebih hadir lagi ke kamu, lebih memahami. It's okay kok. Maksudnya orang tua itu jangan menjadi orang tua yang kaku. Dan ya perjalanan seumur hidup kan. Jadi kita akui kalau selama ini kita salah karena kurang paham perkembangannya mereka gitu. Jadi mulai berubah kalau memang saat ini yang tepat untuk udah mendengarkan ini kan. Mulai lakukan perubahan pelan-pelan. Yes.
2: Okay. Jadi intinya itu tidak pernah ada kata terlambat
0: ya.
2: Untuk sebuah perubahan, apalagi kalau perubahannya adalah perubahan yang positif ya.
0: Betul banget. Ini sebagai pertanyaan penutup nih, sekaligus closingan kita di pagi hari ini, Kak Rinda. Boleh gak minta satu pesan nih untuk para orang tua yang mungkin sedang berjuang banget nih menghadapi anak yang sering dianggap nakal gitu.
1: Sering dianggap nakal ya Bapak Ibu. Tidak ada orang tua yang sempurna ya. Tapi kehadiran orang tua secara emosional buat anak-anak, peluk mereka bukan berarti mereka sempurna, tapi karena kita adalah ruang yang aman, tempat yang aman buat mereka, sehingga ketika mereka merasakan aman bersama kita, dan anak-anak bisa melihat kekonsistenan kita dalam mengasuh, mendidik mereka, memberikan aturan ke mereka, mereka akan bisa bertumbuh kok menjadi anak-anak yang baik.
0: Oke, jangan cepat melabeli ya pokoknya ya. Jangan. Perlu ada kerjasama antara orang tua dan anak juga. Ya, seperti itulah, orang tua memang gak ada yang sempurna.
1: Hadir buat anak.
0: Hadir buat anak.
1: Kasihi
0: anak juga.
1: Anak, sayangi anak.
0: Yes.
1: Peluk mereka bukan karena mereka udah baik ya. Bukan mereka udah sempurna. Tapi emang kita sebagai orang tua tuh jadi safe haven-nya buat anak gitu.
0: Yes.
1: Terutama ibu ya, ibu. Jadikan kita menjadi tempat yang aman buat anak-anak. Jadi ketika mereka merasa aman sama kita, apapun perasaan mereka, apapun yang mereka alami, mereka bisa sampaikan ke kita.
0: Iya.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Rinda. Terima kasih juga untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mendengarkan siaran kita pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap komentarnya juga yang sudah dikirimkan. Karena waktu kita yang terbatas, akhirnya kita harus segera pamit undur diri. Saya Ragilzi.
0: Dan saya Deka Arwan, bersama narasumber kita di pagi hari ini ada Kak Rinda yang hadir di studio. Kita pamit undur diri, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Thank you, Kak Rinda.
2: Terima kasih, Kak Rinda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目。
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是 Yaski 的网站yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您，明天再见。
2: Masa depan bangsa sedang tumbuh di rumah-rumah kita hari ini di bulan Hari Anak Nasional. Mari kita menjadi orang tua, saudara, dan keluarga yang menghadirkan kasih, teladan, dan perhatian. Simak beragam program anak di Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Hardliner, orang yang paling kuat di rumah, juga bisa paling lelah tanpa kita sadari. Seorang anak sering melihat orang tuanya sebagai sosok yang selalu tahu segalanya, selalu benar, selalu kuat, sampai suatu hari ia melihat ayahnya duduk diam setelah pulang kerja. Wajahnya lelah, matanya kosong, atau ibunya yang menangis diam-diam di dapur, bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama menahan semuanya sendiri. Di momen itu, anak itu mulai sadar, orang tua juga manusia. Mereka pernah muda, pernah bingung, pernah takut, dan mereka tetap belajar menjadi orang tua setiap hari tanpa buku panduan. Kesalahan mereka bukan kurang cerita, tapi kadang cara mencintai yang belum sempurna.

Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2027.

Heartrunner, kadang rumah tidak berbicara lewat suara, tapi lewat rasa yang perlahan kita lupakan. Ada rumah yang setiap hari terdengar ramai, pintu dibuka,

TV menyala, suara piring dan percakapan bercampur menjadi satu. Tapi anehnya tidak semua rumah yang ramai terasa hangat. Di satu rumah, seorang anak duduk di ruang tamu. Orang tuanya ada di dapur, saudaranya di kamar, semua sibuk dengan dunianya masing-masing. Mereka satu atap tapi seperti hidup di ruang yang berbeda. Suatu malam, listrik padam. Tidak ada TV, tidak ada gawai, tidak ada suara lain selain angin. Dan untuk pertama kalinya mereka benar-benar saling melihat. Obrolan sederhana muncul tentang hari yang melelahkan, tentang hal kecil yang biasanya tidak pernah dibahas. Ternyata yang hilang bukan kebersamaan, tapi perhatian. Rumah tidak butuh kemewahan untuk terasa hidup. Kadang yang dibutuhkan hanya berhenti sejenak dan hadir sepenuhnya.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

0: Frontliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: This is Heartline Radio.

Heartliner, hal kecil yang tidak kita ucapkan sering menjadi hal besar yang kita butuhkan. Satu pesan sederhana, sudah makan. Satu kalimat pendek, hati-hati di jalan. Hal-hal kecil yang dulu sering diucapkan kini mulai jarang terdengar. Padahal justru disitulah hangatnya keluarga. Bukan hadiah besar, bukan perjalanan mahal, tapi perhatian yang konsisten dalam bentuk paling sederhana. Karena yang kecil jika hilang terus-menerus akan terasa besar dampaknya.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
2: 100.6 Hardline Radio, your family station.

Herlaner mendengar bukan soal telinga, tapi soal hati yang mau berhenti sejenak. Kadang seseorang di rumah tidak butuh sebuah solusi, tidak butuh nasihat panjang, tidak butuh dibenarkan. Ia hanya ingin didengar, tapi di banyak telinga, mendengar sering berubah menjadi menunggu giliran bicara. Belum selesai cerita sudah dipotong, belum selesai menjelaskan sudah diberi kesimpulan. Seorang anak pulang dengan wajah lelah, ia ingin bercerita tentang harinya, tapi yang ia dapat hanya kamu harusnya begini. Akhirnya ia berhenti bercerita, bukan karena tidak ada cerita, tapi karena tidak ada yang benar-benar mendengar. Dan perlahan, rumah menjadi tempat yang penuh suara, tapi kehilangan percakapan.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apakah be do have itu? Be itu mau menjadi apakah Anda? Do itu bagaimana cara Anda untuk mewujudkan impian Anda supaya cepat tercapai? Aku membuat proposal. Sedangkan have itu saat Anda lakukan. Be dan do-nya, Anda sudah dapat mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan benar saja, puji Tuhan, tahun 2004 akhirnya kami pun mendapatkan seorang investor. Sahabatku pun sering berkata, "Win, ternyata impianmu tercapai juga ya." Padahal menurut dia, tidak mungkin usaha jualan gado-gado punya seorang investor. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin selagi engkau percaya dengan mimpimu sendiri. Orang lain boleh ragu dengan Anda, tapi Anda tidak boleh meragukan impianmu sedetik pun. Dalam merintis bisnis, jangan cepat-cepat ingin mendapatkan investor. Berjuanglah membangun merek Anda dengan cara membuka cabang yang banyak. Jika Anda sudah membuka cabang yang banyak, perbaikilah pondasi bisnis Anda supaya bisa berjalan dengan baik. Naik tangga, usaha Anda harus step by step. Jangan tergiur cepat-cepat untuk menjualkan franchise Anda sementara Anda belum punya SOP dan laporan keuangan. Ingat untuk tekun dan bekerja keras, namun jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan investor bagi bisnis Anda. Dan jika waktu yang tepat, Anda akan menemukan jalan menuju kesuksesan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
0: FM. Suatu hari, ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: 100.6 Heartline FM.
1: Walaupun ku tak dapat
2: Halo, kami Elsa Fan dari Forfoxa Production.
3: Dengarkan lagu miliki makna
4: di 100.6 FM Heartline Radio.
2: Your family.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Hai.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat siang Heartliner
1: semuanya.
0: Selamat
1: siang.
0: Akhirnya mendengarkan suara lain ya. Senang sekali hai, saya Optrin. Dan ada siapa ini?
1: Desta, hai.
0: Ada Desta. Selamat siang. Kembali lagi nih menyapa Heartliner ya, dimanapun berada. Kembali tentunya di program kecintaan kamu yang ditunggu-tunggu ya.
1: Wow.
0: Di siang hari ini, program Heartline Request. Yes. Yang hadir menemani Heartliner semua hingga pukul 3 sore nanti. Bagaimana nih kabarnya Desta?
1: Luar biasa. Senang banget ketemu sama Optrin lagi dan kalian semua yang nonton-nonton kita.
0: Yes, benar banget.
1: Di Heartline FM TikTok ya.
0: Benar.
1: Kalian penasaran muka kita kayak gimana? Cantik banget loh kita hari ini. Kemarin lagi baju hitam-hitam ya kita ini.
0: Padahal kita enggak janjian ya,
1: Desta.
0: Benar,
1: udah sehati kita.
0: Udah sehati kita. Semoga lagu-lagu yang kita putarkan pun sehati dengan Heartliner semua ya. Gimana perjalanan ke sini tadi, Desta?
1: Lumayan macet sih di tol.
0: Lumayan macet ya. Karena ada apa tuh biasanya?
1: Ada proyek tadi dari jalan.
0: Oke, perbaikan jalan.
1: Perbaikan jalan, betul.
0: Oke, dan juga untuk Heartliner mungkin yang mendengarkan kita lagi di perjalanan juga ya, tentu tetap berhati-hati pastinya.
1: Sambil dengerin kita biar tetap semangat di antara kemacetan itu.
0: Yes, di antara kemacetan itu pasti ada aja hal-hal baik yang menghampiri ya tentunya. Iya. Dan sudah pasti di program Heartline Request dengan lagu-lagu tahun 2000-an yang akan kita putarkan ya Desta ya.
1: Pop ya. Pop barat sama Indonesia.
0: Jadi untuk Heartliner yang mau request lagunya, langsung saja gabungan bersama dengan Octrin dan Desta. Gimana caranya ini?
1: Caranya bisa langsung komen. Kalau kalian bisa sambil lihat kita di TikTok ya, TikTok live kita Heartline FM, bisa langsung komen di situ atau bisa langsung WA kita di 0819-269-1000.
0: Kita mau bacakan dulu nih ya. Kita langsung saja dibacain, enggak usah nunggu lama-lama.
1: Betul.
0: Yang udah bergabung di live akun TikTok kita ada siapa aja nih, Desta?
1: Tadi ada dari Kawaii. Hai Kak Kawaii. Selamat siang.
0: Selamat siang. Akhirnya Octrin tidak seorang diri ya. Soalnya 2 hari berturut-turut
1: aku sendiri ya. Wah, atau gitu aku nemenin hari-hari Senin.
0: Sedih banget lah. Tapi enggak apa-apa, itu apa ya? Enggak menyurutkan semangat aku mau sendiri, berdua, bertiga, sekolah.
1: Malah heboh sendiri gitu ya. Heboh sendiri gitu.
0: Tetap menemani Heartliner tentunya dengan lagu-lagu terbaik yang akan diputarin. Ada siapa lagi nih, Desta?
1: Lagi dari Kak Roy Dumplak 29.
0: Halo Kak Roy Dumplak.
1: Apa nih? Kak Roy Dumplak bilang Indonesia ketemu Timor Leste Jumat jam 17 sore Piala FF 2026. Kita doain Timnas Garuda ya Kak Desta. Siap, kita doain ya.
0: Iya, betul. Terima kasih Kak Roy Dumplak. Ada siapa lagi nih?
1: Ada siapa lagi
0: nih? Ada Kak Malaik Kak Rupawan, aduh namanya, itulah. Selamat siang kakak, selamat bergabung. Oh, nama aslinya Aaron Rivaldi, Kak Aaron Rivaldi. Lalu ada siapa lagi? Ada Kak Masanbal juga, ada siapa lagi? Kak Kimi Corner, Kak Yulisda juga bergabung bersama dengan kita.
1: Halo.
0: Yang masih stay siapa nih? Kak Andinova Wijaya, selamat siang Kak Andinova. Ada Kak Blessed juga, selamat siang.
1: Halo.
0: Yang sudah gabungan di akun TikTok, langsung saja request lagunya ya.
1: Iya.
0: Dan kita beralih di line WhatsApp. Ada Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Selamat siang Octrin dan Kak Desta.
1: Selamat siang
0: Kak Yohana Rumagit. Mau request lagu dari Glenn Fredly dong, Romansa ke Masa Depan. Oke, kita carikan dulu ya.
1: Cek.
0: Apakah ada nih Romansa. Oke, ditunggu ya Kak Yohana Rumagit lagunya Romansa di ke Masa Depan.
1: Ini ada Kak Kawaii tanya juga, lagu saya aman. Udah saya request
0: yang
1: kah?
0: Yang mana ini Kak?
1: Belum masuk kayaknya.
0: Kak Kawaii.
1: Iya.
0: Baru selamat siang Octrin aja ini Kak Kawaii. Jangan gitu dong. Jangan ngerjain kita dong.
1: Dicari-cari mana? Enggak ada komennya nih Kak.
0: Iya.
1: Coba di komen lagi Kak.
0: Tadi Kak Yohana Rumagit request lagu dari Glenn Fredly dengan Romansa ke Masa Depan. Lagunya dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Salam kompak selalu di udara buat Octrin, Kak Desta dan para kru Heartline. Selamat bertugas sampai tuntas. Happy Wednesday and God bless us always. Okay, ditunggu ya Kak Ritka Yohana Rumagit, lagu dari Glenn Fredly. Lalu kita beralih ke Ibu Iren. Heartline request, selamat siang Mbak Octrin. Selamat siang Ibu Iren. Ada Desta juga di sini ya.
1: Halo,
0: Ibu Iren. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu Lisan Tarore, judulnya Diana. Oke, kita carikan ya. Diana. Mungkin bisa diganti ya Ibu Iren, karena ternyata belum masuk di kita nih. Mau diganti lagu apa, boleh langsung request lagunya lagi ya. Lalu kirim salamnya untuk Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rince, Oma Yati, Bapak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Joshua, Pak Cecep, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semua teman-teman yang ada di grup GGA.
1: Oh, iya. Ini yang suka selalu kirim pesan tiap siang ya. Lama-lama hafal juga ini.
0: Pendengar setia kita, aku sepertinya lama-lama gak perlu dibacain, udah hafal gitu ya.
1: Bener.
0: Lalu, dan juga salam spesialnya juga untuk Octrin Desta dan kru penyiar Heartline. Semoga sehat semuanya. Terima kasih.
1: Amin.
0: Terima kasih kembali,
1: terima kasih,
0: Bu Iren.
1: Bu.
0: Mungkin bisa di ini ya. Judulnya diganti gitu ya.
1: Itu sebelum 2000 kayaknya lagunya ya.
0: Benar banget. Bener. Jadi boleh diganti lagi ya Ibu Iren, terima kasih. Lalu
1: terima kasih.
0: Masih di WhatsApp ada Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Octrin dan Dita. Salah lagi nama
1: lagi.
0: Kamu.
1: Desta Ibu.
0: Namanya Desta Ibu Rita Mutiara dengan Desta dan lainnya katanya.
1: Dan lainnya. Okay. Iya.
0: Mau request lagu Menunggu Kamu. Oke, dari Anji sepertinya ini ya. Di sini kirim untuk sobatku GGA dan dengar sendiri deh serta pendengar Heartline semua untuk Octrin dan juga Desta, selamat mendengarkan. Oke, terima kasih Bu Rita Mutiara, nanti Octrin putarin ya. Lalu ada siapa lagi ini yang bergabung? Ada Kak Calm No Livid sudah follow kita. Terima kasih Kak Kawa juga sudah share live-nya. Dan juga untuk hardliner nih yang mau gabungan bersama dengan kita, mungkin mendengarkan kita lagi di streaming di www.hardline.co.id atau mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, mau request lagunya langsung saja bergabung bersama dengan kita langsung di line WhatsApp maupun di akunnya Hardline FM, akun TikToknya ya. Lalu ada Kak Galuh Puspitasari. Ada, halo kakak, agent request Sabrina Leonor, selesai, terima kasih. Oke, nanti aku akan carikan ya. Dan langsung saja ya kita puterin, tidak perlu menunggu lama-lama lagi ya Desta ya.
1: Betul.
0: Karena gak baik kan menunggu lama-lama itu, ya gak sih?
1: Gak enak juga ya dibikin menunggu lama-lama. Ya.
0: Cila. Ini bukan ungkapan hati kan? Langsung saja nih kita dengarkan request dari Kak Yohana Rumagit. Ada Glenn Fredly dengan Romansa ke masa depan.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Cerdas berbisnis. Berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: AI tidak menggantikan Anda. Banyak orang panik melihat AI atau kecerdasan buatan. AI itu ancaman. AI berdampak PHK. Padahal AI tidak menggantikan manusia. AI menggantikan manusia yang tidak mau belajar. Hardliners, hari ini pekerjaan rutin mulai bisa otomatis. Lebih cepat dan akurat dikerjakan oleh AI. Tapi kreativitas, empati, strategi, kepemimpinan, negosiasi tetap butuh manusia. Karena AI hanyalah alat. Pisau di tangan chef bisa menciptakan makanan hebat. Pisau yang sama di tangan orang yang malas tidak menghasilkan apa-apa. Maka jangan takut pada teknologi AI. Mulai pelajari AI. Naikkan kualitas diri Anda. Belajar komunikasi pakai AI. Belajar berpikir pakai AI. Belajar memahami customer pakai AI. Karena di era AI, manusia yang paling bernilai adalah manusia yang paling adaptif, bisa mengadopsi perubahan. Dan ingat, headliners, teknologi akan terus berubah, tapi manusia yang mau belajar akan selalu punya masa depan. Headliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Heartland FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
5: This is Heartline Radio.

0: 105,6 FM Heartland Radio, your family station. Masih yes. bersama aku Desta
1: dan juga Oktrin. Ada Anji menunggu kamu. Sebelumnya pernah suka lagu-lagunya Anji atau suka suaranya enggak?
0: Sempet, itu dulu dia sempat rame jadi osnya di sinetron-sinetron gak sih? Aku tuh tahu dia pertama kali itu tuh.
1: Kalau aku sih pertama suka lagunya yang judulnya Dia.
0: Yang mana tuh?
1: Yang
0: nyanyi coba.
1: Ya. Oh Tuhan kecintanya itu.
0: Oh iya iya iya.
1: Judulnya Dia kan? Ini kalau enggak bener Dia ini.
0: Kayak enggak tahu ya. Aku tahu lagunya tapi.
1: Itu aku pertama dengerin lagunya yeah. si abang kita ini asik. Anji ini yang judulnya itu gitu. Nah, setelah itu setelah denger lagunya baru tuh dengerin lagu-lagu lagunya yang lain. Penasaran. Biasanya kan kalau kita puter gitu kan dia kayak otomatis kasih rekomendasi lagu-lagu orang yang sama, penyanyi yang sama. Jadi ya suka aja sih lagunya gitu. Menunggu kamu. Mungkin Hardliner juga lagi menunggu lagu-lagunya diputerin.
0: Iya. Kak lagu ada, saya udah ada belum?
1: Saya udah ada belum gitu. Tadi Kak Ai mau dengerin lagu dari Britney Spears ya, Someday judulnya. Tadi Kak Snipe Silent juga, halo Kak Snipe Silent. Dia mau dengerin lagu apa nih tadi?
0: Tadi Kak Snipe Silent minta Ratu, Salahkah Aku Terlalu Mencintai.
1: Ini kode sih. Kak Wai juga tadi udah request lagu katanya. Udah berapa kali saya kirim, mending chatnya yang ini, chat lagunya aja chat deh Kak. Betul. Karena memang belum masuk di
0: kita.
1: Iya, mungkin bisa di request ulang aja gitu.
0: Iya, betul.
1: Karena memang belum masuk di TikTok kita, apa kita mau gimana nih?
0: Iya, belum masuk Kak.
1: Iya, karena memang belum masuk dan juga benar banget. Mungkin untuk hardliner yang sudah gabung bersama dengan kita di live akun TikTok kita di akun Hardline FM ya. Langsung saja nih request lagunya di tahun 2000-an. Ada Kasonya Sinaga nih yang baru bergabung. Selamat.
0: Halo.
1: Siang Kasonya Sinaga. Siang, ada siapa lagi nih yang udah gabung nih?
0: Ada siapa aja di wah ada enggak Kak? Di sini kayak masih sama aja
1: masih
0: nih.
1: Sama nih ya. Kak Ayu juga tadi senang banget
0: lagunya gitu. Ada ya. Lagunya masih ada dia.
1: Yes, benar banget.
0: Finally.
1: Lalu di WhatsApp kita juga belum ya lagu-lagunya belum masuk. Oh, ada Bang Pram nih. Halo Kak, aku mau ikutan request dong.
0: Boleh.
1: Lagunya dari Dewi Lestari, judulnya Firasat. Terus lagunya dikirimkan untuk kakak yang bertugas. Semangat, fighting katanya.
0: Thank
1: gitu.
0: You. Makasih semangatnya Kak.
1: Terima kasih Bang Pram, ditunggu ya lagunya. Lalu ada Kasonya Sinaga request mau request lagu Vanessa Z, Menjauh.
0: Oh, Menjauh. Oh, judulnya Menjauh. Banget Menjauh. Oke, Menjauh.
1: Mungkin boleh diganti ya Kasonya Sinaga, karena kemarin kan diputerin lagunya Menjauh ya, Menjauh juga. Mungkin diganti penyanyinya yang lain lagi supaya lagunya enggak diputerin itu-itu aja.
0: Oh, udah gitu. Udah request kemarin. Ini gitu lagi suka banget nih kayaknya kakaknya dia.
1: Lagi suka gitu, tapi kan biar adil gitu semua lagu kita puterin gitu. Jadi mungkin boleh request lagu lain, mungkin Kasonya Sinaga punya apa ya, ngefans sama penyanyi-penyanyi muda lainnya gitu ya, enggak hanya Vanessa sih. Boleh banget di request lagi ya Kasonya ya. Dan juga untuk hardliner nih yang sedang mendengarkan kita, boleh di streaming www.heartland.co.id atau mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, atau yang lagi mendengarkan kita lagi berkendara. Ini biasanya kan jam-jam ini, jam-jam mau pulang habis makan siang. Belum pulang.
0: Ini kalau pulang nih,
1: pulang dari kafe maksudnya.
0: Kalau pulang dulu kalo bahaya
1: pulang kayak, siap-siap SP kali ya.
0: Iya, makanya. Atau yang udah di kantor sambil dengerin kalian kerja. Kok kita dengerin kalian kerja?
1: Kita yang dengerin mereka.
0: Kembali. Kalian sambil kerja dengerin kita.
1: Iya. Boleh gabungan bersama kita di mana nih?
0: Bisa langsung di WA juga ya, ada di 0819-269-1000.
1: Oke. Bisa juga bergabung di mana ini?
0: Di TikTok kita, Heartline FM. Kalau misalnya FM. Sambil bisa nonton gitu, ya silakan.
1: Yes, benar.
0: Bisa gak sih kerja sambil nonton gitu? Boleh gak sih?
1: Bisa, tergantung tempat kerjanya sih. Gitu. Kalau pakai headset aman sih.
0: Iya, benar sih.
1: Jangan-jangan kecolok ke speaker ya.
0: Iya, semuanya gitu, denger.
1: Lalu Ibu Iren juga di WhatsApp kita, lagunya diganti jadi Bunga Citra Lestari dengan Kecewa. Dan juga di live account TikTok kita sudah gabung nih. Siapa nih yang
0: ada
1: baru
0: Kak
1: bergabung?
0: Raja TikTok, okay. Kak Oktrin.
1: Okay, hai.
0: Siapa ini?
1: Iya, itulah. Ini nama nama aslinya Kak Franky. Oh, jadi panggil Kak Franky aja.
0: Oke, oke. Hai Kak Franky. Dan ada Kak Jo aja.
1: Ada Kak Jo juga.
0: Do cantik.
1: Do cantik. Oke, terima kasih.
0: Kak Jo yang cantik juga.
1: Kak Franky dan Kak Jo yang baru bergabung boleh request lagunya langsung saja ya. Nggak usah tunggu lama-lama ya.
0: Keburu nanti. Ya udah penuh kecewa lagi. Seperti lagunya siapa tadi? Requestnya Bu... Coba lagu BCL kecewa tadi.
1: Kecewa lagunya Bu Iren.
0: Oh, Iren.
1: Ya, jangan sampai kecewa ya.
0: Betul, jangan sampai kecewa.
1: Biar lagunya kecewa aja yang diputarinnya. Yeah. Kitanya jangan kecewa.
0: Jangan. Mbaknya juga jangan.
1: Iya, yes, benar banget. Betul. Langsung saja nih kita dengerin ya dari BCL dengan Kecewa.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Edi Garwan. Dari Prabowo meminta lulusan IPD utamakan kepentingan rakyat dan jaga persatuan bangsa. Pemerintah percepat integrasi data digital untuk pastikan bansos lebih tepat sasaran. Dari survei yang menyatakan hampir separuh warga Amerika Serikat dukung penangkapan Netanyahu. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengingatkan sebanyak 1.204 pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN angkatan ke-33 agar mengabdikan diri sepenuhnya untuk melayani masyarakat dalam upacara pelantikan di kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu ini. Presiden menegaskan setiap aparatur negara harus menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Ia juga mengajak para lulusan untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta berpegang teguh pada nilai Pancasila dalam menjalankan tugas. Prabowo turut menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Menurutnya para pamung praja harus menghindari sikap yang mengutamakan kepentingan golongan tertentu dan tetap setia pada amanat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah terus memperkuat sistem penyaluran bantuan sosial dengan mempercepat integrasi data antar kementerian dan lembaga melalui portal pelindungan sosial atau Perlinsos Digital. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan, sehingga penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran. Perkembangan implementasi sistem tersebut ditinjau oleh Badan Komunikasi Pemerintah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital saat mengunjungi lokasi uji coba di Kecamatan Tambak Sari, Surabaya pada Selasa kemarin. Dalam kunjungan tersebut, rombongan menyaksikan proses verifikasi data penerima bantuan yang kini dilakukan secara terintegrasi melalui berbagai basis data pemerintah. Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkom Digi, Aris Kurniawan, menjelaskan portal Perlinsos Digital memanfaatkan sinkronisasi data dari sejumlah instansi, mulai dari data kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset hingga penggunaan listrik. Integrasi ini diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat sehingga bansos dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari mancanegara, hampir setengah warga Amerika Serikat mendukung langkah pemerintah untuk menindaklanjuti surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait dengan atau dugaan kejahatan perang di jalur Gaza. Temuan tercantum dalam hasil jajak pendapat terbaru yang dilakukan oleh The Economist yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan publik Amerika terhadap konflik yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Dalam sebuah survei, sebanyak 49% responden menyatakan Amerika Serikat seharusnya menegakkan surat perintah penangkapan yang diterbitkan Pengadilan Kriminal Internasional terhadap Netanyahu. Sementara itu, 27% responden menolak langkah tersebut, sedangkan 23% lainnya belum menentukan sikap. ICC sebelumnya mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November 2024 lalu atas dugaan penggunaan kelaparan sebagai metode perang serta dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 100,6 FM Heartland Radio, your family station. Masih bersama dengan aku Desta
1: dan juga Oktrin tentunya. Masih di program Heartland Request ya. Yang akan menemani Heartliner hingga pukul berapa nih Desta?
0: Sampai jam 3 sore. Gak bisa diperpanjang. Gak bisa dikasih petisi juga. Jadi gunakan waktu kalian sebaik-baiknya untuk request lagu favorit kalian.
1: Padahal Desta pengennya sampai malam di sini. Apa mau pindah tempat kerja di sini aja, Desta? Enggak ya, jangan ya.
0: Menarik sih.
1: Menarik ya. Nanti ya kita lihat caranya.
0: Ya.
1: Dan sudah pasti dengan waktu-waktu yang Desta pasti kesempatan yang diambil kan
0: betul.
1: Untuk menemani Heartliner.
0: Benar.
1: Juga tentunya masih kan Desta ini tandeman dari peserta Mic on Batch 1 ya.
0: Betul.
1: Nanti akan ada peserta Mic on Batch 2 juga.
0: Mulai kapan
1: tapi
0: tuh?
1: Tapi kita tunggu informasi selanjutnya sih.
0: Iya.
1: Pastinya Heartliner akan penasaran, akan mendengarkan lagi nih suara-suara
0: betul.
1: Yang baru lagi dan pasti akan merindukan
0: bukan diri
1: mereka.
0: Karena aku minggu ini terakhir, guys. Besok terakhir aku nemenin Oktrin.
1: Tapi tenang, walaupun terakhir 2 hari berturut-turut Desta akan menemani kita di
0: jadi
1: program Heartline Request. Jadi bukan hanya Oktrin aja yang ditemani, sudah pasti Heartliner juga ya.
0: Benar.
1: Dan dengan adanya Oktrin dan juga Desta juga menemani lagu-lagu di tahun 2000-an. Karena banyak Heartliner memang butuh ditemani ya.
0: Betul.
1: Kadang ditemani itu kan bukan berarti sama orang ya. Dengan lagu pun kita bisa ditemani kan.
0: Iya benar kan. Sama suara kita juga udah seneng kan.
1: Iya benar banget. Kita sapa-sapa
0: dulu
1: nih. Belum kita sapa di live akun TikTok kita ada siapa nih?
0: Rame loh dari tadi itu.
1: Disuruh kayaknya disuruh sampai besok ya.
0: Enggak ya. Selesai nih aku semua sampai atas kok enggak ketemu-ketemu nih.
1: Ketemu nih pangkalnya di mana? Di Kak Jo kayaknya deh.
0: Iya Kak Jo seru banget loh guys. Kalau misalnya kalian penasaran nih kayak gimana serunya kolom komentar saling bersapa-sapa.
1: Iya.
0: Bisa langsung cek ke live TikTok kita Hotline FM ya.
1: Benar banget.
0: Di sini ada Kak Jo dari tadi rame banget nih.
1: Hai,
0: ngobrol
1: Kak
0: sama
1: Jo.
0: Kak Kawai ya.
1: Selamat
0: siang. Ada Kak Sari, selamat siang Kak Okton dan Kak Desta. Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Terima kasih. Ada siapa lagi nih?
0: Ada apa nih? Ntar aku screen saking panjangnya guys. Ya ampun. Ada cerita Kak Ai tadi. Kita sempat nanya kenapa Kak Ai setiap kita apa namanya segmen ini selalu minta lagunya Britney Spears kan?
1: Iya, mungkin dengan judul yang berbeda tapi penyanyi yang sama setia banget gitu loh. Ada apa sih dengan
0: terus
1: dia?
0: Tahu enggak dia bilang dari zaman bayi pas lahir langsung udah dikasih lagu Britney Spears bukan diazani.
1: Oke, berarti dia agak ini gep gitu ya anaknya ya.
0: Langsung ngedance kali dia. Langsung R&B dia.
1: Ada siapa lagi
0: ada
1: tuh?
0: Kak Glendos Audio deh. Tadi dia paling perhatian sama Oktrin. Dia bilang, Oktrin cemberut aja nih. Request dong.
1: Sebenernya enggak, aku lagi bukan cemberut sebenarnya. Lagi fokus untuk cari lagu-lagu. Karena aku berusaha nih menyenangkan Heartliner supaya lagunya harus ada gitu.
0: Bener. Iya kayak tadi Kak Jo itu sampai nyiapin 4 lagu berbeda loh.
1: Iya, dan ternyata di lagu list yang paling pertama itu udah langsung ada sebenarnya. Tapi enggak apa-apa, mengantisipasi kan ya. Dan tadi Kak Jo mau request lagu dari
0: Maroon 5, Makes Me Wonder.
1: Yes, benar banget. Ditunggu ya.
0: Tunggu
1: ada siapa lagi nih?
0: Tadi ada Kak, ada Mas Nyoman request Panic at the Disco. Apa aja katanya lagunya?
1: Okay. Siapa aja tadi? Tadi jadinya
0: Benar banget.
1: Ditunggu ya. Mas Nyoman.
0: Mas Nyoman.
1: Kita nggak mungkin panggil di depannya pakai
0: Kak.
1: Kak
0: iya,
1: kan?
0: Iya,
1: masa Kak Mas gitu. Ini mau diborong
0: kan Bali.
1: Tapi ada Mas. Iya.
0: Bali bukan Mas. Beli Nyoman.
1: Jadi kamu sebenarnya Masnya ini memang namanya Mas.
0: Oh iya benar juga
1: nih?
0: Ya.
1: Dia Mas. Tapi nggak apa-apa. Iya. Mungkin perpaduan gitu.
0: Perpaduan.
1: Okay. Dia adil berarti orangnya.
0: Iya benar. Iya.
1: Okay.
0: Terus ada Kak Glendos, dia minta request Kisah Cintaku dari Peter Pan.
1: Udah masuk ya
0: masuk
1: Kisah Cintaku dari Kak Glendos. Lalu ada siapa lagi nih?
0: Kak Kawai udah masuk belum tadi ya?
1: Kak Kawai tadi ingin mendengarkan lagu dari Benson Boone judulnya In The Stars. Setelah percobaan berkali-kali di TikTok tidak berhasil, ternyata lagunya gak tembus-tembus. Akhirnya chat via kontak kita.
0: Udah masuk ya?
1: Udah masuk ya? Tentunya ditunggu ya.
0: Ini ada Kak Nuni katanya mat siang kakak cantik request lagu Rosa tapi gak tahu.
1: Kita cariin
0: Rosa
1: apa aja ya? Rosa mau apa ya, bagusnya ya, bagusnya apa ini ya, bagus semua soalnya lagu-lagu Rosa ini.
0: Apa aja kali
1: terlalu
0: ya?
1: Cinta kali ya. Asli.
0: Boleh.
1: Mau terlalu cinta
0: atau terlalu apa, rindu, terlalu benci atau terlalu kangen atau?
1: Tadi yang request Kak Nuni ya.
0: Iya.
1: Kak Nuni mau Rosa dari Terlalu Cinta boleh ya?
0: Boleh ya.
1: Atau mau yang
0: ya?
1: Lain nih? Kita cukup banyak ya lagu-lagu apa dari Rosa.
0: Apa aja ya?
1: Yes.
0: Biar cepet
1: ditunggu ya. Lalu ada siapa lagi nih?
0: Ada
1: Kak Fiska nih. Kak Fiska Nuria request lagu dong, lagunya Dikta, Stop Bilang Iya. Jadi bilangnya apa? Tidak. Enggak. Gitu.
0: Enggak mau.
1: Ya?
0: Enggak belum. Mau ya?
1: Oke. Okay. Nanti kita carikan ya. Lalu ada Mbak Sari di WhatsApp kita. Selamat siang Kak Oktrin and Kak Desta. Selamat siang juga Mbak Sari. Selamat bertugas, tetap semangat dan bahagia. Oke. Okay. Kita memang bahagia ya.
0: Bahagia banget lah.
1: Aku bertemu sama Desta bahagia, bertemu sama hardliner apalagi.
0: Tiap hari kita ngobrol-ngobrol seru banget ya jam segini ya.
1: Iya, yes, benar banget. Dan dia mau request lagu dari Judika, Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Ya, aduh.
0: Kenapa sih lagunya
1: gimana
0: dari tadi?
1: Gimana itu lagunya kayak menggambarkan apa gitu ya? Kenapa
0: kayak
1: gitu?
0: Agak-agak caper gitu. Gimana kalau nggak baik-baik aja? Ya gimana? Iya. Mau diapain bang?
1: Semoga peka ya dia ya.
0: Benar-benar.
1: Karena lagunya ini mau dikirimkan untuk
0: siapa?
1: Bu Iren, Bu Rita, Opung Roy, Bung Jeff, Bung Yus, Bung Peter, dan semua kru yang bertugas. Semoga terhibur, happy selalu ya. Kok tumben kali ini nggak ada untuk si dia yang jauh di mata dekat di hati Mbak Sari.
0: Oh biasanya ada.
1: Apa udah nggak di hati lagi?
0: Jangan dong.
1: Atau mungkin nggak jauh lagi.
0: Udah
1: deket di mata, deket di hati juga. Bener. Jadi nggak perlu disebutin
0: betul,
1: lagi.
0: Betul. Jadi
1: kita turut berbahagia tentunya.
0: Iya dong.
1: Ditunggu lagunya aman, iya. Mbak Sari ditunggu ya. Ini lalu ada Kak Long ya.
0: Kak Long
1: mau dengarkan lagu Celine Dion Always Love You. Ah, kalau ini bagus juga nih. Memang bagus-bagus sih lagu-lagunya ya.
0: Lagu-lagu cinta-cinta ini hari ini kayak banyak yang lagi kasmaran.
1: Ada yang lagi patah hatinya.
0: Ada lagi menunggu.
1: Kayaknya dari segala macam fase itu lengkap
0: ada
1: sudah
0: semua ya. Variasi banget ya,
1: variasi.
0: Banget,
1: makanya
0: ya.
1: Kita hadir untuk apa ya? Menggambarkan hati mereka dengan
0: mewakilkan
1: lagu-lagu yang
0: isi mewakilkan hati kalian,
1: benar banget
0: yang kita punya.
1: Ada Kak Lucius juga yang baru bergabung bersama dengan kita, terima kasih. Halo. Juga hardliner yang sudah follow, sudah tap-tap love-nya.
0: Thank
1: juga
0: you. Jangan
1: ya.
0: Lupa di follow ya.
1: Anyong katanya, Anyong juga Kak Anyong, Lucius
0: hai.
1: Selamat siang. Dan juga untuk hardliner nih yang masih mendengarkan kita ya, lagi mungkin maju mundur mendengarkan kita dan mau request lagunya.
0: Kenapa maju mundur?
1: Jangan maju mundur.
0: Langsung aja. Ini langsung ada kesempatan aja. Terbuka begini.
1: Iya, sebenarnya banget. Nih, gimana nih caranya Desta?
0: Bisa langsung kalau kalian bisa cek kita live di TikTok, ada Hardline FM ya,
1: yes.
0: Atau misalnya enggak bisa ngelihat wajah cantik kita. Bisa langsung ke WA aja di 0819269000.
1: Oke, langsung saja nih kita dengerin request dari Kak Snipe Silent. Ada Ratu, salahkah aku terlalu mencintai?

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, ternyata ada 4 silent killer di dalam dunia bisnis F&B. Tidak hanya di dalam dunia kesehatan aja ya, yang ada silent killernya loh. Di dunia F&B juga ada. Dan apa saja 4 silent killernya? Yuk kita bahas sekarang. 1. Cash flow. Seperti yang sudah saya tulis sebelumnya, cash flow ibarat aliran darah dalam tubuh manusia. Ketika aliran darah atau cash flow melambat atau malah berhenti, bisa dipastikan manusia itu akan mati. Begitu pula di dalam bisnis F&B. Ketika cash flow berhenti, bisnis itu pasti langsung bangkrut. Pebisnis kuliner harus belajar membuat cash flow yang bisa mengalir dengan lancarnya agar bisnis bisa berjalan dan menghasilkan profit sesuai yang diharapkan. Miliki juga orang yang bertanggung jawab mengelola cash flow yang baik. Di Boplo, orang tersebut saya juluki Menteri Keuangan. Beliau adalah istriku yang terbukti mumpuni dalam mengelola arus kas. 2. COGS, kepanjangan dari Cost of Goods Sold atau harga pokok penjualan. Jika Anda tidak mampu menekan harga COGS, bisa dipastikan profit akan merosot yang berakibat bisnis Anda merugi. Jadi, perhatikan COGS Anda agar tidak boncos ya. 3. Manajemen yang berantakan. Bisnis apapun, jika pengelolaannya berantakan, akan berakibat fatal. Pastikan Anda membentuk manajemen yang baik dan proper dalam mengelola bisnis kuliner Anda. Carilah manajemen yang terbukti mampu menaikkan kinerja bisnis Anda. Bukan sekedar naikin omset, tapi profit juga mutlak naik agar bisnis Anda bisa survive. Silent killer keempat adalah pelanggan yang kecewa. Jika mendapat komplain, Anda seharusnya menanggapi dengan baik dan bijaksana. Teliti dan telaah. Apakah komplainan itu valid? Dan Anda bisa memperbaikinya agar tidak terjadi di kemudian hari. Jangan buru-buru menanggapi komplain dengan hati panas. Karena kadang-kadang, komplainan dari pelanggan itu berarti mereka memperhatikan Anda dan cinta kepada brand Anda. Hargailah komplainan mereka. Minta maaf jika memang ternyata komplainan itu benar. Dan tawarkan solusi untuk membuat mereka happy seperti pembelian komplimen berupa produk atau merchandise yang bertulisan logo merek Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
3: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
2: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
3: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
2: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
3: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @hotlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
2: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
3: Selalu aja ayang aja.

0: 100,6 Hotline Radio, your family station. Masih bersama dengan Octrin dan juga
1: Desta yang masih akan menemani kalian sampai jam 3 sore.
0: Iya, yes, benar banget. Sudah banyak ternyata Hotliner yang bergabung, yeah, dan masih setia tentunya.
1: Iya,
0: ya.
1: Aku seneng banget loh
0: kalau sama yang setia itu. Dari tadi lagu kita itu tentang cinta-cinta gak sih?
1: Iya, bener loh.
0: Kenapa
1: bener
0: ya banyak orang yang
1: kenapa
0: sih ciptain lagu tentang cinta pastinya?
1: Iya.

0: belum siap.
1: Oke, okay. Jadi kita skip aduh, aja nih.
0: Skip aja,
1: padahal
0: skip aja.
1: Hardliner penasaran loh.
0: Nantilah kapan-kapan.
1: Kapan lagi?
0: Ya enggak tahu kapannya.
1: Iya.
0: Udah nonton itu belum film? Eh kita apa bisa bahas film kan ya?
1: Iya, apa tuh?
0: Obsession guys, udah Obsession. Itu lagi ramai banget loh.
1: Apa? Kenapa tuh?
0: Iya, itu karena berhubungan banget sama cinta dan aku rasa relate sama semua orang. Udah nonton belum? Coba komen-komen di bawah, mungkin bisa komen apa pendapatnya mengenai film itu.
1: Nah,
0: belum nonton tapi kamu?
1: Belum, aku belum nonton. Aku cuma lihat sekilas-sekilas saja jadi, gitu kan FYP kan ya.
0: Iya, lewat mulu ya. Jadi itu tentang apa sih? Jadi si tokoh utama itu punya wish willow di mana dia tuh bisa minta wish apapun dan itu akan jadi kenyataan gitu loh. Nah, tapi kenyataan sih. Tapi dia punya request itu berhubungan sama orang yang dia cintai yang enggak mencintai dia kembali gitu.
1: Oke. Jadi cinta awalnya karena cinta bertepuk sebelah tangan lah gitu ya.
0: Nge-wish, aku spoiler nih, enggak apa-apa nih. Dia nge-wish untuk si ceweknya itu untuk mencintai dia lebih dari apapun. Ternyata malah jadi obsesi. Iya.
1: Ini sebenarnya kurang baik enggak sih
0: iya,
1: gitu ya?
0: Iya, itu ngasih karena, pesan sih.
1: Pesannya kayak harusnya kita kayak ya udah sih berusahanya yang benar gitu loh, jangan pakai
0: itu paksaan kan ya.
1: Itu terpaksa dan orang yang tadinya enggak cinta sama dia kan enggak sadar kan ya
0: sadar.
1: Itu kan enggak sadar ya. Nah, itu yang baik tuh hardliner. Iya. Mungkin boleh aja yang lagi dialami lagi sekarang lagi patah hati, mungkin dia nyatain perasaan tapi ditolak atau mungkin ternyata dia udah ada yang punya.
0: Nah, itu hardliner kira-kira masih mau ngejar atau kayak udahlah liat gua aja.
1: Ya semua ada waktunya sih. Kata orang sih kalau memang jodoh mah enggak kemana.
0: Bener ya.
1: Ya
0: itu ngajarin tentang patience juga gak sih? Dan faith. Faith ke Tuhan.
1: Iya, sebenar banget. Jadi untuk hardliner mungkin yang sedang mengalami masa-masa apa ya, percintanya kurang baik. Kurang baik ya. Pasti orang akan menjalani fase-fase itu juga.
0: Bener,
1: tetap
0: bener.
1: Semangat tentunya ya. Dan pastinya kalau mau mengejar sesuatu yang baik, usaha kita harus baik pula.
0: Betul.
1: Karena kalau kita mulainya dengan tidak baik, nanti berakhir tidak baik gimana?
0: Bener.
1: Gitu kan, gak baik
0: betul,
1: ya hardliner
0: betul.
1: Kalau kayak tadi kan jadi obsesi gitu. Gitu ya, melakukan
0: malah jadi ngerugiin si yang minta permintaan itu.
1: Menghalalkan segala cara untuk dapat cintanya dia. Itu tuh yang susah tuh.
0: Kalau kata orang ini ya, apa cinta ditolak dukun bertindak gitu. Kalau di Indonesia pakai dukun
1: juga kayak itu. Kalau ini kan agak modern ya, guys. Jadi nono ya hardliner begitu ya. Kalau misalnya kamu lagi patah hati, lagi apa ya pusing kepalanya, datang langsung di hardline request aja. Apa nih mau request lagu apa? Akan kita puterin ya. Untuk apa? Meningkatkan mood kamu, membuat semangat lagi ya enggak sih?
0: Atau mau ditangisin bareng gitu biar lega kan.
1: Biasanya ada yang masuk di live akun TikTok kita nih yang curhat-curhat juga boleh banget, mencurahkan isi hatinya dengan lagu-lagu yang di request juga boleh banget pastinya. Ada Kak Long yang bergabung bersama dengan kita, ingin mendengarkan lagu dari Liodra, pesan terakhir. Oke, ditunggu ya.
0: Masih bisa masuk?
1: Masih bisa masuk.
0: Bisa ya?
1: Iya, yang itu masih bisa, masih aman.
0: Masih aman.
1: Lalu tadi Kak Nuni ingin mendengarkan lagu dari Rosa, katanya apa aja Kak?
0: Apa aja,
1: jadi
0: bener.
1: Kita puterin lagunya, judulnya Terlalu Cinta aja
0: betul.
1: Lalu tadi Kak Frankie ingin mendengarkan lagu Kasih Tak Sampai dari Padi. Oke. Ditunggu ya. Terus Kak Kawai juga, lagu saya kapan diputar ini girl? Tadi Kak Kawai request lagunya, judulnya In The Stars ya. Sebentar lagi,
0: ditunggu aja.
1: Udah masuk dalam antrian. Lalu ada Kak Galuh Puspitasari juga ingin mendengarkan lagu dari Sabrina Leonor dengan Sembuh Kembali. Yes, dan lagu-lagu tahun 2000-an akan terus kita puterin nih hardliner hingga pukul 3 sore nanti. Langsung saja kita dengarkan lagu dari Peter Pan dengan Kisah Cintaku.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Heartliners, saat Anda memulai sebuah usaha, jangan tunggu punya banyak uang dulu ya. Loh, kenapa Pak? Tidak usah menunggu. Karena jika nunggu udah banyak uang, saya pastikan kalian tidak akan memulai usaha itu. Saya memulai usaha dengan pinjaman dari mertua sebesar 1,5 juta tahun 1998. Karena saat merit, angpau diambil mama untuk biaya-biaya resepsi kami. Uang 1 juta itu aku pakai untuk bayar sewa booth Festival Makanan Indonesia di Cira Food Court Plaza Indonesia. Bahan baku, alat-alat jualan aku pinjam dari ibuku. Esok harinya aku bayar semua yang laku kepada ibuku. Puji Tuhan, hasil jualannya bagus sekali karena ibuku meminjamkan merek Gado-Gado Boplo. Alhasil, profit lumayan sekitar 100 ribuan per harinya. Sayangnya, pas tema festival makanan khas Sumatera, aku tidak bisa ikutan karena tidak ada gado-gado di Sumatera. Terpaksa, aku bengong saat itu. Untunglah, aku tidak putus asa. Di sebuah acara komsel atau kelompok sel, aku minta didoakan ketua kelompok sel kami. Hasilnya, puji Tuhan, akhirnya aku diajak bekerja sama dengan Plaza Indonesia Realty untuk membuka usaha Gado-Gado Boplo di Plaza Indonesia. Aku beneran happy banget saat itu dan tidak bisa tidur semalaman saking girangnya. Coba kalian bayangkan, pada saat itu nasi soto babat itu harganya Rp10.000 dan peralatan kami amatlah sederhana. Percayalah, di saat Anda mau bekerja keras dan mengandalkan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Heartline FM.
0: Jesus lives in me. Halo Heartliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show His glory through your voice.
2: Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. KSSK pastikan stabilitas pasar tetap terjaga. Kapitra Ampera pertanyakan dasar penetapan TPPU terhadap Febri Adriansyah. Indonesia borong 3 gelar di Higher Aqua Sea Badminton Final 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK telah mengantisipasi potensi dampak sentimen pasar menyusul pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Menurut Purabaya, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter tetap berjalan dengan baik sehingga kondisi tersebut tidak akan mengganggu upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Jakarta pada Selasa kemarin, Purabaya menyampaikan pemerintah akan terus menunjukkan komitmen terhadap kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas dan tetap ramah terhadap pasar. Ia juga memastikan pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia tidak menghambat koordinasi antar lembaga, mengingat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti yang kini menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur Bank Indonesia telah lama terlibat dalam forum KSSK dan memahami mekanisme koordinasi yang berjalan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Praktisi hukum Muhammad Kapitra Ampera mempertanyakan dasar hukum penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan TPPU. Menurut Kapitra, penanganan perkara TPPU seharusnya didahului dengan adanya kejelasan mengenai tindak pidana asal yang menjadi sumber harta yang diduga dicuci. Yang menilai aspek tersebut perlu dijelaskan agar proses hukum berjalan secara transparan dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Kapitra juga menyoroti beredarnya berbagai informasi mengenai dugaan aliran dana yang disebut terkait dengan usaha kafe maupun aset lain milik Febri Adriansyah. Menurutnya, apabila uang tunai, emas atau aset yang ditemukan dalam penggeledahan diduga berasal dari tindak pidana seperti korupsi, suap atau TPPU, maka aparat penegak hukum juga perlu mengungkap secara jelas dugaan tindak pidana asal beserta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pemberian maupun penerimaan dana tersebut. Dan dari dunia olahraga, tim perwakilan Aqua Cup Indonesia mencatatkan hasil membanggakan dalam ajang Higher Aqua Sea Badminton Final 2026 yang digelar di Vietnam. Kontingen merah putih berhasil mendominasi kompetisi dengan meraih gelar juara di 3 dari 4 nomor yang dipertandingkan. Prestasi ini semakin menegaskan kekuatan atlet muda Indonesia di level Asia Tenggara. Turnamen yang memasuki penyelenggaraan keempat ini untuk pertama kalinya berlangsung di Vietnam sebagai bagian dari komitmen Higher Group dan Aqua dalam mendukung pembinaan olahraga di kawasan ASEAN. Bermain di hadapan pendukung tuan rumah, para pebulu tangkis muda Indonesia mampu tampil percaya diri dan disiplin sepanjang pertandingan. Selain membawa pulang 3 gelar juara, Indonesia juga sukses meraih posisi runner-up pada nomor ganda campuran, melengkapi pencapaian gemilang di ajang tersebut.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: 101.6 FM Holden Radio, your family station.
1: Yes.
0: Yes.
1: Masih bersama dengan siapa nih?
0: Dengan aku, Desta, the one and only.
1: Yeah, masih bersama dengan Desta dan juga Oktrin tentunya ya. Masih di program Heartland Request.
0: Yeah. Waktu kita tinggal 20 menit lagi.
1: Iya, benar banget. Sudah ada beberapa lagu yang masih mengantri. Betul. Ya, Heartliner. Ada dari Rosa, Terlalu Cinta. Ada dari Padi, Kasih Tak Sampai. Liodra Ginting dengan Pesan Terakhir. Dan juga Sabrina Leonor, Sembuh Kembali. Oh, mungkin Heartliner yang tadinya, aduh, udah mau request lagu nih, mau request lagunya lagi. Ternyata sudah penuh, guys. Nice. Sudah di sampai di jam 3 sore. Tentunya untuk lagu-lagu biarlah mewakili ya perasaan, iya, perasaannya Heartliner. Kata Kak Jo bilang, ini masih membahas rambut ya. Rambutnya Kak Oktrin kalau dipotong modelnya sama dengan Kak Desta, pasti kalian dikira kakak adek. Oke, emang iya sih. Kita boleh, satunya boleh. Lagu rambutnya panjang, satunya pendek aja masih dikira kakak adek loh.
0: Iya,
1: ya.
0: Kita semirip itu ya.
1: Emang iya, guys. Iya,
0: mirip banget loh, kita sama-sama oh, cantik iya, soalnya.
1: Aku enggak expect jawabannya di situ.
0: Itu udah menunjukkan bisa kakak adek itu,
1: dan
0: sama-sama cantik.
1: Kita
0: soalnya
1: kita belum ini ya, maksudnya kita enggak ada janjian, enggak ada apa chemistry. Kita udah dapat loh, Desta.
0: Loh.
1: Dari segi warna baju pun kita udah.
0: Bener.
1: Kata Kak Jo bilang, "Eh,
0: iya."
1: Ya, dan masih dengan lagu-lagu tahun 2000-an masih terus kita puterin ya. Mungkin yang hardliner mendengarkan kita lagi di perjalanan, tetap berhati-hati di jalan tentunya ya, Desta ya.
0: Tetap fokus ya.
1: Desta mau nyampaikan apa nih untuk teman-teman yang lagi mendengarkan di jalan nih,
0: apa
1: berkendara
0: ya? Ini bentar lagi jam pulang kerja, guys. Jadi yes, jangan patah semangat. Bentar lagi 2 jam lagi kalian bisa pulang ya, sambil dengerin kita. Biar yes, kayak tahu-tahu waktu udah lewat, tahu-tahu jam 5.
1: Iya, benar banget. Tetap semangat berarti
0: tetap
1: ya.
0: Tetap semangat. Bentar lagi.
1: Mm-hmm. Ada Kak Netizen Berkelana. Nah, kalau Kak Netizen Berkelana, nama aslinya itu Kak Rido.
0: Kok
1: maunya dipanggil Kak Rido? Iya, karena ini yang setiap hari masuk gitu.
0: Kak, aku tuh perhatian loh, guys.
1: Iya, perhatian loh. Aku akan mencoba menghafalkan semua nama-nama hardliners. Halo Kak Rido yang baru bergabung.
0: Halo, itu siapa Kak Jo? Oh, aku Desta.
1: Desta.
0: Baru pertama kali ketemu ya?
1: Iya.
0: Ah.
1: Salam kenal ya,
0: salam
1: untuk
0: kenal,
1: Desta
0: salam
1: ya.
0: Kak
1: Kawa juga izin pamit. Oke, terima kasih Kak Kawa.
0: Terima kasih sudah nemenin kita.
1: Aha, selamat melanjutkan aktivitasnya ya. Adiknya Kak Oktrin. Loh, kok berarti aku yang kakak gitu ya?
0: Iya.
1: Enggak kebalik gitu.
0: Dari tadi ya Kak Jo ya, ada yang bilang itu yayangnya, itu mantannya Oktrin.
1: Iya, semuanya aja sudah.
0: Adiknya Oktrin. Semuanya saudara Oktrin ini.
1: Jangan-jangan memang sebenarnya kita satu keluarga memang.
0: Iya.
1: Ya. Langsung saja nih kita langsung puter-puterin ya lagu-lagunya ya. Desta ya. Ada Rosa.
0: Rosa
1: dengan Terlalu Cinta.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: 100,6 Heartline Radio, Your Family Station. Ada Kasih Tak Sampai dari Padi menemani kita di pukul 14:52. Sudah pukul segini nih Desta, sudah pertanda apa ini?
1: Kita harus berpisah dulu guys.
0: Kita harus berpisah. Mungkin sebelum berpisah ada yang mau disampaikan untuk Heartliner nih. Mungkin menyemangati mereka apa gitu Desta, boleh nih apa nih?
1: Menyemangati buat kalian yang masih belum sempat request ya, atau lagunya udah keburu penuh. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, dari jam 1 sampai jam 3 sore. Masih bersama aku Desta dan Octrain.
0: Yes, benar banget. Dan juga untuk Heartliner yang sudah bergabung bersama dengan kita di 2 jam terakhir ini ya, terima kasih sudah request lagunya, mungkin menginformasikan update-update terkini juga, baik di WhatsApp maupun di live akun TikTok kita ya, yang sudah tap-tap love, sudah follow dan juga kasih gift, terima kasih. Dan ya seperti yang dikatakan Desta tadi ya, mohon maaf untuk lagu-lagu yang gak sempat kita puterin karena waktu memang tidak cukup. Tapi Heartline Request akan hadir kembali di hari esok, Heartliner, di jam yang sama tentunya ya. Dari jam 1 siang sampai jam 3 sore tentunya. Jadi untuk Heartliner supaya gak ketinggalan, langsung deh join di live akun TikTok sih, lebih aman ya.
1: Dari jam 1
0: terpantau gitu ya.
1: Nyalain alarm guys.
0: Iya, sebenar banget. Ada Kak Fitra Firmansyah yang baru join bersama dengan kita. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya Heartliner, dan juga tetap semangat. Selamat melanjutkan aktivitas tentunya. Betul. Ya, dimanapun berada, untuk kamu yang lagi bekerja, lagi di perjalanan, atau lagi
1: rebahan,
0: santai aja ya,
1: lagi rebahan
0: bobok-bobok cantik dan bobok-bobok sampan. Tetap ya semangat ya,
1: semangat
0: tentunya
1: ya,
0: melanjutkan aktivitas. Akhir kata, saya Octrain
1: dan saya Desta
0: pamit undur diri. Tetap dengarkan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

0: Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat sore, Heartliner. Apa kabar semuanya? Ada Versiana?
3: Ya, dan saya Duta.
2: Ya, Duta bukan Sheila on Seven. Duta yang mana? Duta yang mana? Kalian bisa lihat di TikToknya Heartline FM. Ada Duta yang gak ganteng sih, gak kalah ganteng ya. Cewek selalu cantik, cowok selalu ganteng kan. Yeah. Oke, bersama Duta, kita berdua akan temani kalian sampai nih jam
3: 5 sore nanti.
2: Dan hari ini gue akan bahas sama Duta sebuah bahasan yang menarik sekali.
3: Betul.
2: Ya, sempat gue kayak mau nangis gitu kemarin ketika lihat konten yang viral banget. Ada seorang ayah yang ninggalin bayi lo, bayi masih ngerangkak, belum bisa jalan. Yeah. Ya, demi sebotol susu, seorang ayah harus memilih antara ngasuh dan menjaga bayi atau dia cari nafkah. Ya, seorang driver ojol, katakanlah begitu, dia tuh ninggalin anak bayinya. Jadi ceritanya dia udah pisah sama istrinya udah merajut tali kasih yang baru. Kemudian anaknya ikut dia, masih bayi. Nah, dia harus milih nih kan, botol susu tuh gak bisa datang kucuk-kucuk ya.
3: Iya, betul.
2: Dia harus bekerja jadi ojol online, ojek online untuk beli susu buat anaknya. Satu sisi bayi kalau dibawa di jalanan kayaknya gak safe ya. Dia bisa kena sesak nafas, apalagi polusi di kota-kota besar di Indonesia itu lumayan parah gitu ya. Jadi dia pilihannya adalah dia nitip ke gak ke siapa-siapa sih. Karena dibiarin di kontrakannya dia. Dibiarin di kontrakan dia. Dan konten ini cukup viral karena dia pakai CCTV untuk memantau CCTV anaknya. Jadi gak 100% kucuk-kucuk dibiarin kayak gitu, tapi dia ngawasinnya pakai CCTV. Ada pro kontra, ya. Benar, pasti ada pro kontra. Setiap putusan yang kita ambil pasti ada pro kontranya. Termasuk keputusan-keputusan yang agak anti mainstream kayak gini. Kita mau minta tanggapan kalian semua, boleh WhatsApp kita di mana, Duta?
3: Silakan WhatsApp kita di
2: 0819 269 1000
3: Wah,
2: juga bisa di TikToknya
3: TikTok Heartline FM.

0: Yep, di 100.6 Heartland Radio, your family station. Sebuah kisah viral seorang ayah yang ninggalin bayinya untuk sementara karena harus bekerja sebagai pengemudi ojek online demi membeli susu untuk bayinya. Ini kayaknya kita perlu hati-hati banget dengan apa namanya, apa yang mau kita bahas kali ini, karena pastinya akan ada pro dan kontra, ya kan? Hah? Bapak macam apa itu?
1: Iya.
0: Ninggalin bayi. Nah, kita jelasin sedikit bahwa jadi ceritanya ini, konten ini menjadi viral karena si bapak dan istrinya ini udah pisah ceritanya nih. Udah pisah, terus kebetulan dia tuh kerjanya sebagai ojol, ya kan? Anaknya masih bayi. Ya, bayi kalau gue lihat dari yang viral ini, berita yang viral ini, bahwa bayi sekitar 6 bulan ya, lagi montok-montoknya gitu loh. Tetapi belum bisa jalan, ya kan? Belum bisa jalan. Dan kebetulan rezekinya si bapak ini yang kebuka adalah dia jadi ojol, ya. Bukan kerja kantoran. Di sini udah kita udah punya beberapa respon, antara lain dari Kak Paul yang bukan WhatsApp tetapi di TikToknya Heartline, dia bilang apa sih itu Duta?
1: Mana ya, Kak?
0: Di Duta bilang kalau saya akan izin ke atasan untuk membawa anak itu ke kantor, ya, si bayinya ke kantor. Mungkin kalau misalnya dibawa ke kantor bisa jadi, kalau misalnya si bapak ini adalah bekerja di kantoran, ya mungkin, ya kan, ya mungkin saja kalau bosnya bos yang baik, atasan yang baik, dibawa ke kantor masih mungkin. Ya, kalau bos baik ngijinin, ya okay, boleh. Tapi kamu maksimalkan ya kerja, jangan sampai keteter, ya kan. Tetapi masalahnya si bapak ini rezekinya adalah sebagai driver ojol, bukan pekerja kantoran. Gua agak paham. Iya, agak paham sih Duta. Ya, agak paham kalau ya nggak mungkin dibawa 6 bulanan loh, ya bayi gitu dibawa ke jalanan, apa dia mau menghirup yang namanya polusi di kota-kota besar, iya kan? Polusi yang sangat membahana di mana-mana, ya bisa sesak napas bayinya, gitu kan? Tetapi dari kisah ini bisa jadi obrolan yang sangat kuat buat kita dan pengingat buat kita

0: membuat publik terdiam.
1: Ya, terdiam.
0: Iya kan?
1: Iya, iya betul Kak.
0: Karena coba bayangin ya, seorang bayi yang butuh susu, di sisi lain ayahnya harus keluar rumah untuk bekerja,
1: betul.
0: Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk nongkrong, betul. Gitu kan?
1: Iya.
0: Bukan untuk senang-senang.
1: Iya. Bukan untuk yang namanya untuk apa? Tapi untuk mencari uang, mencari nafkah. Untuk kebutuhan anaknya agar bisa terpenuhi.
0: Iya betul.
1: Iya karena itu kan hakikatnya sebagai orang tua ya, walaupun mungkin di satu sisi ada dilema juga, mungkin kondisi ekonomi yang semerawut gitu ya tidak cukup. Tapi ya seorang ayah pasti harus namanya mencukupi anaknya. Gitu.
0: Betul.
1: Apalagi masih bayi ya, masih butuh yang namanya kasih sayang, perhatian orang tua gitu ya. Nah, bagaimana kalau untuk membeli susu anak saja seorang ayah harus bekerja hari itu juga. Nah, ada juga stigma bagaimana kalau dia tidak punya tabungan
0: ya,
1: dan
0: gak ada.
1: Ya benar. Dan bagaimana juga kalau tidak ada keluarga yang membantu menjaga anak.
0: Ya betul. Ya, betul. Jadi ceritanya bisa jadi kalau gua coba menghadapkan diri gua sama pilihan ayah yang sulit ini adalah gua coba ngebayangin anak ayah ini adalah perantau sih.
1: Perantau betul.
0: Iya kan? Ya. Dia perantau gitu dia enggak ada seorang yang mungkin dia bisa percaya. Kalaupun dia nitip orang, dia mesti bayar orang juga.
1: Bayar juga, itu kan.
0: Iya, kan?
1: Ya, jadi income tambahan juga.
0: Ya. Di media sosial kita pasti sering melihat
1: sering
0: ya
1: banget.
0: Potongan-potongan video atau video. Foto, lalu langsung memberikan penilaian.
1: Ya.
0: Kok anaknya bisa ditinggal? Iya kan?
1: Betul.
0: Orang tua macam apa itu?
1: Macam apa, gitu
0: kenapa
1: ya.
0: Dibawa anaknya? Tapi kita sering lupa untuk bertanya.
1: Iya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik cerita itu? Kita enggak tahu. Karena kita hanya lihat dari luarnya saja, tapi enggak lihat ke dalamnya gimana.
0: Ya, gitu. Jadi pemikiran yang seperti ini kayaknya kalau semua orang bisa berpikir seperti ini, apa yang sebenarnya ada di balik cerita ini?
1: Kenapa
0: bisa terjadi kayak gini? Enggak buru-buru ngejudge atau apapun.
1: Atau jangan menghakimi, betul.
0: Iya, ada Kapal juga dia bilang gini loh, tinggalkan anak bersama orang yang benar-benar kita percaya dan pasang CCTV. Ini pilihan sulit Kak.
1: Sulit banget.
0: Ya, sulit pastinya karena sulit. Mungkin dia tadi ya kita sempat bilang kalau dia nggak ada tabungan, dia nggak ada tabungan sama sekali. Hari setiap hari habis untuk satu hari misalnya.
1: Iya
0: kan? Karena pastinya dia nggak bisa maksimal juga.
1: Bisa maksimal.
0: Jadi apa namanya driver
1: ojol. Iya.
0: Karena ada bayi di rumah,
1: ada
0: pasti
1: bayi.
0: ada momen dia mesti balik ke rumah, mastiin bayinya udah makan, kemudian udah juga apa ya namanya, udah ini juga loh, apa namanya, udah minum susu, pampersnya udah diganti,
1: kebutuhan gizinya juga tercukupi.
0: Iya betul, jadi penting untuk kita semua untuk apa nih Duta?
1: Untuk yang namanya kita melihat seorang ayah itu bekerja, pergi mencari perjuangan, gitu ya. Nah.
0: Penting buat kita jangan terburu-buru menghakimi.
1: Ya.
0: Ini mungkin jadi pembahasan yang menarik. Kita sering lihat hasil akhirnya, tapi tidak melihat perjuangan di baliknya. Kita ngelihat ayah pergi bekerja, tapi mungkin yang kita nggak lihat itu berapa banyak kebutuhan anak yang
1: dibayar,
0: harus dibayar. Berapa banyak harga susu
1: ya.
0: Apakah keluarga
1: punya penghasilan tetap? Apakah ayah tersebut bekerja sendirian? Atau juga ada keluarga yang bisa membantu gitu.
0: Atau apakah dia ada di kondisi ekonomi yang sangat sulit.
1: Sangat sulit banget.
0: Sampai gak bisa bayar orang untuk dijagain. Pastinya kita pengen fokus kita, concern kita ini bayi loh.
1: Bayi.
0: Belum bisa ngapa-ngapain. Pastinya keselamatan bayi jadi
1: keselamatan
0: prioritas
1: yang
0: kita
1: utama.
0: Semua.
1: Dan pastinya tetapi dalam suatu kisah tersebut kita melihat sebuah kasus sosial. Kita perlu memiliki yang namanya sikap empati.
0: Iya, setuju Duta.
1: Nah, di mana kita bisa mengatakan dua hal sekaligus. Nah, anak harus tetap aman. Dan pada saat yang sama, orang tua yang sedang berjuang mencari nafkah juga membutuhkan dukungan gitu ya. Karena karena dukungan dari kita semua, walaupun mungkin kita secara itu gak kenal siapa si ojol ini, tinggal di mana, keluarga seperti apa, tapi ya dengan dukungan support gitu ya dari masyarakat itu membuatnya hatinya menjadi tenang.
0: Betul,
1: gitu.
0: Tapi gue yakin sesudah kasus ini atau bukan kasus sih sebenarnya, sesudah apa yang terjadi di kehidupan Bapak Ojol ini
1: Bapak
0: ya
1: ojol
0: cukup
1: ini.
0: Viral hari ini. aku yakin banyak orang yang akhirnya bersimpati dan mau ngulurin tangan dalam arti ya udah anak lu gua jaga aja gitu kan.

0: aja.
1: Ya, oke. Kita mau bahas ini selanjutnya di segmen selanjutnya. Masih tunggu tanggapan dan opini kalian. Ya. Menurut kalian nih, hardliner ya, ojol yang ninggalin anaknya di sendirian, dia masih bayi, ya, dipantau lewat CCTV karena dia udah pisah sama pasangannya, ya kan? Dan pasangannya juga udah mulai hidup yang baru. Ya. Nah, dia harus jaga sendirian sambil dia mencari nafkah. Dia pantau anaknya lewat CCTV. Tanggapan kalian seperti apa?
0: Masih ditunggu di 0819 269 11.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
4: Halo Heartliners, orang yang memiliki banyak sekali uang, ternyata mereka adalah orang yang malas. Mereka itu orang malas karena malas jadi otaknya bekerja, bukan tenaganya. Mereka malas kerja, lembur, malas jadi karyawan, malas disuruh-suruh. Tapi justru karena kemalasan itulah, mereka selalu berpikir bagaimana caranya hidup bebas setiap hari. Dan mereka belajar, mereka resign, terus bangun aset. Mereka bukan sekedar kerja, tapi bangun sistem. Di saat orang lain bangga kerja keras siang dan malam, orang kaya cari cara bagaimana caranya uang bisa bekerja untuk mereka. Ini bukan kemalasan, tapi ini soal efisiensi. Mereka sadar waktu mereka lebih mahal daripada gaji. Mereka tahu jika tenaga mereka ditukar dengan uang, mereka akan lelah seumur hidupnya. Mereka terobsesi otak yang kerja, bukan tubuhnya. Mereka sadar jika sistem itu bekerja, maka mereka akan menikmati kebebasan finansial. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda sudah memiliki kebebasan finansial? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Prabowo tekankan pentingnya pemerintahan bersih dan berpihak kepada rakyat. Camat Tiga Raksa apresiasi bantuan air bersih dari Bupati Tangerang. DPRD Kota Tangerang tingkatkan kemandirian warga lewat pelatihan Ecoprint berbasis inklusi sosial. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto mengajak pamong Praja Muda IPD Angkatan ke-33 tahun 2026 untuk menjadi aparatur yang mampu membangun pemerintahan yang kuat, bersih, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Pesan ini disampaikan saat pelantikan pamong Praja Muda di kampus IPD Jatinagor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu ini. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan kekuatan sebuah negara bergantung pada kualitas pemerintahannya. Untuk itu, aparatur negara dituntut memiliki integritas, disiplin, bekerja secara efisien, bebas dari praktik korupsi, serta memiliki semangat cinta tanah air. Menurutnya, pemerintahan yang kokoh akan memperkuat persatuan bangsa dan membuat Indonesia lebih siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Camat Tiga Raksa Cucu Abdul Rashid menyampaikan penghargaan kepada Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid atas penyaluran bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Menurutnya, bantuan ini menjadi bukti kepedulian pemerintah Kabupaten Tangerang dalam memenuhi kebutuhan dasar warga, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Cucu menuturkan pemerintah kecamatan bersama pemerintah desa dan seluruh pihak terkait terus menjalin koordinasi agar distribusi bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran. Ia pun berharap penyaluran air bersih dapat menjangkau seluruh warga sehingga mampu meringankan dampak kekeringan yang sedang dialami masyarakat di Kecamatan Tiga Raksa. Dan untuk informasi selanjutnya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DPAD Kota Tangerang terus mengemban fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, DPAD mengadakan pelatihan Ecoprint di Perpustakaan Asteria Prum 2 RW 09 Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas. Kegiatan diikuti oleh 20 warga setempat sebagai upaya meningkatkan keterampilan yang dapat mendukung peluang usaha dan menambah nilai ekonomi masyarakat. Kepala DPAD Kota Tangerang, Engkos Sarkarsi, menjelaskan perpustakaan kini hadir bukan hanya sebagai tempat membaca, namun juga sebagai ruang pengembangan kreativitas dan peningkatan kesejahteraan warga. Dalam pelatihan ini, peserta diajarkan teknik membuat ecoprint dengan memanfaatkan daun dan bahan alami melalui tahapan persiapan kain, pemberian mordan, penataan motif daun hingga proses pengukusan agar warna alami melekat dengan baik.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

0: 100,6 Heartland Radio Your Family Station. Ada Versiana di sini.
1: Dan ada saya juga, Duta.
0: Duta, ya. Bukan Sheila on 7.
1: Betul sekali.
0: Ya. Oke, kita di program CS edisi 29 Juli 2026. Ngomongin soal viralnya seorang ayah yang harus ninggalin anak bayinya di kontrakan demi mencari nafkah sebagai driver ojol. Posisinya udah dari info yang kita dapat ya udah pisah sama istrinya dan dia harus jaga sendirian ini anak bayinya dan ya rezekinya lagi ya sebagai driver ojol gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, tanggapan kalian dengan kasus seperti ini seperti apa ya? Demi kalau kalian lihat orang tua ninggalin bayi sendiri dan harus kerja, reaksi kalian tuh kayak gimana? Khususnya dalam kasus yang kita sounding tadi. Ya, Pak. Nah, sepertinya ada dilema deh ya.
1: Iya. Betul.
0: Dilema pasti kita versi dan Duta sepakat bahwa itu keputusan yang nggak mudah, termasuk Kak Suci juga yang tadi di TikTok bilang ini pilihan yang sulit sekali pasti ya Kak Suci.
1: Iya, benar, pilihan sulit.
0: Dia bilang ini pilihan yang sulit jadi bukan hal yang mudah bagi seorang ayah ninggalin anak bayinya juga, walaupun dia pantau pakai CCTV. Tetapi ya itu dia, dilema orang tua mencari uang atau jaga anak.
1: Iya betul, ya untuk memenuhi kebutuhan anaknya.
0: Ya. Ya.
1: Tapi ketika bekerja gitu
0: ini,
1: ya.
0: Ini realitas.
1: Realitasnya gitu ya.
0: Ini realitas yang mungkin dialami banyak keluarga.
1: Iya ya, banyak juga orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Mm-mm. Tetapi mereka juga yang namanya membutuhkan orang lain untuk menjaga anak gitu ya. Tapi kan banyak tantangan, banyak hambatan juga.
0: Iya, gitu. Masalahnya tidak semua keluarga punya support system yang bisa jaga.
1: Iya
0: ya kan? Tidak semua orang punya kakek nenek yang tinggalnya dekat. Ini kemungkinan kalau gue lihat dia perantauan nih.
1: Iya, ya, perantauan.
0: Gak punya kakek nenek yang dekat yang bisa dia titipin gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Ya.
0: Atau kira-kira saudara.
1: Saudara yang bisa membantu gitu ya. Atau pengasuh. Atau daycare gitu ya. Atau pasangan yang bisa berbagi tugas gitu.
0: Dan juga yang pastinya bagi sebagian keluarga bayar pengasuh atau bayar daycare juga kadang-kadang
1: nggak
0: mudah.
1: Yang mudah, betul kak.
0: Akhirnya orang tua menghadapi pilihan sulit. Kalau dia nggak kerja, nggak dapat nafkah, anak nanti minum susu pakai apa?
1: Iya betul.
0: Kalau kerja, dia butuh ada yang jagain anaknya juga, ya kan? Dia butuh ada yang jagain anaknya juga. Sebenarnya dia nggak punya siapa-siapa.
1: Ya. Inilah yang menjadi satu dilema ya dalam dilema pengasuh dan juga ekonomi gitu. Dan ini bukan hanya terjadi pada satu keluarga aja ternyata, tapi ini adalah persoalan sosial yang jauh lebih luas di masyarakat kita.
0: Yes, ini persoalan sosial. Setuju dengan apa yang Duta sampaikan tadi. Pastinya di luar sana ada banyak orang
1: banget.
0: Tua, ada banyak keluarga, rumah tangga yang punya pilihan yang sulit kayak gini. Dia bayar orang nggak ada duitnya. Ya kan, dia bawa untuk kerja belum waktunya karena masih bayi. Rezekinya hanya sebagai driver ojol.
1: Driver ojol.
0: Dia bawa kemana-mana dengan polusi yang sebegininya bisa sesak napas bayinya.
1: Iya.
0: Ya kan. Jadi ini pastinya bukan pilihan yang sulit.
1: Bukan pilihan yang sulit.
0: Pilihan yang mudah. Bukan pilihan yang mudah.
1: Bukan pilihan yang mudah kak. Tapi pilihan yang sulit.
0: Nah, ayah juga bisa berada dalam posisi ini. Banyak masyarakat yang lihat ayah hanya sebagai cari nafkah.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Cari nafkah.
0: Padahal di balik itu ada ayah yang berpikir kalau gua nggak kerja hari ini nanti anak gua makan
1: apa? Gitu ya. Kalau misalkan saya tidak dapat order gitu ya si drivernya bagaimana ia membeli susu gitu ya. Dan kalau misalkan drivernya pulang cepat, pendapatan saya akan berkurang.
0: Iya
1: gitu
0: betul. Iya nggak bisa dipungkiri pekerja.
1: Bisa banget. Ya.
0: Pekerja sektor informal, kayak driver ojol punya kondisi yang berbeda dalam pekerja kantoran. Penghasilan bisa bergantung ke jumlah ordernya berapa, jam kerjanya. Kondisi kendaraannya lagi bagus atau enggak, cuaca lagi hujan atau enggak,
1: kesehatan dan situasi ekonomi.
0: Ya dia nggak mungkin bawa bayinya situasinya kayak gitu tiba-tiba hujan, ya kan?
1: Iya. Panas gitu ya. Dan pastinya Ada tidak bekerja berarti tidak mendapatkan penghasilan.
0: Iya, tidak bekerja tidak makan.
1: Tidak makan gitu ya. Benar.
0: Iya kan. Tapi jadi timbul pertanyaan nih, Duta. Ninggalin bayi sendirian ini dalam posisi yang sulit kayak gini, kira-kira bisa dibenerin enggak sih?
1: Wah, ya sebenarnya sih kalau jawabannya tidak sih ya, tidak dibenarkan. Karena kan bayi itu ada kelompok yang sangat rentan, masih membutuhkan yang namanya kasih sayang, perhatian, dan benar tidak bisa dibenarkan juga. Gitu. Karena pada dasarnya bayi itu enggak bisa menjaga dirinya sendiri, betul. Tidak bisa yang namanya meminta pertolongan atau bahkan mengambil makan, ambil susu atau dalam situasi bahaya pun dia belum mengenal gitu ya. Ya. Karena itu bayi seharusnya tidak ditinggalkan tanpa pengawasan yang aman.
0: Setuju, karena Duta lu ada di ranah ini ya, pendidikan sebagai seorang dosen, pasti lu akan concern untuk berkata tidak.
1: Tidak.
0: Tapi kan ketika kita bahas kasus kayak gini, penting banget kita tuh berada ngebedain antara mengkritik tindakan yang beresiko dengan menghakimi seluruh pribadi si orang tua. Kita bisa aja bilang tindakan ini resiko banget bagi keselamatan bayi dan ini perlu dicegah.
1: Perlu dicegah.
0: Tapi jangan sampai
1: mengatakan bahwa ayahnya itu ada orang yang jahat.
0: Gitu loh.
1: Karena kan bisa jadi orang tersebut bukan orang tua yang tidak peduli, tapi orang itu ada orang tua yang terjebak dalam kondisi yang sangat sulit dan mengambil keputusan yang sangat salah dalam situasi terdesak.
0: Betul. In this economy
1: Bener.
0: In this economy lagi-lagi
1: ke situasi ekonomi sih.
0: Ya, betul. Kemiskinan bisa bikin orang tua ngambil keputusan yang sulit. Ya, keputusan yang enggak mainstream. Keputusan-keputusan anti-mainstream. Ini penting banget. Kemiskinan bukan hanya soal tidak punya uang.
1: Ya, tapi kemiskinan juga bisa mempengaruhi ada beberapa faktor gitu ya, ada pilihan seperti pilihan hidup, akses kesehatan, pendidikan, pengasuh, tempat tinggal, dan juga keamanan dari anak itu sendiri. Nah, bahkan kita harus melihat juga nih, bayangkan seorang yang tidak punya uang untuk membeli susu, dia harus bekerja kah?
0: Tapi untuk bekerja dia butuh orang yang jaga anaknya.
1: Jaga anak juga
0: kan? Tetapi dia gak bisa bayar nih sebayar anak yang bisa jadi pengasuhnya.
1: Benar-benar.
0: Jadi dia butuh uang untuk itu. Tapi ekonominya saat itu belum bisa bayar orang untuk jagain anaknya. Dan untuk dapetin uang dia mesti banget
1: bekerja.
0: Ini seperti kayak lingkaran yang gak bisa putus.
1: Gak bisa putus. Ya, karena itu persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan komentar jangan punya anak kalau tidak mampu.
0: Ya, banyak netizen
1: baik itu.
0: Kalau kayak gitu jangan punya anak lu kalau nggak bisa. Ini beda lagi.
1: Beda lagi
0: rananya. Ya, kalimat-kalian kayak gitu yang ngejudge. Ya, menghakimi atau apapun namanya itu nggak bisa menyelesaikan masalah. Ya, apalagi lu nggak ada di posisi itu. Kalau gitu jangan punya anak. yang kita mesti pikirin sekarang adalah akses bantuan sosial.
1: Betul.
0: Ke orang-orang bukan hanya si bapak ojol ini,
1: bapaknya,
0: tapi ke orang-orang yang ngalamin ini.
1: Yang ngalami.
0: Kemudian butuh juga lingkungan yang care, ya kan?
1: Care, betul.
0: Yang mesti aware di sini bukan hanya si bapak atau keluarganya yang mungkin jauh, tapi orang lingkungan dekat dia, yang kontrak mungkin sebelah dia. Keluarga yang mungkin bisa saling dukung, mungkin tantenya atau siapanya yang bisa datang dulu.
1: Betul.
0: Gitu loh.
1: Ada juga kayak tempat penitipan anak yang terjangkau dan juga edukasi pengasuhan.
0: Dan pastinya sistem perlindungan anak yang baik.
1: Betul.
0: Rasanya semua orang nyadari ini nih, mungkin masalah si bapak-bapak ojol yang lainnya akan lebih bisa teratasi.
1: Betul.

Mengingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hei, hei, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
3: AI tidak menggantikan Anda. Banyak orang panik melihat AI atau kecerdasan buatan. AI itu ancaman. AI berdampak PHK. Padahal AI tidak menggantikan manusia. AI menggantikan manusia yang tidak mau belajar. Hardliners, hari ini pekerjaan rutin mulai bisa otomatis. Lebih cepat dan akurat dikerjakan oleh AI. Tapi kreativitas, empati, strategi, kepemimpinan, negosiasi tetap butuh manusia. Karena AI hanyalah alat. Pisau di tangan chef bisa menciptakan makanan hebat. Pisau yang sama di tangan orang yang malas tidak menghasilkan apa-apa. Maka jangan takut pada teknologi AI. Mulai pelajari AI. Naikkan kualitas diri Anda. Belajar komunikasi pakai AI. Belajar berpikir pakai AI. Belajar memahami customer pakai AI. Karena di era AI, manusia yang paling bernilai adalah manusia yang paling adaptif, bisa mengadopsi perubahan. Dan ingat, Heartliners, teknologi akan terus berubah, tapi manusia yang mau belajar akan selalu punya masa depan. Heartliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Heartline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
4: Color Asia Life presents The Kamen's Warship. What a beautiful name too. With the legendary worship leader and gospel songwriters Ruben Morgan and Ben Fielding invite you to worship together and feel the presence of God. August 5th, 2026 at the Casablanca Hall, Molkota Casablanca, Jakarta. Special guest, Sydney Muhede. Join with us for a powerful night of worship. Let's praise God together.
5: I give you my soul.
4: Get your tickets now at attics.id. More info, click commonsworshipjkt.com. This event brought to you by Color Asia Life.

0: 9 sore bersama Versiana dan
1: saya Duta.
0: Dan kita masih membahas kisah yang viral di mana seorang ayah berprofesi sebagai driver
1: ojol
0: meninggalkan anak bayinya di kontrakan sendirian untuk mencari uang buat bayar susu anaknya. Wow, dan dia nggak bisa bayar orang.
1: Iya.
0: Dia udah bisa dengan istrinya.
1: Iya, udah bisa.
0: Yes, dia udah bisa dengan istrinya dan dia pantau lewat CCTV aja. Jadi responnya udah pada beragam dari tadi. Tapi yang menarik Kak Fiska Nuriyah nih bilang bahwa Apa daya kita ibu-ibu pekerja, jahitan sesar belum kering harus udah kerja lagi. Luar biasa ya Fiska ya. Kemudian Fiska jadi komen gini juga. Ini menarik nih buat versi. Fiska bilang, aku kepikiran buat bikin daycare murah.
1: Iya, gua
0: tadi waktu tahu bahwa merefleksi gitu dari kasus ini atau dari kisah ini ya, karena sebenarnya nggak ada apa-apa juga sebuah kisah yang jadi viral aja karena dikontenkan oleh bapaknya gitu. Dan apa ya, jadi kepikiran, gue juga kepikiran, one day gitu kalau punya duit, punya tempat, pengen deh bikin daycare yang murah. Tetapi apakah gue harus bayar orang yang murah juga?
1: Iya.
0: Karena gini loh Dut, jaga bayi untuk gue yang masih punya anak bocah, jaga anak tuh gak mudah.
1: Gak mudah.
0: Gue kerja seharian misalnya, let's say 9 jam keluar rumah, kurang lebihnya mungkin sama perjalanan pergi pulang. Kalau kadang-kadang mesti pulang ekstra lagi jamnya, iya kan? Karena let's say 10 jam gitu loh kerja, 8, 9, 10 jam ninggalin anak tuh itu gak seberapa capek dibandingkan kita jaga anak itu seharian di jam, durasi jam yang sama. Capeknya jauh lebih capek jaga si anak. Jadi rasanya wajar kalau babysitter, semua penjaga anak mendapatkan bayaran yang sepadan dengan capeknya. Iya kan?
1: Iya.
0: Kalau misalnya kita bikin daycare murah, ya kan? Dari mana kita bayar uang yang cukup layak untuk para pengasuh yang menjaga anak-anak itu, gitu kan? Belum fasilitas dan sebagainya. Tetapi kalau niat kita udah baik ya.
1: Iya.
0: Pengen nolong banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin di posisi seperti si bapak ojol tadi yang terpaksa harus ninggalin anaknya sendirian di kontrakan, dipantau lewat CCTV, anak bayi itu menjadi pemikiran dan perenungan kita semua.
1: Betul.
0: Di sini ya harus jadi lingkungan harus berperan.
1: Iya, betul.
0: Kita semua kayaknya jangan hanya jadi penonton gitu. Yang harus kita lakukan?
1: Nah, artinya kita jangan hanya melakukan, mengunggah atau menyebarkan atau menghakimi, tapi bantu cari solusi yang tepat gitu kan.
0: Betul.
1: Contohnya misalnya kita bisa yang namanya, Pak, saya bisa bantu menjaga sebentar, atau Bapak mau saya hubungi keluarga, atau juga apakah ada yang bisa kami bantu?
0: Iya, kita nawarin bantuan.
1: Gitu kan.
0: Karena kadang satu bentuk kepedulian kecil bisa sangat berarti bagi si bapak, karena dia lagi menjalani kehidupan yang nggak mudah, ya
1: kamu
0: pastinya.
1: Pastinya
0: setiap orang in this ekonomi lagi nggak baik.
1: Iya. Situasinya lagi sulit.
0: Tentu saja. Jika ada dugaan anak berada dalam posisi bahaya serius, ya apalagi anak bayi, apapun bisa kalau dia lapar dia masukin di mulut, gitu kan. Keselamatan anak pastinya mesti jadi prioritas kita semua. Bantuan dari pihak yang berwenang. Aksi sosial perlu, atau yang berwenang perlu kita usahakan
1: gitu.
0: Terus lagi
1: ada lagi yang namanya media sosial, antara kepedulian atau menghakimi, penghakiman.
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah, kalau kita lihat kasus ini biasanya cepat viral gitu ya, ketika ada orang yang kena rekam atau karena menyentuh emosi orang melihat bayi gitu kan. Nah, misalkan contohnya lagi marah gitu ya, kemudian
0: orang marah
1: gitu ya, atau emosi, kemudian muncul komentar, ada aja yang membela ayahnya gitu ya, atau juga ada yang menyalahkan ayahnya, ada juga yang menyalahkan ibunya, atau bahkan ada yang menyalahkan faktor sensori kemiskinan.

0: gitu. Ada juga bahkan yang menyalahkan pemerintah. Tapi semua kita berhak untuk yang namanya memiliki pendapat masing-masing tanpa, tetapi kita juga harus berhati-hati gitu kan, karena kita tahu ya bahwa ketika kita melihat sebuah kasus yang menjadi viral, kita sering mengetahui sebagian kecil dari ceritanya saja.
1: Ya, setuju. Gitu. Kita semua mesti ya banget ya belajar untuk hati-hati berpendapat.
0: Betul, hati-hati.
1: Hati-hati berkomentar. Ya. Karena kita nggak tahu.
0: Nggak tahu
1: apa yang sebenarnya ya, terjadi. Ini pilihan yang sulit. Pilihan yang sulit yang dibuat bapak itu dengan berdasarkan apa yang dialami.
0: Betul.
1: Jadi kalau kisah ini kemudian jadi viral, kita jadi bertanya-tanya kan.
0: Bertanya-tanya.
1: Sebenarnya yang kita tahu tuh hanya sebagian kecil ceritanya.
0: Sebagian kecil.
1: Si bapak ninggalin anaknya, ya kan, nggak dipantau lewat CCTV. Sebagian kecil, ya. Jangan sampai kita cepat menghakimi hanya berdasarkan konten video durasi 30 detik. Apalagi kalau identitas anak ikut disebar. Wah, anaknya di sini nih. Iya. Anak pastinya bukan jadi konten yang harus diviralkan, ya kan. Kemudian kesulitan keluarga kayak jadi hiburan banyak orang. Dan penderitaan seseorang bukan bahan untuk mendapatkan engagement kita. Ya, pastinya enggak. Tetapi jadi timbul pertanyaan besar, sebenarnya ini salah siapa?
0: Iya.
1: Ya, kalau menurut gue sih bukan mau cari-carian yang salah siapa sih. Ini salah bapaknya, salah ibunya,
0: salah ibunya,
1: salah, atau salah salah dia lahir in this economy, atau lingkungannya, apakah ini persoalan sistem sosial yang lebih besar?
0: Betul.
1: Mungkin kayaknya jawabannya nggak sesederhana ini itu. Karena ini hanya sebuah kisah yang sebuah akhirnya kisah diketahui banyak orang tapi ada banyak orang yang ada memiliki kasus yang atau apa namanya yang serupa dengan apa orang yang dialami. Ada bagian jadi tanggung jawab orang tua pastinya.
0: Betul juga, tetapi ada juga persoalan yang lebih luas. Mungkin contohnya karena mengasuh anak bukan pekerjaan satu orang saja.
1: Yep.
0: Dan ada juga peran dari masyarakat, pemerintah juga punya peran, dan juga faktor lingkungan juga. Dan pastinya keluarga punya peran besar, dan kita sebagai masyarakat juga punya peran andil yang besar juga, Kak.
1: Yes, di sini ada Kakak Ishak nih. Kakak Ishak yang berkomentar, Pak Ojol minta tolong aja ke tetangga-tetangganya.
0: Betul.
1: Kayak tetangga-tetangga Sinta. Oh, bukan Kak Ishak, Kak Sinta. Kayak tetangga-tetangga Sinta banyak yang nitipin anak-anak sampai malam-malam. Ke Sinta ya?
0: Iya.
1: Nitipinnya ke Sinta ya? Nah, kira-kira kalau tetangganya Sinta dititipin anak bayi belum bisa jalan, harus disusuin, harus di apa namanya tepokin kalau dia tidur. Kalau bisa Pak Ojol mau tuh titip situ kayaknya.

0: Frontliners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, pilih mana? Bisnismu bangkrut atau Anda harus tegas? Kalau saya, lebih baik pilih tegas daripada bangkrut, karena resiko besar banget. Pemilik bisnis harus tegas dengan karyawannya. Iya, justru kalau kita terlalu baik, karyawan malah bekerja dengan asal-asalan. SOP atau Standard Operation Procedure harus diketahui dan dimengerti oleh semua karyawan kita, bukan hanya di pikiran sang pemilik bisnis saja. Tegas di sini artinya tulis semua SOP dengan terperinci dan lengkap, serta langkah-langkahnya. Lalu buatlah sistem yang memaksa karyawan untuk taat SOP. Yang kedua, jangan terlalu kompromi dengan karyawan. SOP bisa tidak jelas jika Anda terlalu kompromi. Karyawan bekerja dengan seenaknya. Anda tentu tidak mau ini terjadi, bukan? Sistem harus berjalan walaupun tanpa business owner ada di dalamnya sekalipun. Apakah Anda sudah tegas dalam membuat hal-hal di atas itu? Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Berita 30.
1: Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. YLKI minta putusan MK perihal kuota internet hangus segera diterapkan. Pemkab Tangerang tata kabel utilitas dengan sistem bawah tanah di 10 ruas jalan. Pemkab Tangerang ajak warga hemat air hadapi musim kemarau. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendorong pemerintah, operator telekomunikasi, dan lembaga terkait segera menjalankan putusan MK nomor 273 tahun 2025 tentang praktik kuota internet yang tidak terpakai atau hangus. YLKI menilai keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak konsumen di bidang layanan telekomunikasi. Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo menyampaikan pelaksanaan putusan MK membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga meminta Kementerian Komunikasi dan Digital segera membuat aturan teknis yang menjadi pedoman bagi operator, termasuk mengatur mekanisme agar sisa kuota internet konsumen tetap dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tangerang mulai merealisasikan penataan kabel utilitas dengan memindahkan jaringan kabel udara ke bawah tanah sebagai bagian dari upaya memperindah kawasan dan menciptakan lingkungan yang lebih tertata. Program ini ditujukan untuk mengurangi kabel di sepanjang jalan yang selama ini dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat maupun pengguna jalan. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansa Effendi, menjelaskan pada tahun 2026 terdapat 10 ruas jalan yang menjadi prioritas pengerjaan secara bertahap. Salah satu lokasi dengan progres paling pesat berada di ruas jalan Syekh Nawawi, Kecamatan Cikupa, yang telah mencapai sekitar 85% dan saat ini memasuki tahap penyelesaian serta perapihan instalasi. Dan untuk informasi selanjutnya, Pemkot Tangerang mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan air secara bijak sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang. Meski demikian, pasokan air baku dari Sungai Cisadane dipastikan masih dalam kondisi aman dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Wali Kota Tangerang Sahrudin pada Selasa kemarin mengatakan, himbauan tersebut merupakan upaya pencegahan terhadap dampak kekeringan yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Ia berharap masyarakat dapat membiasakan diri menghemat penggunaan air sejak dini agar ketersediaan air tetap terjaga apabila musim kemarau berlangsung lebih lama.

Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Selamat sore, masih di Cemilan Sore di tanggal 29 Juli 2026 bersama saya Duta dan ada Kak Versiana.
1: Ya, oke, okay. Dan masih membahas kisah yang cukup viral sampai hari ini, seorang ayah meninggalkan anak bayinya di kontrakan sendirian demi mencari uang susu buat anak bayinya. Informasinya dia udah pisah sama istrinya dan dia harus berjuang untuk anak bayinya. Tapi yang gue suka sih, yang gue kagum sama anaknya, anaknya ngerti loh.
0: Ngerti ya kak.
1: Dari video yang gue lihat nggak ada tuh yang namanya nangis. Ya dia udah nyiap narik bantalnya itu sampai di belakang pintu kontrakannya. Yang hanya satu petak itu. Yang kemudian nungguin ayahnya pulang. Nungguin ayahnya pulang di situ sambil sama sekali nggak nangis, nggak rewel. Jadi nungguin aja gitu buat nanti ayahnya beli susu atau apapun untuk dia konsumsi. Kita udah ada beberapa respon di sini di WhatsApp.
0: WhatsApp kita.
1: Ada Ibu Rince, selamat sore semuanya. Kalau menurut saya jangan ditinggal sendiri, tidak cukup dengan lihat CCTV, melihat anak di dalam rumah atau kamar. Titiplah pada orang yang terdekat yang bisa dipercaya atau saudara anak seperti itu belum memahami, tidak cukup kasih minum susu atau jajan atau perhatian, itu yang utama demi keselamatan dan kesehatan anak itu sendiri. Memang mencari nafkah demi anak, tapi kesehatan serta mental anak juga jangan sampai jatuh sakit. Iya, kita harapin ini sesudah kisah ini viral tidak berlanjut terus menerus, nantinya ada keluarga yang cukup peduli untuk jaga anaknya, ya kan? Atau ada orang yang cukup peduli untuk ayo sini titip gua aja dulu gitu. Lu belum punya ada uangnya, nggak apa-apa, lu bisanya berapa misalnya. Jadi ada kepedulian dan juga ada respon dari banyak pihak.
0: Betul,
1: iya kan? Kemudian ada Bung Roy juga bilang, sebaiknya dititip pada orang tua atau orang dekat yang sudah seperti keluarga. Berprasangka baik pada semua orang, tapi hati-hati karena tidak semua orang itu baik. Bermanfaatlah bagi banyak orang dan jangan pernah berpikir dimanfaatkan. Nah, keren banget tuh Opung.
0: Keren banget Opung.
1: Terima kasih. Ya, dan kalau Sinta tadi sempat bilang di tempatnya dia, Sinta juga di TikTok bilang bahwa sebaiknya sih dititipin ya, dititipin ke orang yang lebih kira-kira bisa,
0: dipercaya
1: tetangga gitu ya. Kalau Sinta tuh ada ya Sin, tetangga-tetangga yang bisa mengulurkan tangan. Nah itu blessing banget sih.
0: Iya.
1: Kalau menurut gue ada tetangga yang cukup peduli. Udah sini titip ke omah gitu, titip ke nenek dulu. Nanti tapi udah benar-benar kenal.
0: Ya kenal.
1: Yang masalahnya kalau kayak si ayah yang ninggalin ini, bisa jadi dia karena tinggal di kontrakan satu petak, gue berpikir bahwa si ayah ini orang perantau.
0: Perantau.
1: Ya, dan dia nggak punya family siapapun yang dekat yang dia percaya untuk nitipin sementara.
0: Iya, atau juga belum terlalu kenal kali ya dengan lingkungan sekitar.
1: Betul. Jadi kasus seperti ini semoga tidak terlalu lama, apalagi udah cukup viral. Ya. Yang pasti kita harap ada orang-orang yang cukup peduli untuk ikut sama-sama membantu.
0: Sekali.
1: Tapi pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah ini apa nih Duta?
0: Nah, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama itu jangan cepat mengakhiri.
1: Ya betul. Iya.
0: Kadang kita tidak pernah tahu perjuangan orang lain itu seperti apa.
1: Kita nggak pernah tahu perjuangan orang lain.
0: Betul. Yang kedua, keselamatan anak tetap nomor satu.
1: Yes.
0: Betul. Dan karena apapun kondisi ekonomi dari setiap keluarga, bayi tetap membutuhkan pengawasan yang aman.
1: Yes.
0: Kan?
1: Dan ketiga, orang tua juga membutuhkan support system. Apalagi orang tua yang punya bayi. Tidak semua orang tua mampu mengasuh sendirian sambil bekerja. Atau tidak semua orang tua mampu nitipin ke daycare atau sewa suster. Ya kan? Dan keempat, kemiskinan adalah persoalan sosial in this economy. Lagi-lagi, jangan mudah menyederhanakan masalah ekonomi hanya dengan bilang harusnya lebih bisa pintar dong ngatur hidupnya. harusnya jangan bikin anak dong kalau nggak bisa ngurusin biayainnya. Nggak sesimpel kita ngejudge atau kita berkomentar seperti itu.
0: Betul.
1: Ini persoalan sosial.
0: Persoalan sosial.
1: Bukan persoalan 1-2 orang saja. Terus selanjutnya.
0: Ya, dan kelima, jangan menjadikan anak sebagai konten viral. Biasanya kan banyak ya, tetap jaga privasi dan martabat anak. Jangan sampai anaknya itu dijadikan konten viral, terus mendapatkan pundi-pundi rupiah, itu jangan seharusnya sih ya.
1: Iya, betul.
0: Dan keenam, kalau melihat keluarga yang kesulitan, jangan hanya mengkritik.
1: Ya,
0: itu penting banget.
1: Betul, ketika kita lihat ada yang kesulitan, jangan mudah kasih kritiknya.
0: Yes.
1: Ya, ada apa dengan lu? Ya, mungkin lu udah boros banget kali, ya.
0: Banget.
1: Terlalu banyak yang lu beli yang lu enggak butuhkan gitu ya, padahal kita enggak masuk dalam kehidupannya.
0: Betul.
1: Lebih jauh. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau bisa bantu ya bantu.
0: Bantu.
1: Kalau enggak bisa bantu, cup say.
0: Cukup. Cukup diam saja.
1: Iya. Kalau tidak bisa bantu secara materi, mungkin kita bisa bantu dengan informasi atau minimal kasih akses atau sekedar tidak menambah beban dengan penghakiman kita di mana kita hanya menjadi orang luar yang menonton saja.
0: Menonton saja
1: apa yang menjadi pilihan-pilihan sulit setiap orang. Bapak yang akhirnya meninggalkan anaknya di rumah sendirian, anak bayi sendirian, pasti punya dilema yang besar dalam kehidupannya.
0: Betul, dilema yang besar pasti.
1: Antara dia memilih bawa ikut kerja dan menghirup polusi, atau dia biarin di rumah dan memberi pengertian sambil dia berdoa. Ada orang yang mau terketuk pintu hatinya. Bisa jadi tadi kita bahas off air juga bahwa bisa jadi dia punya tanggungan yang lain.
0: Bisa, tanggungan.
1: Punya bayi, ditinggalin sama istri, kemudian dia di kampung halaman dia masih punya orang tua yang harus dia kirimin setiap bulannya. Atau detail-detail lain yang kita enggak pernah tahu.
0: Kebenar tahu.
1: Sampai akhirnya si bapak itu membuka kisah lengkapnya. Wah, ternyata kita belajar banyak ya hari ini, Duta.
0: Betul sekali, Kak Pesi. Banyak
1: dari dari apa yang kita bahas dari kisah yang viral ini, semoga kita semua menjadi orang-orang yang enggak cepat menghakimi.
0: Iya, jangan cepat ngejudge ya.
1: Dengan keputusan sulit yang dipilih setiap orang. Kemudian ya sama-sama aware keselamatan anak tetap jadi prioritas kita
0: prioritas
1: semua.
0: Yang utama.
1: Concern kita sama.
0: Concern.
1: Kok.
0: Sama,
1: anak
0: sama,
1: itu
0: sama.
1: Dibiarin nanti dia kenapa-napa gimana? Pastinya orang dewasa akan punya pemikiran yang sama seperti itu. Kemudian ya kita harus jadi support system ya, karena ketika orang tua punya bayi, gue pernah lihat loh konten di luar sih, ya di luar negeri sana, ketika tetangganya punya anak bayi baru pulang dari rumah sakit gitu ya. Masih merah. Habis lahiran dibawa ke rumah sakit, pas tetangga-tetangganya tahu udah balik ke rumah. Udah balik ke rumah anak bayinya. Tahu enggak itu divideoin sama si orang tua bayinya itu di depan kamar atau di depan rumahnya mereka, di depan pintu masuk rumah itu bergantian tetangganya bawa something buat ibunya, buat babynya, ada gendongan bayi, ada makanan kecil, ada buah-buahan segar gitu. Karena semua orang tahu bahwa ketika bayi lahir di dunia, kerumitan menjaga bayi itu terjadi.
0: Benar, kerumit banget, Kak.
1: Oke. Wah, thank you banget untuk semuanya yang udah ngerespon ya di WhatsApp 0819269000 dan juga di
0: TikTok-nya Hotline FM 1.6.
1: Dan thank you juga buat Duta yang udah ikutan siaran kali ini. Duta ini alumni Mic On
0: batch 1.
1: Kita udah ke batch 2 sekarang. Nanti
0: juga ada batch 3, Mic On batch 3. Nantikan saja.
1: Thank you Duta. Yang tugas ada Versiana
0: dan saya juga Duta.
1: Kita mau pamit untuk diri dari ruang dengar kalian semua. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
0: Thank you. God bless.

Halo Heartliners, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

krisis empati, cepat mengomentari, lambat memahami. Hardliner, pernahkah kita melihat sebuah berita atau unggahan di media sosial, lalu langsung berkomentar tanpa tahu cerita selengkapnya? Di era digital, kita begitu cepat memberi penilaian, namun seringkali kita lupa bahwa di balik layar ada manusia dengan perasaan, dengan perjuangan, dengan cerita yang tidak selalu terlihat. Empati bukan berarti selalu setuju. Empati adalah kesediaan untuk memahami sebelum menghakimi, mendengar sebelum menyimpulkan, dan bertanya sebelum menuduh. Sebelum menulis komentar, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah kata-kata ini akan membantu atau justru melukai? Mari menjadi pribadi yang lebih peduli, karena dunia tidak hanya membutuhkan suara yang keras, tetapi juga hati yang mau memahami. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Satu kesalahan, satu unggahan, satu potongan video. Dalam hitungan menit, seseorang bisa menjadi sasaran hujatan ribuan orang. Fenomena ini dikenal sebagai cancel culture, ketika seseorang langsung dihakimi tanpa kesempatan menjelaskan atau memperbaiki kesalahannya. Tentu, setiap tindakan memiliki konsekuensi. Namun sebagai masyarakat, kita juga perlu mengingat pentingnya keadilan, kebijaksanaan, dan belas kasih. Sebelum ikut menyebarkan kemarahan, pastikan kita mengetahui fakta yang sebenarnya. Karena membangun lebih sulit daripada menghancurkan. Dan setiap manusia memiliki kesempatan untuk belajar dan berubah.

0: Teman saya sudah sukses.
1: Dia sudah punya rumah.
2: Kenapa hidup saya belum seperti mereka? Tanpa sadar, media sosial membuat kita mudah membandingkan diri dengan orang lain. Padahal yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kehidupan mereka. Kita melihat hasilnya, tetapi tidak selalu melihat perjuangan mereka. Setiap orang memiliki waktu, proses, dan jalan hidup yang berbeda. Daripada sibuk membandingkan diri, lebih baik fokus pada pertumbuhan diri sendiri. Syukuri apa yang sudah dimiliki dan terus melangkah dalam kemampuan terbaik yang kita punya. Karena hidup bukan perlombaan untuk menjadi seperti orang lain, melainkan perjalanan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Heartline, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, bisnis yang baik biasanya bisnis yang proposalnya di-approve oleh Tuhan. Kita sebagai pengusaha kadang sibuk bikin proposal bisnis untuk diajukan ke pihak investor supaya mendapat investasi yang tujuannya hanya mencari cuan sebanyak-banyaknya. Namun ada satu hal yang terlupakan, jika proposal yang kita ajukan kepada Tuhan, kira-kira akankah Dia memberikan approval kepada kita? Apakah proposal kita jika dibangun dari niat yang baik atau tidak? Apakah proposal tersebut akan mempunyai manfaat yang besar atau tidak buat orang di sekitar kita? Akan membawa pengaruh positif atau tidak kepada masyarakat sekitar kita? Semua hal di atas itu adalah yang tidak bersifat materi. Bisnis yang sukses itu bukan bisnis yang paling ramai atau yang paling gede untungnya, tapi bisnis yang bisa membawa kebaikan dan manfaat bagi orang di sekitarnya. Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: I like that. Hotline FM.
1: Aku yang lemah tanpamu.
2: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
3: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
2: Mana bisa.
3: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
2: Hah? Beneran gak nih? Terus.
3: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
2: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
3: Acu. Yo. Hai.

0: kami Elsa Van dari Forfoxa Production.
1: Dengarkan lagu Miliki Makna
2: di 100,6 FM Heartline Radio.
0: Your family.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliner, ciri-ciri orang yang tidak bisa kaya jika dia berbisnis. 1. Orang terlalu polos. Dia tidak cocok berbisnis karena menganggap hanya uang yang diperoleh dari hasil bekerja barulah uang itu layak didapat oleh dia. 2. Orang tidak punya analisa dan daya juang yang tinggi. Mereka tidak akan cocok berbisnis karena saat dagangannya sepi, dia akan pasrah semangatnya dan langsung berencana untuk tutup saja. 3. Orang yang penakut. Mereka tidak akan pernah berani membesarkan usahanya. Dia selalu takut akan resiko yang akan dihadapinya. 4. Orang yang mukanya datar dan selalu cemberut. Tipe orang ini pasti rezeki enggan datang. Kenapa? Karena muka yang asam membuat pembeli enggan datang untuk membeli produknya. 5. Orang yang suka gengsian. Orang tipe ini selalu melakukan hal yang membuat pelanggan tidak senang karena ia adalah orang yang malas dalam melakukan pelayanan. 6. Orang yang ber-IQ terlalu tinggi. Saking cerdasnya mereka mengandalkan kecerdasannya saja, padahal ada kecerdasan emosional yang harus dia pelajari agar pelanggan hatinya bisa dimenangkan. 7. Orang yang mentalnya rapuh. Di bisnis ada 1001 macam rintangan dan hambatan. Jadi jika mental Anda tidak kuat, maka sekali kena pukulan, dia akan tidak mampu bangkit lagi. 7. Orang yang tidak menguasai social skill. Orang yang tidak bisa mempengaruhi orang lain dalam menjual sudah pasti akan bermasalah dalam usahanya. 8. Orang yang badannya lemah tidak cocok berbisnis karena bisnis butuh effort besar dan harus berjuang di awal usaha. Saya Calvin Hartono untuk Hardline FM.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: I go crazy.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan. This is Heartline Radio. Your

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Selamat malam Heartliner. Senang sekali saya Octrin kembali hadir menemani Anda selama satu jam ke depan di special talk show bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan Heartliner, topik kita di malam hari ini adalah Alkitab Parenting, Inspirasi Keluarga Indonesia. Heartliner yang dikasihi Tuhan, seperti halnya lembaga-lembaga Alkitab di seluruh dunia, Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI mengemban misi menghadirkan Alkitab dalam bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang dan dalam beragam bentuk dan media yang akrab dengan para pengguna. Misi ini senantiasa dicoba dijalankan dengan berbagai kegiatan, antara lain menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa lokal di Indonesia dan dengan menghasilkan terbitan-terbitan khusus yang memenuhi tuntutan segmen pembaca tertentu. Salah satu terbitan khusus untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pembaca tertentu tersebut adalah Alkitab Khusus atau Alkitab Tematis. Sejak tahun 2010, LAI telah menerbitkan berbagai bentuk Alkitab Tematis. Dan sejak tahun 2023, semua terbitan Alkitab Tematis berbasis Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua atau TB2. Pada pertengahan 2026 ini, rencananya LAI akan kembali mengeluarkan terbitan tematik terbarunya, yaitu Alkitab Parenting TB2. Terbitan ini merupakan bukti komitmen LAI untuk terus menghadirkan produk yang berkualitas dan bertrimat, khususnya dalam rangka memenuhi banyak masukan dari para pembaca kitab suci yang mengharapkan informasi lebih jelas lagi, terutama terkait dunia keluarga, dunia pengasuhan, dan pendidikan nilai-nilai kitab suci di tengah-tengah keluarga. Untuk mengetahui lebih lanjut nih tentang Alkitab Parenting, dan pada malam hari ini sudah pasti Octrin tidak seorang diri nih, Heartliner. Di studio Heartline kita telah hadir narasumber kita dari LAI langsung nih, yang akan menemani kita di special talk show ini hingga satu jam ke depan. Kita bersama dengan Kak Peter Manana, Kepala Bagian Promosi Lembaga Alkitab Indonesia. Selamat malam Kak Peter.
1: Halo, selamat malam Kak Octrin, selamat malam Heartliner.
0: Yes, benar banget. Apa kabarnya nih Kak Peter?
1: Selalu luar biasa.
0: Akhirnya kita bertemu lagi setelah sekian purnama.
1: Purnama
0: enggak ya? Ya, senang sekali bertemu kembali dengan Kak Peter. Dan kita bersyukur semua dalam keadaan sehat.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Berharap juga Heartliner yang sedang mendengarkan kita keadaannya sehat-sehat juga.
1: Amin.
0: Dan Heartliner, kita akan menggali informasi lebih dalam nih terkait Alkitab Parenting TB2 ini. Dan untuk Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di streaming di www.heartline.co.id atau yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, bisa banget berinteraksi dengan narasumber kita di malam hari ini. Boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan atau masukan, bisa via line WhatsApp kita di 0819-269-1000 atau yang ingin bergabung via live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM, karena kita juga live TikTok ya Heartliner. Dan langsung saja nih, gak perlu berlama-lama, Heartliner pasti akan pasti penasaran nih, apa sih ini yang dimunculkan oleh LAI kali ini ya, Alkitab Parenting Inspirasi Keluarga Indonesia. Nah, untuk menjadi pertanyaan pembuka nih Kak Peter, banyak Heartliner mungkin yang di rumah sedang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya Alkitab Parenting itu, dan parenting itu sendiri apa sih artinya sebenarnya? Boleh, silakan Kak Peter.
1: Iya, Calvin dan pendengar Heartline dimanapun saudara berada, pertama-tama Lembaga Alkitab Indonesia mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dari umat tentunya, dan tentunya dari Tuhan Yesus Kristus yang mana telah membimbing Lembaga Alkitab Indonesia sehingga di bulan, sekarang bulan apa? Juni ya?
0: Juli.
1: Oh Juli ya? Jangan mundur ya. Di bulan Juli ini Lembaga Alkitab Indonesia kembali menerbitkan salah satu Alkitab tematis ya. Tematis tentang pengasuhan anak atau lebih kita kenal dengan parenting. Ya. Nah, Alkitab Parenting ini sebenarnya dia terdiri dari Alkitab lengkap, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi kemudian ada materi-materi khusus tentang parenting di dalamnya.
0: Oke.
1: Nah, selain itu juga layout khusus. Jadi kalau Alkitab Parenting ini, kita mulai dulu dari depan ya. Alkitab Parenting ini berbicara tentang pengasuhan anak. Kemudian di awal setiap kitab itu dilengkapi dengan pengantar setiap kitab. Nah, ini juga mempermudah kita bagi umat, bagi para hamba Tuhan, supaya bisa mendapatkan gambaran singkat tentang kitab yang kita baca. Lalu kemudian di dalam Alkitab Parenting ini ada materi-materi, artikel-artikel yang bertemakan pengasuhan anak. Totalnya itu ada 74 artikel dengan kurang lebih 44 subtema. Dan itu tentang pengasuhan anak, dan menurut kami ini sangat bermanfaat bagi orang-orang tua. Lalu kemudian ada juga 321 catatan tematis yang tersebar dari Kitab Kejadian sampai Wahyu tentang parenting. Ya, catatan-catatan ini bermanfaat untuk atau menggarisbawahi prinsip atau inspirasi yang dapat ditarik dari nas-nas yang relevan atau perikop tertentu yang terkait dengan pengasuhan anak. Kemudian ada juga memuat 822 ayat yang ditandai khusus sebagai teks yang terkait dengan berbagai situasi keluarga dan pengasuhan anak. Nah, jelas bahwa ini bukan daftar yang lengkap ya, tetapi diharapkan dapat menolong para pembaca untuk memetik hikmat dan pesan mengenai keluarga dan pengasuhan anak dari firman Tuhan. Nah, selain itu juga ada bahan-bahan pelengkapnya. Ya, seperti ada topik seperti tokoh-tokoh besar dalam Alkitab, hari-hari raya, kurban dan ibadah, kemudian ada peristiwa-peristiwa penting dalam Alkitab, ya. Dan tentunya bahan-bahan ini masih lengkapi dengan lampiran yang berisi misalnya petunjuk singkat membaca Alkitab dalam satu tahun, ya. Petunjuk Alkitab dalam situasi khusus, ya. Jadi memang super lengkap. Tetapi tema khususnya membahas tentang pengasuhan anak.
0: Pengasuhan anak, Nah, kalau dilihat dari sisi kebutuhan umat dan keluarga sendiri nih, apakah terbitan ini dirasa penting dan tepat untuk diterbitkan? Atau apa sih yang membuat Alkitab Parenting ini pantas dimiliki keluarga-keluarga Indonesia saat ini nih, Kak Peter?
1: Iya, menurut kami ini sangat pantas untuk diterbitkan. Ya, lembaga Alkitab Indonesia selalu menerbitkan satu terbitan yang memang merupakan itu adalah kebutuhan umat ya. Tema-tema khusus seperti parenting ini muncul ketika ada diskusi, ada webinar, terus kemudian ada masukan-masukan dari umat tentang apa saja yang mereka butuh, yang harus dibahas, yang dikaitkan dengan firman Tuhan. Dan tentunya ini juga sejalan dengan visi-misi Lembaga Alkitab Indonesia, artinya menghadirkan firman Tuhan dalam berbagai bahasa yang mudah dipahami, dan tentunya dalam bentuk berbagai topik terbitan-terbitan untuk memenuhi kebutuhan umat dalam firman Tuhan. Jadi menurut kami Alkitab Parenting ini adalah satu terbitan yang memang dibutuhkan, dan ini adalah Alkitab Parenting terbitan edisi kedua. Kalau edisi pertama itu masih menggunakan terjemahan bahasa Indonesia 1974. Ya, terjemahan 1974 ya. Nah, Alkitab Parenting sekarang itu diterbitkan dengan menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi kedua.
0: Nah, kalau yang jadi yang membedakan sendiri nih, Kak Peter, antara Alkitab Parenting sama Alkitab biasa yang selama ini kita punya gitu, apa yang membedakan gitu?
1: Nah, tadi saya sebutkan materi-materi atau bahan-bahan yang tidak dimiliki oleh Alkitab yang biasa standar kita baca ya. Kalau Alkitab yang biasa kita punya itu hanya berisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru saja. Dan dilengkapi dengan kamus, kemudian ada apa ya, di bagian halaman belakang itu ada kayak pencarian kata-kata dalam Alkitab.
0: Mempermudah ya, berarti ya.
1: Itu untuk Alkitab yang standar. Tetapi kalau Alkitab tematis, salah satu contoh Alkitab Parenting ini ya tadi, memuat banyak sekali artikel, bahan-bahan yang bisa kita pelajari tentang pola asuh anak.
0: Nah, mengapa sih LAI tema parenting atau pengasuhan anak ini jadi hal yang penting dibahas dari sudut pandang Alkitab nih, Kak Peter?
1: Ya, kalau kita mengutip dari Amsal 22 ayat 6, di sana mengatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Firman Tuhan ini mengingatkan kami bahwa orang tua sangat penting ya, tentang asuhan dan pendidikan yang benar bagi anak sejak dia kecil. Nah, dengan pola asuh yang benar diharapkan bisa menghadirkan atau mendidik generasi-generasi muda yang tentunya sudah memiliki iman, memiliki dasar yang kuat dalam pengenalan akan Kristus.
0: Berarti tujuannya memang mau apa ya, mereka tahu sejak dini ya, anak-anak tahu sejak dini gitu ya.
1: Betul, Kak, betul. Ya, apalagi di era zaman digital sekarang,
0: sekarang
1: ya. Nah, ada dua, banyak, ada sekitar 6 ya. Ada sekitar 6 tema dalam artikel 74 artikel itu yang membahas tentang bagaimana menjadi orang tua di era digital. Jadi ada juga.
0: Sebenarnya isinya itu memang benar-benar relate pastinya ya, dengan tentunya masyarakat, dengan umat Kristiani di zaman sekarang gitu. Secara kontekstual juga ya, dengan keadaan masa kini. Jadi bagus menyesuaikan ya, orang tua mungkin sekarang gimana nih mengatasinya nih, apalagi di zaman digital sekarang informasi kan gampang didapat ya, Kak Peter ya.
1: Iya, betul.
0: Banyak takutnya ajaran-ajaran yang menyeleweng dan sebagainya.
1: Dan kita harapkan kita orang tua bisa mendapatkan dari sumber yang tepat.
0: Iya, benar sekali.
1: Alkitab itu sendiri.
0: Benar sekali. Karena kalau sekarang kita lihat di zaman digital sekarang kan banyak informasi-informasi yang gak jelas sumbernya dari mana gitu.
1: Betul, Kak.
0: Kayak kita menganggap oh itu udah benar karena kebanyakan orang membenarkan hal itu.
1: Iya.
0: Padahal kalau dilihat dari sudut pandang Alkitab tidak seperti itu ya.
1: Betul. Makanya makanya dalam Alkitab parenting ini kan ada, tadi saya sampaikan ada 7 tema besar ya, artikel-artikel. Saya bisa sebutkan ya. Yang pertama, relasi orang tua dan anak dalam keluarga. Itu ada 22 artikel di dalamnya. Lalu kemudian ada relasi orang tua dan anak dalam konteks sekolah. Ya, jadi jangan sampai kita berpikir anak sudah sekolah itu punya tanggung jawab guru. Padahal sebenarnya orang tua juga masih memegang peranan penting dalam rumah tangga. Lalu kemudian artikel yang berikutnya bertemakan tentang pemeliharaan keluarga. Lalu di dalamnya juga ada perundungan dan kekerasan anak pada hidup anak. Lalu kemudian relasi keluarga Indonesia. Ada sekitar 16 artikel yang bahas di dalamnya. Lalu bagaimana menjadi orang tua di era digital yang tadi saya sampaikan. Dan kemudian yang terakhir adalah pernak-pernik kisah keluarga.
0: Wow, menarik ya. Dan mungkin sebelum kita berlanjut di segmen berikutnya nih, selain yang tadi udah disampaikan Kak Peter, mungkin ada lagi nih yang mau dijelaskan kepada hardliner biar mereka penasaran juga ya. Petikan-petikan atau konten-konten menarik lainnya nih, adakah nih yang terdapat dalam Alkitab Parenting tersebut tuh?
1: Iya, oke. Berarti saya agak mengerucut lagi ya.
0: Iya, boleh. Garis-garis besarnya juga enggak apa-apa karena kita mau buat hardliner pasti penasaran dengan isi apa sih yang membedakan sama Alkitab yang pada umumnya gitu, yang biasanya gitu.
1: Iya, baik. Tadi saya sudah sebutkan 7 tema besarnya. Dan sekarang kita masuk beberapa contoh artikel yang ditulis dalam setiap tema itu ya. Misalnya tema 1 tentang relasi orang tua dan anak dalam keluarga. Itu ada 22 artikel yang tulis di dalamnya. Nah, ada 3

0: harus mengasihi.
1: Dua hal benar-benar yang berbeda, dua hal yang berbeda ya. Yang susah banget tuh.
0: Itu bisa didapat jawabannya di Alkitab Parenting. Lalu kemudian membawa anak dalam doa. Kita bingung nih, kadang orang tua bagaimana kita mengajari anak supaya bisa berdoa sejak dini.
1: Sejak dini, benar.
0: Dan apa manfaatnya bagi anak dalam keluarga. Nah itu tiga artikel yang ada di tema pertama. Lalu kemudian tema kedua mengenai relasi orang tua dan anak dalam konteks sekolah. Di sana ada 6 artikel. Nah, 3 diantaranya menurut saya menarik, yakni melatih kemandirian. Orang tua nih punya tugas nih bagaimana melatih kemandirian anak sejak kecil. Lalu anak dalam komunitas mengeluarkan pendapat. Bagaimana kita bisa mempersiapkan anak kita menjadi percaya diri di depan umum. Lalu kemudian pendidikan anak, peran sekolah atau orang tua. Nah, jadi orang tua itu bukan hanya melepaskan anak ke sekolah saja, tetapi orang tua tetap punya peranan penting. Dan itu dibahas di dalam Alkitab Parenting.
1: Oh wow, luar biasa.
0: Masih lanjut?
1: Masih. Kita bikin penasaran apa ya. Udah pasti banyak sekali yang menarik ya di Alkitab Parenting ini. Apalagi dengan isinya yang menyesuaikan keadaan zaman sekarang. Kadang tuh berpikir ya, mungkin orang tua yang sekarang pengen anaknya sejak dini mengetahui gitu ya, punya dasar yang kuat. Dan kita tahu kayak generasi sekarang nih yang masih kecil-kecil ngomongnya tuh kayak udah bijak banget gitu padahal masih kecil. Nah mungkin orang tua bingung nih nanggapin anaknya bagaimana, menjawab mereka bagaimana. Bisa dibantu melalui Alkitab Parenting, Oke, wow, luar biasa. Dan untuk hardliner yang mendengarkan kita di malam hari ini ya, untuk kamu ingin bertanya mengenai Alkitab Parenting TB2 ini bersama dengan Kak Peter, langsung saja memberikan pertanyaanmu, bisa di line WhatsApp kita di 0819-269-1000 atau yang ingin bergabung via live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Stay tune di 100,6 FM Heartliner karena Oktrin dan Kak Peter akan kembali setelah yang berikut ini.

0: 100,6 Heartline Radio, your family station. Masih bersama dengan Oktrin tentunya di special talk show bersama dengan Kak Pit Manana, Kepala Bagian Promosi Lembaga Alkitab Indonesia. Langsung ya kita lanjutkan pertanyaan ini. Kita akan mengulik-ngulik terus ya tentang Alkitab Parenting TB2 ini. Kak Pit, nih sebagai orang di bagian promosi LAI, mungkin Kak Peter bisa jelasin apa sih yang jadi tantangan terbesar yang dihadapi LAI waktu mempersiapkan penerbitan Alkitab Parenting ini?
1: Ya, yang pertama sebenarnya untuk menyiapkan artikel. Ya, jadi kami tidak mengambil artikel di sebarang tempat.
0: Ya.
1: Searching langsung taruh di sini nggak boleh ya?
0: Iya, copy paste ya itu namanya ya.
1: Karena Lembaga Alkitab Indonesia adalah suatu lembaga yang sudah dipercaya oleh semua umat. Bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Dan kalau kami melihat ini Alkitab Parenting, coba searching ada Bible Parenting Bible nggak?
0: Parenting Bible.
1: Coba ada ada nggak? Di Indonesia ya? Di hanya di Indonesia. Ya. Dan tentunya karena itu kita ingin supaya materi-materi dalamnya adalah materi-materi yang murni ya, murni dan kemudian ditulis oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya.
0: Ya.
1: Nah, dalam mencari orang-orang tersebut itu yang menjadi salah satu yang harus kita hati-hati sekali.
0: Iya, benar. Nah,
1: dan memang ini yang menulis ini adalah para psikolog, para hamba-hamba Tuhan yang memang kami kenal di bidangnya, dan sudah melayani. Ada juga ketua sinode di dalamnya. Ya, sehingga materi-materi yang disajikan dalam Alkitab Parenting ini kami sudah yakin betul bahwa ini hasilnya bagus dan sumbernya sangat dari orang-orang yang kompeten. Lalu kemudian untuk layout juga. Nah, kalau Kak Oktrin bisa melihat di sini. Di samping kiri kanannya ini ada space kosong.
0: Hardliner juga bisa lihat ya, bisa melalui ya. Kalau yang melihat kita di live akun TikTok ya.
1: Jadi memang berbeda dengan Alkitab biasanya. Tujuannya adalah di ruang-ruang kosong ini kita atau yang membaca bisa menulis catatan-catatan khusus. Ketika kita membaca salah satu ayat atau bagian dalam firman Tuhan.
0: Catatan pribadi ya, jadi gak perlu buku lain lagi.
1: Betul.
0: Okay.
1: Nah, terus kemudian tadi salah satu keunggulan dari Alkitab ini adalah ada ayat-ayat yang kami yang diarsir ya, yang khusus tentang pengasuhan anak yang relate ya. Misalnya kalau contoh di sini ya, saya ambil dulu. Oh, sebelum kita masuk di situ ini salah satu keunggulan juga. Ada catatan-catatan tematis, misalnya yang ada di Yeremia 32. Itu Tuhan kembali mengumpulkan umatnya yang pernah terserak sekalipun ia pernah marah dan gusar. Kasihnya kembali mempersatukan keluarga yang pernah tercerai berai juga dapat kembali hidup rukun dan damai demi kebaikan bersama. Jadi ini berbicara tentang kasih.
0: Tentang kasih.
1: Orang tua boleh marah, tetapi sama anak harus tetap didasarkan atas kasih. Itu salah satu contohnya. Jadi memang untuk ayat-ayat yang diarsir ini kami harus memilih kemudian harus mengarsirnya. Dan ya itu dari sisi layout juga menjadi tantangan bagi kami.
0: Jadi banyak sebenarnya tantangannya untuk mempersiapkan buku ini,
1: Alkitab Parenting ini ya.
0: Dan sudah tersaji secara detail banget gitu ya, mempermudah orang tua, mempermudah mereka bagaimana mengasuh anak dengan sudut pandang Alkitab tentunya.
1: Betul. Dan Kak Oktrin, semua artikel yang kami sajikan dalam Alkitab Parenting ini ini digunakan sebagai bahan pembelajaran secara interaktif. Jadi di sini ada beberapa langkah, yakni yang pertama adalah selamilah. Selamilah itu artinya bagian artikel itu merupakan pengantar singkat berdasarkan nas Alkitab yang relevan dengan topik parenting yang tadi saya sampaikan. Fokusnya pada relevansi pesan Alkitab kini dan di sini, bukan pada konteks historinya. Artinya bahwa misalnya tentang penghormatan kepada orang tua. Nah, itu relate-nya ke Keluaran 20 ayat 12. Jadi apa kata firman Tuhan tentang topik ini? Nah, itu di bagian selamilah. Lalu kemudian percakapkanlah. Nah, percakapkanlah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan antara ibu dan ayah, antara orang tua dan anak. Nah, dengan diskusi ini diharapkan masing-masing bisa memahami fungsinya. Ya. Dan tentunya semua didasarkan atas firman Tuhan. Atas firman Tuhan. Yang pada saat kita selamilah itu. Lalu kemudian adalah alamilah. Alami ini mengusulkan semacam aktivitas.
0: Ya.
1: Jadi setiap tema itu ada aktivitasnya.
0: Oh, okay.
1: Entah itu berdoa bersama, atau anak berdoa mendoakan orang tuanya, ataupun orang tua meminta maaf kepada anak karena mungkin kasar seperti itu. Terus kemudian yang terakhir masuklah, doakanlah. Gitu. Jadi ditutup dengan rangkaian aktivitas tadi tutup dengan suatu proses berdoa bersama.
0: Makanya Alkitab tematis ini sangat menarik ya, karena memang seurut ada cara-caranya juga.
1: Betul.
0: Ya. Jadi apa ya, memandu kita, mempermudah juga, karena kan kadang kalau kita menjelaskan ke anak itu sulit ya, Kak Peter ya.
1: Makanya ada beberapa saat kita menerbitkan Alkitab ini, ada beberapa jemaatnya menyampaikan bahwa Alkitab Parenting ini bisa digunakan sebagai renungan. Renungan atau kemudian bagi kita hamba Tuhan bisa menjadi bahan khotbah dengan tema-tema yang menarik tentang pengasuhan anak.
0: Nah, mungkin selain Oktrin, Hardliner juga pasti penasaran, apa sih sebenarnya yang menjadi awal mula LAI ini jadi berniat untuk menerbitkan Alkitab edisi khusus untuk keluarga atau parenting ini? Apa karena mungkin permintaan dari umat-umat kepada LAI, atau mungkin karena ada yang serupa dengan di luar sana gitu, Kak Peter?
1: Ya, sebelum Alkitab Parenting ini, Lembaga Alkitab Indonesia sudah menerbitkan beberapa Alkitab tematis. Ini awal muasalnya ya. Misalnya Alkitab Penata Layanan Keuangan yang kita sebut sebagai Alkitab Finansial. Lalu kemudian ada Alkitab Keadilan. Lalu kemudian Alkitab Kelahiran juga ada. Lalu kemudian yang mungkin dikenal banget ya, Alkitab Edisi Studi. Nah, dengan rentetan Alkitab tematis yang kami terbitkan ini, kemudian berdasarkan masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan, kebutuhan dari umat, ini kira-kira apa selanjutnya yang harus kami terbitkan. Nah, kami melihat bahwa tentang pengasuhan anak ini menjadi suatu tema yang menarik untuk diterbitkan. Nah, itulah menjadi dasar sehingga munculnya Alkitab Parenting ini.
0: Berarti dari awalnya memang kebutuhan, kayak merasa apa nih yang dibutuhkan oleh umat gitu ya,
1: pasti,
0: selanjutnya. Berarti muncullah Alkitab Parenting ini.
1: Dan terbukti, Kak, pada saat kita peluncuran, kurang lebih sekitar 500 pre-order. Dalam jangka waktu kurang lebih 1 minggu. Dan kemudian sudah ada permintaan kurang lebih 1000 Alkitab dari salah satu toko buku besar di Indonesia untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah timur Indonesia. Dan kemarin saya bertemu dengan seorang pejabat dari Indonesia Timur. Beliau akan membeli kurang lebih sekitar 300-400 untuk dibagikan kepada para hamba Tuhan.
0: Luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang Alkitab ini nih, Alkitab Parenting, mungkin dari segi pemasarannya, penyebarannya, sebenarnya yang jadi target audiensnya siapa nih, Kak Peter?
1: Tentunya yang utama adalah orang tua.
0: Orang tua, ya.
1: Iya. Jadi kita nggak melihat, memang orang tua itu ada yang masih diperkenankan untuk sendiri ya.
0: Iya.
1: Ada juga yang punya orang tua yang sudah punya anak. Tetapi ini kan materi-materinya kan banyak.
0: Iya.
1: Jadi bukan hanya mempersiapkan, bukan hanya untuk anak, tetapi ini juga mempersiapkan kita sebagai orang tua ketika kita memiliki anak.
0: Berarti belum punya anak pun boleh.
1: Boleh.
0: Berarti dengan kata lain kayak Oktrin yang masih kaum muda ini boleh.
1: Nah, kalau mungkin bagi kaum muda, ini sebagai pembelajaran, persiapan. Belajar boleh kan ya. Misalnya gini, kita dalam guru sekolah minggu, kan ada anak-anak remaja. Nah, bagaimana kita mempersiapkan mereka untuk menghadapi segala sesuatu di era digital ini. Nah, kan ada tadi tuh artikel tentang menjadi orang tua di era digital. Artinya hal-hal yang menjadi poin utama dalam pembahasan itu bisa kita gunakan juga untuk mengantisipasi mereka dalam menghadapi era digital. Tapi memang Alkitab Parenting ini lebih dikhususkan kepada orang tua, kemudian pelayan anak, para hamba Tuhan, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk siapa saja yang untuk belajar tentang pengasuhan anak ini.
0: Oke, okay. Kalau tadi dari segi orang tua pastinya ya, siapapun itu gak menutup kemungkinan, bahkan kalangan muda kayak Oktrin sekarang ini kan mempersiapkan kan lebih baik gitu. Nah kalau misalnya kalangan lansia gitu Kak Peter, yang mungkin sekarang anak-anaknya udah mandiri, udah berkeluarga masing-masing juga, masih bermanfaat gak Alkitab Parenting nih Kak Peter?
1: Kalau kita berbicara di dalam konteks pelayanan, ya, dengan membaca artikel-artikel di dalam Alkitab Parenting ini, materinya bermanfaat untuk kita memberikan masukan kepada keluarga muda, kepada saudara kita. Walaupun memang dalam situasi anak-anaknya sudah mandiri, sudah dewasa. Tetapi dengan artikel-artikel dalam Alkitab Parenting ini, misalnya saya ya sudah berusia 70 tahun. Ya saya membaca dan ilmu-ilmu atau apapun yang ditulis dalam Alkitab Parenting ini bisa saya pakai untuk berbagi kepada keluarga-keluarga muda. Ya saya menasehati ini di era digital sebaiknya kalian begini gitu ya. Sama anak jangan terlalu marah atau bagaimana. Nah semuanya ada dalam Alkitab Parenting. Jadi bisa menjadi suatu sumber informasi tentang pola pengasuhan anak.
0: Oh wow, luar biasa. Jadi sebenarnya Alkitab Parenting ini berbagai aspek pun kena ya, dari keluarga kita sendiri gitu ya. Mungkin kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita, anak kandung. Atau mungkin dari segi pelayanan seperti yang udah dijelaskan Kak Peter nih, hardliner. Mungkin kamu yang kayak anak aku udah pada besar-besar, udah terdidik juga gitu ya. Ini juga perlu nih hardliner, kalau memang kamu melayani untuk berbagi tentunya ya. Kita mengetahui hal ini, berbagi kepada orang-orang yang memang membutuhkan pastinya ya. Gitu.
1: Bahkan dalam salah satu artikelnya tentang perundungan, tentang kekerasan pada hidup anak. Nah kan kita bisa berbagi ya. Dan tentunya semuanya dibahas atas dasar firman Tuhan.
0: Atas dasar firman Tuhan.
1: Jadi bukan teori yang di luar sana, tetapi kembali lagi back to Bible.
0: Back to Bible. Wow, luar biasa. Nah, kalau banyak pertanyaan mungkin yang sekarang hardliner sedang apa ya, di pikirannya gitu ya, mau tanya-tanya lebih lanjut, apa sih sebenarnya Alkitab Parenting ini? Mumpung ada Kak Peter langsung hadir di studio kita nih hardliner, langsung saja berikan pertanyaanmu di line WhatsApp di 0819-269-1000 atau yang ingin bergabung via live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM. Kita akan mengulik-ngulik lagi pertanyaan-pertanyaan tentunya selanjutnya ya, bersama dengan Kak Peter tentunya, bagaimana tentang Alkitab Parenting ini, pemasaran dan sebagainya ya. Karena itu hardliner, stay tune di 100,6 FM. Oktrin dan Kak Peter akan kembali setelah yang berikut ini.

0: Kembali bersama dengan Octrin dan juga narasumber kita di LAI tentunya ya, Hardliner, masih di 100,6 FM bersama dengan Kak Peter Manana tentunya. Kak Peter, kita sudah membahas nih beberapa hal tentang Alkitab Parenting tema 2 ini. Nah, kalau dalam situasi keluarga modern saat ini kan tadi sempat disinggung-singgung ya, bagaimana keadaan keluarga modern saat ini. Apa sih yang jadi kebutuhan yang ingin dijawab melalui kehadiran Alkitab Parenting ini, Kak Peter?
1: Nah, ini pertanyaan yang sangat tepat sekali ya. Ini berhubungan dengan salah satu artikel yang ada di dalam Alkitab Parenting ini. Itu ada di artikel ke-6 itu tentang menjadi orang tua di era digital. Nah, kemudian dalam artikel itu, dalam tema tersebut tadi, menjadi orang tua di era digital, itu ada artikel-artikel misalnya seperti ini. Literasi digital bagi orang tua Kristen. Jadi kita orang tua itu juga jangan ketinggalan. Ya, harus kita bisa juga update di dunia digital. Terus kemudian ada juga artikel tentang anak dan body shaming di media sosial. Nah, kita bisa sama-sama belajar tuh dengan anak kita. Nah, terus kemudian ada juga anak sebagai korban perundungan di dunia digital. Banyak sekali kita lihat ya, secara tidak sengaja, mungkin tanpa kita pantau, itu bisa dialami oleh anak-anak kita. Nah, itu bisa dijawab oleh Alkitab Parenting. Artinya menginspirasi ya. Bukan berarti setelah membaca ini lalu semua masalah akan hilang. Artinya bahwa Alkitab Parenting ini hadir dengan dasar firman Tuhan untuk memberitahu bagaimana sih untuk menghadapi hal itu. Terus kemudian masih ada lagi, anak sebagai pelaku perundungan di dunia digital. Jadi bukan saja anak kita menjadi korban, tapi anak kita juga bisa menjadi pelaku perundungan di media sosial. Nah, bagaimana mengantisipasinya dengan dasar firman Tuhan tentunya. Apa yang harus kita lakukan terhadap anak kita. Nah, itu ada di Alkitab Parenting. Dan kemudian ini nih, jeratan dunia digital, pinjol dan judol. Kita harus menjaga generasi kita jangan sampai terikat oleh pinjol. Nah, materi-materi inilah yang harus saya sampaikan bahwa ini berkaitan banget dengan era saat ini, dengan situasi saat ini. Dan menurut saya ini sangat wajib untuk kita baca sebagai orang tua di era digital.
0: Benar banget. Nah, Kak Peter, kita melihatkan proses demi proses untuk membuat Alkitab Parenting ini. Tadi juga sudah pasti timnya banyak ya. Ada materi-materi pendukung membuat artikelnya. Mungkin ada yang lain selain psikolog tadi atau orang-orang yang memang kompeten di dalamnya. Ada siapa lagi nih, Kak Peter?
1: Tentunya ada bagian desainer. Desainer dia akan di bagian untuk bagaimana Alkitab ini bisa terlihat menarik penampilan. Kemudian dari sisi layout dia harus mengupayakan supaya ada manfaat dari layout, bukan seperti layout Alkitab biasa. Makanya tadi ada halaman kosong, bagian kosong ya.
0: Di pinggir-pinggirnya ya,
1: space
0: di
1: sisi, kosong space sebagai kosong. Untuk kita mencatat ayat-ayat penting. Dan tentunya di bagian layout ini juga sangat desain ya, maksud saya membuat bagaimana Alkitab ini ketika kita membaca kita tidak bosan ya. Jadi ada semua ilustrasinya berwarna, bukan hitam putih kayak zaman dahulu.
0: Kalau sekarang dibikin menarik ya, semenarik mungkin ya.
1: Jadi ketika kita membaca materinya kita tidak bosan.
0: Tidak bosan ya,
1: tentunya. Ilustrasi yang menarik.
0: Tidak ngantuk juga pastinya kan ya.
1: Dan Kak, kalau lihat bagus kan penampilannya.
0: Iya, dari segi warnanya warna, tidak yang mentereng banget tapi nyaman di mata.
1: Nyaman di mata. Jadi ada tiga warna nih, ada biru,
0: ada biru,
1: kuning dan pink, merah muda.
0: Tenang Hardliner, warna-warnanya itu apa ya, soft gitu ya, soft, lembut banget, tidak sakit di mata gitu. Kalau mungkin Hardliner penasaran bagaimana sih bentukannya itu, langsung gabung di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM, ditunjukkan di sana. Wow, sangat menarik sekali nih. Nah, kabarnya nih Kak Peter, Alkitab Parenting ini kan minggu lalu udah diluncurkan ya. Cukup meriah dan rame gak sih? Ya gak sih?
1: Pasti, ya, pasti meriah. Bukan cukup ya, pasti meriah.
0: Sangat ya. Nah, mungkin boleh diceritakan nih apa sebenarnya yang lagi yang dilakukan waktu peluncuran kemarin itu tuh Kak Peter. Dan mungkin selain peluncuran, apa aja nih yang dilakukan bagian promosi LAI untuk mempromosikan Alkitab Parenting ini?
1: Ya, puji Tuhan bahwa Alkitab ini sudah kami luncurkan di bulan Juli, pas tepatnya tanggal 23.
0: Oh, 23
1: hari,
0: Juli.
1: Hari Anak Nasional ya.
0: Hari Anak Nasional, benar.
1: Ya, nah, karena memang terbatas jumlah hadir, dan itu pun hadir kurang lebih sekitar 150 orang.
0: Oh, wow.
1: Dan memang kapasitas urangan itu hanya sekitar 120.
0: Oh, ya.
1: Melebihi
0: kapasitas. Ya. Ya.
1: Memang sengaja kami adakan di Gedung Bible Lembaga Alkitab Indonesia, supaya sekaligus untuk memperkenalkan program dan apa saja yang ada di Gedung Bible House.
0: Iya.
1: Nah, pada saat peluncuran itu hadir juga dari pemerintahan, dalam hal ini Dirjen Bimas Kristen.
0: Oh, okay.
1: Kemudian dari pimpinan Aras, lalu ada pimpinan Sunode, lalu kemudian ada majelis, ada juga para pelayan anak, orang tua juga kami hadirkan, serta mitra-mitra Lembaga Alkitab Indonesia.
0: Okay.
1: Nah, pada saat itu juga kami laksanakan talk show tentang salah satu tema yang kami ambil dalam Alkitab Parenting ini. Dan kami laksanakan secara hybrid.
0: Okay.
1: Jadi di lantai 10 Lembaga Alkitab Indonesia hadir sekitar 150 orang dan kemudian hadir sekitar kurang lebih 300 di Zoom, dan itu secara Indonesia nasional.
0: Oh, se-Indonesia.
1: Iya.
0: Okay.
1: Karena memang perwakilan kami ada di Manado, kemudian ada di Makassar, Medan, Jayapura dan Surabaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Memang mungkin hambatannya, salah satu tantangannya adalah karena acaranya diadakan di jam kerja kan ya.
0: Iya, benar.
1: Ya, jadi mungkin itu juga mempengaruhi yang hadir di Zoom.
0: Yang hadir, benar.
1: Tapi puji Tuhan overall semua bisa berjalan dengan baik. Dan ada sambutan meriah yang dari pihak pemerintah, pimpinan Aras terhadap Alkitab ini, dan mereka sangat menghargai, mendukung juga Alkitab ini. Mengenai promosinya, tentunya sejak awal kami men-share di medsos Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu kemudian nanti setelah peluncuran ini, di tanggal 18 Agustus sampai dengan 14 September nanti, akan kami adakan journey Alkitab Parenting. Jadi kami adakan dalam bentuk webinar di perwakilan-perwakilan kami, ya tadi di Medan, Surabaya, Manado, Makassar, dan Jayapura. Nah, itu tujuannya untuk memperkenalkan kembali Alkitab Parenting dalam edisi terjemahan baru edisi kedua.
0: Wow, jadi dari segi promosi dan juga peluncuran pertamanya pun udah wow banget nih. Pastinya hardliner yang mendengarkan kita ya, mungkin di streaming di www.hardline.co.id atau yang mendengarkan kita di aplikasi Jalur Hati ya, sangat tertarik ya dengan Alkitab Parenting ini. Nah, Kak Peter, kalau misalnya ada nih hardliner yang ingin memiliki Alkitab Parenting ini, gimana nih caranya? Atau mungkin pengen menghadiahkan nih, biasanya kan kalau masih baru jadi hadiah kado untuk keluarga atau mungkin untuk sahabat dekat. Di mana nih hardliner bisa memperolehnya? Atau mungkin ada pembelian secara online atau mungkin kontak yang bisa dihubungi adakah Kak Peter? Boleh nih, silakan.
1: Nah, jadi sampai dengan tanggal 31 Juli ini ada harga promo khusus ya. Jadi dari harga Rp394.000 dia didiskon menjadi harga Rp315.200. Dan kemudian ada free, gratis buku mewarnai. Ya, jadi itu sudah dapat harga yang hemat, lalu kemudian mendapatkan free juga buku mewarnai. Dan para pendengar Headline bisa mendapatkan itu langsung di toko buku Lembaga Alkitab Indonesia, Jalan Salemba Raya nomor 12. Ataupun bisa menghubungi kami di 31 nomor Lembaga Alkitab Indonesia. Pakai nomor handphone saja nih. 0811 99 52 890. Saya ulangi, 0811 99 52 890 dengan Paskatia.
0: Ya,
1: ataupun bisa menghubungi kami di melalui website kami alkitab.or.id.
0: Oke.
1: Nah, bagi saudara-saudara kita yang ada di Medan, di Surabaya, Manado, Jayapura, Makassar, silakan datang ke langsung ke toko buku LAI.
0: Oke, terdekat.
1: Terdekat.
0: Terdekat.
1: Harganya sama dan bonusnya juga sama.
0: Oh, wow, segera nih hardliner. Untuk kamu yang ada di tempat-tempat itu ya, langsung saja harganya sama dan juga
1: bonusnya juga sama.
0: Jadi enggak harus ke Jakarta ya belinya. Kejauhan, ongkosnya lebih mahal ya Kak Peter ya. Nah, kalau mungkin mau diringkas dalam satu kalimat singkat nih Kak Peter, pesan utama dari Alkitab Parenting bagi keluarga Kristiani di Indonesia itu apa?
1: Kalimat singkat, didiklah orang muda berdasarkan firman Tuhan.
0: Oke, didiklah orang muda berdasarkan firman Tuhan. Wow, mungkin selain itu ada pesan penutup lain nih dari Kak Peter terkait penerbitan Alkitab Parenting ini nih Kak.
1: Ya, yang pertama kami mengucap syukur kepada Tuhan karena bisa menerbitkan salah satu terbitan Alkitab yang bisa menjadi berkat bagi umat. Dan tentunya kami mengajak orang tua supaya kita memperhatikan masa depan anak-anak kita, dimulai dari sekarang dengan memberikan hal-hal yang positif tentunya berdasarkan firman Tuhan, sehingga mereka sudah memiliki dasar yang kuat dalam kehidupan mereka dari kecil sampai dewasa nanti. Dan tentunya dengan Alkitab Parenting ini kami mengharapkan orang tua bisa mendapatkan inspirasi tentang pengasuhan anak berdasarkan firman Tuhan, sehingga kita semua hidup bisa menjadi berkat buat orang lain, terutama bagi keluarga kita.
0: Wow, terima kasih Kak Peter untuk sama-sama informasinya. Semoga hardliner juga yang mendengarkan ya mau mendapatkan Alkitab Parenting TB2 ini. Kenapa? Kita mau jadi berkat juga untuk orang-orang di sekitar kita, siapapun itu tentunya. Dan hardliner yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya memproduksi Alkitab dan bagian-bagiannya, khususnya terbitan khusus seperti Alkitab Parenting TB2 ini, membutuhkan kerja keras, penguasaan bahasa, penguasaan materi, ada ketekunan, ketelitian, dan juga kesabaran. LAI selaku badan logistik gereja senantiasa berupaya untuk menghadirkan firman Allah bagi semua orang dalam bahasa yang dimengerti dalam berbagai format atau media. LAI bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan layanan yang terbaik bagi umat Kristiani di Indonesia. Kehadiran Alkitab Parenting diharapkan menjawab harapan umat Tuhan yang begitu menantikan hadirnya terbitan ini dan mengobati kerinduan banyak keluarga Kristiani di Indonesia yang ingin membaca, belajar, dan merenungkan kitab suci bersama-sama dalam suasana persekutuan keluarga. Dan apabila dalam pertemuan malam hari ini, hardliner, kamu belum puas memperoleh informasi tentang Alkitab Parenting TB2 ini, atau hardliner yang ingin memberikan kritik dan saran, boleh langsung menghubungi Lembaga Alkitab Indonesia di Jalan Salemba Raya nomor 12 Jakarta Pusat, atau melalui telepon di 021-314-2890 atau WhatsApp di 0811-1925-400, atau juga bisa melalui email ya yang beralamat di info@alkitab.or.id. Wow, sangat terberkati sekali nih ya Kak Peter ya untuk informasinya mengenai Alkitab Parenting TB2 ini. Terima kasih juga untuk hardliner yang sudah bergabung bersama dengan kita di malam hari ini, mendengarkan kita di streaming di www.hardline.co.id atau yang mendengarkan via aplikasi Jalur Hati, juga bergabung bersama dengan kita di live akun TikTok. Akhir kata, saya Oktrin dan juga narasumber kita ada Kak Peter Manana dari Lembaga Alkitab Indonesia harus pamit undur diri, tetap dengarkan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Sampai jumpa hardliner, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.com.

Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.

Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi berafiliasi dengan The Masters Seminary dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026 dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, diploma khotbah eksposisi, magister khotbah eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.

Halo, halo, selamat malam adik-adik, selamat malam juga papa mama. Jumpa lagi bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, apa kabarnya nih adik-adik? Di hari ini, hari Rabu, tanpa terasa ya sudah di akhir bulan Juli, tepatnya pada tanggal 29 Juli 2026 ya. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Dan puji Tuhan yang Uncle Timo pun dalam keadaan sehat bisa menemani adik-adik dan juga mama papanya di program BDKA ya. Mungkin adik-adik banyak yang bertanya, apa sih BDKA? Ya, BDKA adalah merupakan singkatan dari berpetualang dalam kerajaan Allah. Mungkin adik-adik sudah pernah ya menonton video BDKA di YouTube, yaitu di channel BDKA Saat Teduh. Nah, sekarang BDKA hadir nih di radio kesayangan mama papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari secara sistematis, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ya, adik-adik, Uncle Timo juga masih menunggu adik-adik ya yang mungkin ingin memberikan pertanyaan, komentar ataupun saran, bisa ke WhatsApp kita ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Atau kunjungi media sosial kami. Kami hadir di Instagram, yaitu di @Heartline FM. Dan juga TikTok ya, di @Heartline FM. Oke, adik-adik, minggu lalu Uncle Timo sudah memberikan pertanyaan ya. Dan saatnya sekarang menginformasikan jawaban dari pertanyaan minggu lalu. Masih ingat nggak pertanyaan minggu lalu? Nah, adik-adik sudah bisa menjawab dan kira-kira jawabannya benar nggak ya? Uncle Timo bacakan ya. Pertanyaan minggu lalu adalah, di kota manakah Apolos melayani ketika bertemu dengan Priscilla dan Aquila? Dan jawabannya adalah di Efesus. Nah, siapa yang menjawab benar nih di Efesus? Ya adik-adik, di kota Efesus Tuhan mempertemukan Apolos dengan orang-orang yang bisa membantunya mengenal Yesus lebih dalam. Lihat ya adik-adik ya, Tuhan sering memakai orang lain untuk menolong kita belajar. Bisa lewat orang tua, guru sekolah minggu, pendeta, ataupun kakak rohani. Karena itu, kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan dan mau belajar dari orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kita. Ya, siapa yang menjawab dengan benar? Jawabannya adalah Efesus ya. Nanti hadiahnya akan segera dikirimkan ke rumah adik-adik ya. Oke, sekarang sebelum kita memasuki petualang rohani kita, kata mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Sekarang kita mau nyanyi dulu yuk lagu dari The JBCC Worship Kids dengan judul Sing and Shout. Adik-adik udah tahu lagunya? Kalau udah tahu, kita nyanyi bareng ya. 1, 2, 3.

0: Ya, masih bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, tadi kita baru saja mendengarkan pujian dari GBCC Worship Kids, judulnya Sing and Shout. Ya, nah sekarang Uncle Timo masih mengundang mama papa dan juga adik-adik untuk menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran. WhatsApp kita di nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ya, ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Atau mama papa dan juga adik-adik bisa ya meninggalkan komentar di media sosial kami, yaitu di Instagram dan juga TikTok dengan username @heartlinefm. Nah, sekarang kita kembali fokus pada petualangan rohani kita hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan pembahasan firman Tuhan. Nah, simak baik-baik ya program BDKA ini adik-adik ya. Dan simak baik-baik juga untuk firman Tuhannya. Kenapa? Karena nanti di akhir acara Uncle Timo akan memberikan pertanyaan, dan bagi adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan, maka akan mendapatkan hadiah dari Heartline FM ya. Yuk, dengarkan baik-baik. Kali ini firman Tuhannya akan dibawakan oleh Kak Cia dengan judul Iman Murid Kristus, diambil dari buku 16 seri 1, yaitu dari ayat Kisah Para Rasul 21 ayat 1 sampai 16. Simak baik-baik, kenapa? Karena nanti di akhir acara Uncle Timo akan memberikan pertanyaan ya, dan bagi adik-adik yang bisa menjawab dengan benar maka berkesempatan mendapatkan hadiah. Yuk, sekarang kita dengarkan baik-baik untuk Kak Cia yang akan membawakan firman Tuhannya. Silahkan Kak Cia.
1: Adik-adik, hari ini kita kembali berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 11 hingga 14. Yuk buka bareng-bareng yuk, Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 11 hingga 14. Udah dapat belum? Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 11 hingga 14. Nanti kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Tapi sebelum itu mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga dan mengasihi kami setiap hari. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong bantu kami ya Tuhan, supaya hati kami mau belajar dan mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan dan mau taat seperti Paulus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, udah dapat belum Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 11 hingga 14? Kakak bantu bacakan ya. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 11 hingga 14. Begini bunyi firman Tuhan. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah pemilik ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan orang-orang di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis sehingga membuat hatiku hancur? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Paulus tentang apa artinya punya iman sebagai murid Tuhan Yesus. Ya, jadi ceritanya, setelah Paulus bertemu dengan para pemimpin jemaat di Efesus, Paulus harus melanjutkan perjalanannya menuju Yerusalem. Mereka merasa sangat sedih karena mereka sudah saling mengasihi. Jadi para pemimpin jemaat Efesus mengantar Paulus dan teman-temannya sampai ke kapal. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, kapal yang mereka naiki itu harus berhenti di sebuah kota yang bernama Tirus. Nah, kapal itu berhenti karena harus menurunkan barang-barang di sana. Jadi Paulus dan teman-temannya juga memutuskan untuk tinggal di kota Tirus selama 7 hari. Selama di Tirus, Paulus tinggal bersama murid-murid Tuhan yang ada di sana. Tapi ternyata Tuhan memberitahu mereka sesuatu yang membuat mereka sedih. Tuhan bilang kalau Paulus nanti akan mengalami kesulitan dan bahkan dipenjara di Yerusalem. Wah, kalau misalnya nih kita ada di posisi sebagai teman-temannya Paulus, pasti kita merasa sangat sedih adik-adik ya. Mereka itu sayang banget sama Paulus. Mereka gak mau Paulus mengalami hal yang buruk. Makanya mereka minta Paulus untuk jangan pergi ke Yerusalem. Tapi apakah Paulus jadi takut dan membatalkan perjalanannya? Ternyata enggak loh adik-adik. Paulus tetap mau pergi karena dia tahu Tuhan memanggilnya untuk melakukan sesuatu. Walaupun perjalanannya itu enggak mudah, Paulus percaya bahwa Tuhan akan menyertainya. Jadi akhirnya murid-murid Tuhan itu hanya bisa mendoakan Paulus. Terus mereka berpisahlah dengan Paulus. Setelah itu Paulus melanjutkan perjalanan ke kota Kaisarea. Di sana Paulus tinggal di rumah Filipus, seorang pemberita Injil. Nah, ketika Paulus di sana, datanglah seorang nabi bernama Agabus. Agabus tiba-tiba mengambil ikat pinggang Paulus, terus dia mengikat tangan dan kakinya sendiri. Dia bilang, Paulus nanti akan diikat kayak gini oleh orang-orang di Yerusalem, terus diserahkan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Mendengar hal itu, teman-teman Paulus jadi makin sedih. Mereka jadi makin meminta ke Paulus, jangan pergi ke Yerusalem. Mereka takut Paulus akan mengalami hal yang menyakitkan. Tapi Paulus ngomong, kenapa kalian nangis? Kalian jadi bikin aku sedih. Aku udah siap kok, bukan cuma diikat aja, tapi aku udah siap banget menderita demi nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Paulus itu bukannya gak tahu kalau perjalanannya itu akan sulit. Paulus tahu banget kok ada bahaya di depannya. Tapi Paulus tetap memilih taat kepada Tuhan. Kok Paulus bisa sekuat itu ya? Karena Paulus melihat teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri aja rela berkorban untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi melakukan kehendak Bapa di surga. Paulus juga ingin hidup seperti Yesus. Dia ingin semua orang percaya kepada Tuhan bisa bersatu, saling mengasihi, dan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Makanya, Paulus rela menghadapi kesulitan. Dari Paulus kita bisa belajar adik-adik bahwa menjadi murid Tuhan itu berarti kita mau mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kadang ada hal yang harus kita tinggalkan supaya kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Misalnya kita harus meninggalkan kebiasaan buruk, kayak suka berbohong, suka marah-marah, atau gak mau memaafkan teman. Walaupun awalnya mungkin sulit adik-adik ya, tapi kita harus berubah karena kita mau jadi anak Tuhan yang lebih baik. Jadi adik-adik, hidup kita itu bukan hanya tentang apa yang kita mau. Hidup kita adalah kesempatan untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Seperti Paulus yang setia menjadi saksi Tuhan, kita juga dipanggil untuk menceritakan kebaikan Tuhan lewat hidup kita. Jadi adik-adik, yuk kita belajar punya iman seperti Paulus. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat, dan tetap melakukan yang benar walaupun banyak tantangan. Karena Tuhan yang memanggil kita juga akan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa punya iman yang kuat dan tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ajarkan kami ya Tuhan untuk berani melakukan hal yang benar, agar kami bisa meninggalkan kebiasaan yang tidak baik dan kami bisa menjadi anak-anak yang bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Ya, puji Tuhan ya adik-adik ya. Kita baru saja sama-sama mendengarkan pembahasan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Cia dengan tema Iman Murid Kristus. Diambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat 1-16. Tadi sudah disimak baik-baik ya adik-adik ya, semoga terberkati dengan firman Tuhannya. Nah sekarang Uncle Timo akan memberikan pertanyaan. Seperti yang tadi Uncle Timo sudah katakan ya, bagi adik-adik yang bisa menjawab dengan benar, maka akan berkesempatan mendapatkan hadiah. Oke, udah siap? Kali ini pertanyaannya adalah, siapa nama nabi yang datang menemui Paulus di Kaisarea? Siapa nama nabi yang datang menemui Paulus di Kaisarea? Nah, bagi adik-adik yang bisa menjawab, maka akan mendapatkan hadiah. Gimana? Jawabannya kirim kemana sih? Langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Atau saat ini adik-adik juga bisa loh menulis di kolom komentar, karena pertanyaannya sudah diupload di Instagram kita di @heartlinefm. Jadi adik-adik tinggal menjawab di kolom komentarnya saja. Oke, kalau sudah tahu jawabannya, segera kirimkan sekarang juga. Baik, adik-adik, terima kasih ya untuk kebersamaannya. Berpetualang bersama dengan BDKA mengudara hari ini, Uncle Timo sangat senang sekali bisa berpetualang bersama adik-adik semua. Nantikan episode selanjutnya minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa ya untuk terus membaca Alkitab setiap hari dan terus tonton video-video BDKA di channel YouTube BDKA Saat Teduh. Uncle Timo pamit undur diri ya adik-adik ya, dari ruang siaran adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani.

Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ke-6, apakah dia berdoa untuk kita? Atau apakah kita berdoa kepadanya? Apakah Anda mengenal Yesus? Banyak orang tahu tentang dia, tetapi apakah kita benar-benar mengenal dia? Secara pribadi, intim, sepenuhnya. Dr. David Jeremiah membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan ke dalam hati Kristus. Bukan melalui buku cerita hidupnya, tetapi melalui penjelajahan yang menakjubkan tentang karakternya, sifat-sifatnya, semangatnya. Tidak peduli apa yang Anda alami, Anda memiliki pengantara penuh waktu yang mengangkat Anda dalam doa 24 jam dalam 7 hari. Hari ini, Dr. David Jeremiah meneliti peran yang sering diabaikan yang diberikan Yesus dari jabatan surgawinya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Apakah Dia Berdoa Untuk Kita? Atau apakah kita berdoa kepadanya, bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Apakah dia hanya sadar atau apakah dia benar-benar peduli? Apakah dia berdoa untuk kita atau apakah kita berdoa kepadanya? Saudara-saudara, saya ingin berbicara dengan Anda hari ini tentang pertanyaan ini. Apakah Yesus hanya sadar atau apakah dia benar-benar peduli? Apakah Yesus hanya di sana mengawasi kita? Atau apakah dia terlibat dengan kita dalam beberapa cara yang akan menunjukkan kepada kita bahwa dia berbelas kasih kepada kita dalam kebutuhan kita? Setelah kematian mantan Presiden George H.W. Bush pada usia 94 tahun, media mulai menemukan banyak kegiatan yang diam-diam ia lakukan selama hidupnya. Dalam beberapa kasus, hal itu mengejutkan orang-orang yang mengenalnya. Sayangnya, biasanya ketika kita mendengar rahasia yang terungkap setelah seseorang meninggal, kita merasa ngeri. Tetapi dalam kasus Huawei, kita tersenyum. Berita itu bukan tentang skandal atau rasa malu, tetapi tentang kasih, sayang, dan perhatian. Ternyata, dia diam-diam membantu banyak orang menggunakan nama Guy Walker, agar mereka tidak tahu bahwa dia adalah presiden. Misalnya, selama bertahun-tahun, Bush mensponsori seorang anak laki-laki Filipina bernama Timothy melalui organisasi nirlaba, Compassion International. Dia memberikan kontribusi untuk mendukung Timotius dan secara teratur menulis surat kepadanya. Keduanya mulai berkorespondensi ketika Timothy berusia 7 tahun. Dan dalam surat pertamanya, Bush menulis, "Saya ingin menjadi sahabat pena baru Anda. Saya sudah tua, 77 tahun. Saya tidak suka bagian cerita itu, tapi aku mencintai anak-anak. Dan meskipun kita belum pernah bertemu, aku sudah mencintaimu. Saya tinggal di Texas. Saya akan menulis kepada Anda dari waktu ke waktu. Semoga beruntung. G. Walker." Kadang-kadang Bush akan memberikan petunjuk tentang identitas aslinya. Dalam satu surat dia mengirim gambar anjingnya yang berkata, ini Miller. Dia bertemu banyak orang terkenal. Di waktu lain dia menulis, "Kami akan merayakan Natal tahun ini bersama putra saya di rumahnya." Oh, dan dia tinggal di rumah besar berwarna putih. Tapi Timothy tidak pernah mengerti. Dia akan menulis Mr. G. Walker dan Mr. G. Walker akan membaca surat-surat itu dan membalas dengan menawarkan dorongan. Setelah Timothy lulus dari program tersebut pada usia 17 tahun, seorang pekerja Compassion International terbang ke Filipina untuk memberitahu Timothy identitas sebenarnya dari pria yang telah menjadi berkat baginya. Timotius tercengang. "Saya tahu dia adalah pria yang baik, memberi semangat dan luar biasa. Tetapi saya tidak tahu dia adalah presidennya. Sulit baginya untuk memahami bahwa Presiden Amerika Serikat akan mengetahui namanya dan sangat peduli padanya." Seperti Timotius, kita merasa sulit untuk percaya bahwa orang yang begitu hebat akan peduli dengan hidupnya. Kita juga dapat merasa sulit untuk percaya bahwa Yesus memedulikan kita. Terkadang kita tahu dia ada di sana, tetapi kita tidak tahu bahwa dia peduli. Kita tidak tahu pasti bahwa dia peduli. Orang terkadang mengatakan kepada kita bahwa dia melakukannya, tetapi sulit bagi kita untuk percaya bahwa dia benar-benar bisa. Maksud saya, ada begitu banyak dari kita, bagaimana dia bisa menjaga kita. Namun ketika Anda mengamati kehidupan Yesus, Anda menemukan seorang pria yang memperhatikan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang mengejutkan. Dia menyentuh penderita kusta. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia berteman dengan orang-orang paria sosial. Dia menyayangi anak-anak. Tindakan terakhirnya adalah berdoa untuk pengampunan para pembunuhnya. Dan kemudian melihat ke sampingnya dan merasakan belas kasihan bagi pencuri yang sekarat yang dia dorong dan jamin keselamatannya. Semakin sulit hidup Yesus, semakin banyak orang berkerumun di sekelilingnya dengan tuntutan. Dan semakin dekat dia menuju kematian yang berliku-liku, dia menjadi semakin penuh kasih, perhatian, dan pemaaf. Ketika Yesus melihat umat manusia yang hancur, dia mengulurkan tangan untuk merawat mereka. Dan saya tidak tahu tentang Anda, tetapi salah satu ayat pertama yang saya pelajari sebagai seorang anak kecil adalah 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Meskipun Yesus tidak lagi berjalan di samping kita di alam fisik, perhatiannya kepada kita tidak kalah nyata. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa salah satu cara yang Dia pilih untuk memelihara kita adalah melalui doa. Saya menyebutkan ini kepada Anda sebelumnya dalam seri ini, bahwa Yesus sedang berdoa untuk kita. Tapi saya ingin membongkar dan menjelajahinya sedikit lebih jauh hari ini. Setelah Yesus menyelesaikan semua yang diperlukan untuk penebusan dan keselamatan kita di kayu salib, Dia mengambil tempatnya di sebelah kanan Bapa, dan dari sana, selama 2000 tahun terakhir, Dia melanjutkan pelayanannya kepada kita melalui doa. Kita semua tahu bahwa kita berdoa kepada Yesus, tetapi kita mungkin tidak tahu bahwa Yesus berdoa untuk kita. Alkitab berbicara tentang ini di beberapa tempat. Secara umum, misalnya Roma 8, mengatakannya seperti ini. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat 33 hingga 34. Dia menjadi perantara bagi kita, kata Paulus kepada jemaat di Roma. Dan penulis Ibrani menggemakan kata-kata ini. Tetapi, karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 24 hingga 25. Tandai di catatan Anda bahwa Yesus sedang berdoa untuk kita. Pernahkah Anda memiliki pengalaman mengetahui bahwa seseorang sedang berdoa untuk Anda? Maksud saya, tidak ada yang seperti itu di dunia. Untuk mengetahui bahwa orang-orang berdoa untuk Anda, seringkali kalian mengirimi saya catatan atau secara pribadi, mengatakan kepada saya, "Pendeta, kami berdoa untuk Anda setiap hari." Dan Anda tidak tahu apa artinya bagi saya mengetahui bahwa Anda berdoa untuk saya dan bahwa saya berdoa untuk Anda. Saya ingat pernah membaca tentang John Patton dari Skotlandia yang dibesarkan di sebuah pondok kecil di Skotlandia, di mana dia bisa mendengar ayahnya berdoa untuknya di kamar sebelah, dan suara ayahnya dalam doa mengikutinya sepanjang hidupnya. Bahkan setelah kematian ayahnya, dia mengatakan dia masih bisa mendengar ayahnya berdoa untuknya seperti yang dia pikirkan tentang dia. Anne Worthington adalah seorang pekerja Kristen seumur hidup yang sekarang telah pensiun di North Carolina. Dia ingat orang tuanya bangun setiap pagi untuk renungan. Dia berkata, "Ketika ayah saya bekerja, dia akan bangun pada pukul 4:30 dan belajar dan berdoa. Dan selama saya hidup, saya ingat mendengarnya di kamar mandi berdoa dengan suara keras di atas daftar doanya. Saya ingat mendengar ibu saya berdoa untuk saya, dan saya akan pulang dari permainan atau dari jalan-jalan, dan seringkali saya berjalan masuk, dan saya akan mendengar ibu saya berdoa untuk saya dengan suara keras." Tidak ada yang lebih baik daripada mengetahui orang berdoa untuk Anda, untuk mengetahui bahwa mereka cukup peduli untuk berdoa. Mungkin Anda berpikir, saat Anda mendengarkan hari ini, tahukah Anda Dr. Jeremia? Saya tidak berpikir ada orang yang pernah mengatakan kepada saya bahwa mereka berdoa untuk saya. Saya yakin ada orang seperti itu di sini. Nah, Anda dapat memiliki sukacita itu sekarang, karena pada malam terakhir kehidupan duniawinya yang normal, Yesus memberi kita gambaran sekilas tentang kehidupan doanya. Bagaimana dia berdoa untuk kita. Itu dicatat bagi kita dalam pasal 17 Injil Yohanes. Bagian ini biasanya disebut sebagai doa Imam Besar Kristus. Ini adalah bagian terpanjang dari kata-kata Yesus dalam Alkitab. Dan beberapa pengajar Alkitab yang hebat di masa lalu telah mengatakan bahwa ini adalah perikop yang sangat istimewa, sehingga mereka tidak berani mengkhotbahkannya. Jadi ketika mereka berkhotbah melalui kitab Yohanes, mereka berkhotbah melalui pasal 16, dan kemudian mereka berkhotbah dari 18, dan mereka baru saja membaca Yohanes 17. Beberapa orang mengatakan Yohanes 17 adalah tanah suci. Lepaskan sepatu Anda ketika Anda sampai pada Yohanes 17. Ini adalah doa Yesus, dan kami memiliki kata-kata doanya. Sekarang pasal ini disusun sedemikian rupa, sehingga 5 ayat pertama mencatat doa Yesus bagi dirinya sendiri. Dan ayat 6-26 mencatat dia berdoa untuk murid-muridnya, dan di bagian di mana dia berdoa untuk murid-muridnya, dia berdoa untuk kita. Dan di sana kita dapat belajar beberapa hal tentang apa yang Yesus doakan ketika dia berdoa untuk Anda dan saya. Bagian pertama, Yesus peduli tentang keamanan Anda. Sangat menarik bahwa doa-doanya sangat berbeda dengan doa kita, meskipun dalam beberapa hal mereka sama. Apa satu hal yang paling sering kita doakan ketika kita berdoa untuk anak-anak kita, terutama jika mereka tidak ada di sekitar kita? Kami berdoa untuk perlindungan dan keselamatan mereka. Dan saya ingin Anda tahu, pertama-tama hari ini, bahwa Yesus peduli dengan keamanan Anda. Bacalah bersama saya Yohanes 17 ayat 11 dan 15. Inilah yang dikatakan, "Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Yohanes 17 ayat 11 dan 15. Dalam ayat-ayat ini, Yesus berdoa agar Bapa menjaga kita tetap aman.

Anda, gambaran yang ada di benak saya ketika melihat kata itu, saya memikirkan Yesus. Pada satu kesempatan dalam Injil ke-6 Yohanes adalah cerita. Anda akan tahu ceritanya ketika saya memberitahu Anda yang mana. Para murid berada di tengah Danau Galilea dengan perahu, dan mereka berada dalam kesulitan besar. Ada badai besar saat mereka berada di atas perahu. Yesus ada di atas gunung. Alkitab memberitahu kita, dia naik ke gunung untuk berdoa. Dan ketika mereka sampai pada saat pencobaan terbesar mereka, Yesus datang kepada mereka di tengah badai, karena dia telah mengawasi mereka dari pegunungan. Dan ketika dia tidak berada di perahu bersama mereka, dia mengawasi mereka dalam doa. Dan itulah yang dia doakan untuk kita. Bapa, di tengah badai mereka, di tengah kesulitan mereka di dunia ini, jagalah mereka, lindungilah mereka, dan peliharalah mereka. Dia berdoa untuk keamanan Anda, untuk keselamatan Anda, dan untuk saya. Jika Anda sudah lama mendengarkan saya berkhotbah, Anda tahu saya suka cerita perang dunia kedua. Saya tidak suka perang, saya hanya suka cerita perang. Ada cerita dari perang dunia kedua tentang kota Dover yang berakhir di garis depan pertempuran. Bukan karena mereka ingin berada di sana, tetapi karena jalannya pertempuran. Mereka berada di pantai Prancis di Inggris, dan mereka berada tepat di garis depan. Mereka dibombardir oleh senjata jarak jauh yang terletak di pantai Prancis yang diduduki dan dalam bahaya. Setiap hari akan diserang oleh Jerman yang berada di ujung lain desa kecil mereka. Dan melihat situasi mereka, Anda akan berpikir tidak mungkin mereka akan bertahan sampai akhir perang. Tapi ketika perang dunia kedua berakhir, ada Dover, mereka selamat dan ada di sana untuk menyemangati orang lain dengan sukacita kemenangan. Pada dasarnya, para ahli militer memberitahu kami, mereka bertahan karena tiga alasan. Nomor satu, ada garnisun artileri internal di dalam kota. Dan artileri itu mampu mengimbangi tembakan lain yang datang. Senjata yang diarahkan ke mereka. Nomor dua, kapal-kapal angkatan laut kerajaan yang berpatroli di Selat Inggris menahan pasukan invasi Prancis. Dan ketiga, pesawat tempur angkatan udara kerajaan terbang di atas dan menyediakan payung pelindung bagi mereka. Jadi, terlepas dari bahaya mematikan dan fakta bahwa tidak ada yang mengira mereka akan selamat, Dover selamat dari perang dan berbagi dalam kemenangan total. Sama seperti Dover, Anda dan saya dilindungi. Kami memiliki perlindungan 3 kali lipat seperti yang mereka lakukan. Roh yang berdiam di dalam hati kita adalah garnisun melawan serangan musuh. Firman Tuhan di tangan kita adalah penjaga yang dengannya kita harus berperang. Dan di surga, di atas, seperti angkatan udara kerajaan, adalah Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, berdoa untuk kita agar kita dilindungi. Saya melihat kembali kehidupan saya, dan saya yakin Anda juga bisa melakukan ini. Dan saya menyadari bahwa ada banyak waktu ketika saya berada di persimpangan jalan, di mana saya harus membuat keputusan dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Dan jika saya membuat keputusan yang salah, itu akan mengubah segalanya tentang hidup saya. Saya pasti tidak akan berada di sini hari ini. Aku bisa saja salah jalan. Roh Kudus yang berdiam di dalam hati saya lah yang membawa keyakinan ke dalam hati saya, mencegah saya melakukan hal yang salah. Dan seringkali ketika saya berada di titik keputusan, saya akan membaca firman Tuhan dan sebagian dari firman Tuhan akan melompat dari halaman ke dalam hati saya. Dan itu seperti Tuhan berbicara dengan lantang dan saya akan tahu inilah jalannya. Berjalanlah dengan cara ini dan saya akan melakukan hal yang benar. Di mana jika saya dibiarkan sendiri, saya mungkin akan melakukan hal yang lain. Berapa banyak dari Anda yang tahu, saat Anda melihat kembali kehidupan Anda, Anda melakukan banyak hal yang tidak ingin Anda lakukan, tetapi ternyata itu adalah
hal

0: yang benar. Tetapi satu hal yang saya tidak akan pernah mengerti sampai saya masuk surga adalah ini. Ketika Roh Kudus telah melakukan semua yang dia dapat lakukan untuk menjauhkan saya dari masalah, dan firman Tuhan telah melakukan semua yang dapat dilakukan untuk menjaga saya keluar dari masalah, masih ada lagi. Karena di surga, di sebelah Bapa adalah juru selamat saya, dan dia berdoa untuk saya. Dia berdoa, jaga Yeremia di Elkejen. Jangan biarkan dia melakukan sesuatu yang bodoh. Jauhkan dia dari si jahat. Jangan biarkan dia terjebak dalam sesuatu yang bisa menghancurkan hidupnya. Firman Tuhan dan Roh Tuhan dan doa Tuhan di sebelah kanan Bapa. Saya menemukan kata-kata ini lagi dari Mazmur Perjanjian Lama. Mereka cocok di sini. Biarkan saya membacakannya untuk Anda. Mazmur 121 ayat 3 sampai 8. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan adalah penjaga kita, dan dia berdoa untuk kita di sebelah kanan Bapa. Kemudian di ayat berikutnya, Yesus meminta Bapanya untuk melindungi kita dari si jahat. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa setan adalah penuduh kita? Dia disebut penuduh saudara-saudara. Alkitab mengatakan bahwa dia pergi kemana-mana seperti singa yang mengaum, mencari siapa yang bisa dia telan. Apa yang dia coba makan? Dia mencoba untuk melahap pengaruh kita. Dia mencoba untuk melahap kesaksian kita tentang Yesus. Dia tidak dapat menelan keselamatan kita, karena dia tidak berhak mengambilnya dari kita. Tetapi dia dapat menghancurkan reputasi kita dan menghancurkan pengaruh kita bagi Tuhan. Dia selalu mengenai itu, menguji kita, dan mencoba membuat kita membuat keputusan yang salah. Tetapi tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus sedang berdoa untuk kita, agar kita tidak dikalahkan oleh setan? Ilustrasi terbaik tentang itu ada dalam sebuah ayat kitab suci tentang Petrus. Lukas pasal 22 ayat 31. Yesus berbicara kepada Petrus dan inilah yang dia katakan. Simon, Simon, lihat, Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ketika setan memilih Petrus, Yesus meyakinkan Petrus bahwa dia tidak akan menghadapi si jahat sendirian. Dia memberitahu Petrus bahwa dia sedang berdoa agar imannya tidak gagal. Sekarang kita tahu, beberapa jam kemudian, tampaknya Petrus memang gagal. Dia menyangkal Tuhan Yesus Kristus 3 kali. Tapi berapa banyak dari Anda yang tahu itu bukan akhir dari cerita. Anda harus membaca seluruh kitab Yohanes sampai pasal 21. Dan setelah kebangkitan Yesus, Petrus kembali kepada Yesus dan Yesus memberinya tugas untuk menguatkan saudara-saudara. Dengan kata lain, sebagai jawaban atas doa Yesus, Tuhan mengizinkan setan untuk menyaring Petrus, tetapi dia tidak membiarkan Petrus jatuh melalui saringan. Dan meskipun Petrus jatuh, imannya tidak gagal. Sungguh suatu pengingat bagi kita, saudara-saudara, bahwa Yesus cukup peduli untuk mendoakan kita melalui kegagalan kita. Kita semua adalah pria dan wanita yang telah gagal. Kita gagal bukan karena kita gagal, tetapi kita semua pernah gagal dalam beberapa hal. Dan ketika kita gagal, Alkitab memberitahu kita dorongan ini. Bahwa ketika Yesus berdoa untuk Petrus selama penyangkalannya terhadap Yesus, Yesus berdoa untuk kita. Kita berpikir saat kita berhasil, Yesus yang berdoa untuk kita. Tidak, ketika kita gagal, Yesus berdoa untuk kita. Dan dia mendoakan kita melalui kegagalan kita, agar kita kembali ke tempat persekutuan dengannya. kita tidak sepenuhnya memahami peperangan rohani yang kita hadapi setiap hari. Kita tidak tahu semua cara iblis menuduh kita di hadapan Allah. Tetapi kita memilih darah Yesus Kristus yang memohon bagi kita, dan kita memiliki Dia yang darahnya memohon bagi kita. Yesus melindungi kita dari si jahat. Dia melindungi kita dengan doa-doanya dan kuasa darahnya. Doa-doanya adalah kekuatan pelindung di sekitar kita. Yesus sedang berdoa untuk kita. Apa yang Dia doakan? Dia berdoa untuk perlindungan kita. Dia berdoa untuk keamanan kita. Bagian kedua, Yesus berdoa untuk kecukupan Anda. Yesus peduli dengan kecukupan kita. Ayat 13 dari pasal 17 mengatakan, "Sekarang aku datang kepadamu, dan hal-hal ini aku bicarakan di dunia, agar sukacitaku digenapi dalam diri mereka." Dalam ayat 13, Yesus berdoa agar sukacita yang Dia miliki digenapi di dalam kita. Dia tidak berbicara tentang kegembiraan saja, tetapi kegembiraan yang terpenuhi. Kegembiraan yang berlebihan, kegembiraan yang melimpah, kegembiraan yang cukup. Dia berbicara tentang sukacita Yesus. Biarkan saya memberitahu Anda seperti yang Anda ketahui. Dia tidak berbicara tentang kebahagiaan yang bergantung pada kejadian. Dia berbicara tentang sukacita yang bergantung pada Yesus. Dan sukacita Yesus sangat menakjubkan. Sukacita Yesus adalah jawaban untuk salam Ibrani.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ke-6, apakah Dia berdoa untuk kita atau apakah kita berdoa kepadanya? Di bagian ini, Dr. David Jeremia membahas bahwa Yesus tidak hanya mengawasi kita, namun juga menunjukkan kepada kita bahwa Dia berbelas kasih kepada kita. Yesus berdoa untuk keamanan kita. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Apakah Dia Berdoa Untuk Kita atau Apakah Kita Berdoa Kepadanya, dalam serial Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan. Namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan Evangelis Normila SPDK dengan alamat Semarok RT8 Numpang Sui Pinyuh Kalimantan Barat 78353. Salam dalam kasih Tuhan. Saya Evangelis Normila, seorang yang memiliki tekad dan semangat luar biasa untuk melayani Tuhan dan jiwa-jiwa yang memerlukan. Saya memutuskan untuk menjual ikan asin keliling ke kampung-kampung, terutama di mes-mes PT Perusahaan Sawit di antara perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, dan lebih khusus lagi di daerah air asin. Saya ingin menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan dan membimbing mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Saya bukan hanya mengajarkan dan membina mereka untuk bertumbuh dalam iman, tetapi juga menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka miskin secara ekonomi dan tidak bisa memberikan makanan kepada saya. Bahkan untuk membiayai kegiatan pelayanan, saya keluarkan dari tabungan saya sendiri. Namun saya tidak pernah menyerah. Saya selalu sabar serta tahan menghadapi semua halangan dan rintangan. Untuk dapat terus melakukan pelayanan ini, saya memutuskan untuk memulai usaha bebek. Saya berharap usaha ini akan memberikan sumber penghasilan yang stabil, sehingga saya bisa membiayai pelayanan dengan mandiri, seperti orang lain yang pindah dari Kalimantan dan telah berhasil dalam usaha mereka di provinsi lainnya. Saya memulai usaha bebek dengan tekad yang kuat dan semangat yang tinggi. Saya sangat berharap usaha ini berhasil dan memberikan penghasilan yang cukup untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Saya berusaha keras dan bekerja dengan penuh dedikasi setiap hari. Semoga kesaksian saya ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mengabdi dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Demikian kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya, kesaksian dari hamba Tuhan PDP Erna SPDK dengan alamat Rehoto RT05 Numpang Sui Pinyuh Kalimantan Barat 78353. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya pendeta pembantu Erna SPDK, pelayan Tuhan yang setia di perbatasan Malaysia. Namun hidup saya tidak mudah, terutama karena masyarakat Dayak yang tinggal di sana sangat tertinggal dibandingkan dengan suku Dayak lainnya. Saya menderita dan mengalami kesulitan dalam melayani Tuhan di sana. Namun Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar bagi saya. Saya menerima bantuan dari hamba Tuhan yang datang ke daerah itu. Bantuan itu saya gunakan untuk berobat di rumah sakit perusahaan agar saya bisa melanjutkan tugas sebagai pelayan Tuhan. Selain itu, saya juga menerima bantuan berupa beras, mie, dan kopi. Namun saya memerlukan lebih banyak uang untuk memulai usaha bebek yang akan menjadi sumber penghasilan bagi keluarga dan juga membuat saya memungkinkan untuk terus melayani Tuhan dengan lebih mandiri, dengan lebih baik. Dalam keadaan yang sulit ini, saya tetap memilih untuk mengandalkan Tuhan dan berusaha keras untuk mengatasi masalah yang ada. Saya bertekad untuk mandiri dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan kekuatan dan berkat dalam kehidupan saya.
Saya yakin Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi setiap masalah yang saya hadapi dan memberikan berkat bagi setiap usaha yang saya kerjakan dengan tekun dan penuh harapan. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.

0: Demikianlah saudara pendengar surat dari hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan, namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

0: kita menjadi berkenan di mata Allah atas dasar satu hal saja, yaitu karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Titik. Tanpa tambahan kata-kata lain.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Standing. Dalam Yohanes 3, Yesus menjelaskan bahwa hanya mereka yang percaya kepadanya akan dianugerahi hidup kekal. Akan tetapi, banyak orang menyimpulkan bahwa mereka tidak membutuhkan juru selamat sebab mereka sudah lebih baik dari kebanyakan orang. Dengan membandingkan diri merasa lebih baik dari orang lain, mereka mempunyai keyakinan yang salah. Mereka mengira bahwa Allah akan menerima mereka atas dasar perilaku mereka yang relatif baik. Hari ini, Charles Stanley mengambil contoh dari kitab suci. Seseorang mempunyai sikap seperti itu. Orang yang akan Anda jumpai hari ini meyakini bahwa kehidupan kekal adalah sesuatu yang mungkin ia upayakan sendiri. Akan tetapi, Yesus mengkonfrontasikannya dengan kebenaran. Mari kita mempelajari lebih lanjut tentang jangkauan kasih Allah kepada mereka yang baik namun tidak cukup baik.
0: Saudara pendengar, Allah mengasihi Anda dan telah menyediakan yang terbaik yang mungkin Ia sediakan bagi kehidupan Anda. Masalahnya, banyak orang mengetahui apa yang Allah telah sediakan, tetapi memutuskan, saya tidak menginginkan hal ini. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa mereka menolak yang terbaik demi sesuatu yang kurang baik bagi kehidupan mereka sendiri. Pesan hari ini tentang seseorang yang sangat baik yang datang kepada Yesus dan memohon sesuatu yang dirasakan sangat dibutuhkannya. Akan tetapi ketika Tuhan memberitahunya bahwa beginilah caranya untuk mendapatkan apa yang sesungguhnya ia butuhkan, pria ini memutuskan ternyata bukan itu yang ia inginkan. Maka ia pun pergi meninggalkan Yesus. Judul pesan hari ini adalah baik, namun tidak cukup baik. Rata-rata orang akan mendengar pesan ini dan mengatakan, memang menarik, namun tidak berlaku bagi saya. Sebab keadaan saya lain, tanpa menyadari bahwa alasan utama sebagian besar orang tidak siap berjumpa dengan Allah adalah persis seperti yang terjadi pada orang ini. Dalam Matius 19 ayat 16-26 dikatakan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah. Juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yang harus kita tanyakan adalah begini, apa sesungguhnya yang ditanyakan oleh orang muda ini? Dalam hal ini, penekanan yang saya mau kita perhatikan adalah pertanyaannya, perbuatan baik apakah yang harus kita perbuat? Saudara pendengar, ketika orang muda ini menyinggung hidup yang kekal, apa maksudnya? Orang mungkin mengatakan, hidup yang kekal artinya hidup tanpa akhir, hidup yang terus-menerus tidak ada akhirnya. Memang betul, Tetapi hidup kekal itu lebih dari suatu kuantitas waktu. Hidup yang kekal bukan saja tentang kuantitas, melainkan juga kualitas. Kualitas yang bagaimana? Apakah kualitas yang religius, yang diwarnai dengan perbuatan baik serta kebenaran? Bukan, lebih daripada itu. Hidup yang kekal adalah hidup Allah. Ketika Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, percaya bahwa Ia adalah anak Allah yang mati di kayu salib demi dosa-dosa Anda, maka seketika itu jugalah Anda menerima kehidupan Allah. Roma 8 ayat 9 mengatakan, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Jadi, membicarakan keselamatan bukanlah sekedar membicarakan apa yang Anda yakini. Keselamatan bukanlah filosofi. Keselamatan bukanlah sesuatu yang Allah anugerahkan terlepas dari dirinya sendiri. Keselamatan artinya Allah sendiri datang untuk hidup di dalam diri Anda melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus, yaitu salah satu dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi setiap orang percaya mempunyai Allah di dalam dirinya. Jelas sekali bahwa hidup yang kekal adalah karunia Allah, begitu kita percaya kepada Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8-9, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Kembali ke pertanyaan orang muda ini, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apalagi yang kurang dan yang masih saya harus lakukan? Seringkali, seseorang yang berpikir sangat religius, walaupun sesungguhnya ia belum diselamatkan, ia akan bertanya, apa yang perlu kuperbuat agar berkenan di mata Allah? Yang selalu menjadi pertanyaan, bagaimana aku bisa hidup kekal? Bagaimana aku bisa hidup bahagia selamanya di surga? Hal yang kedua, kesalahan yang besar. Apakah kesalahan itu? Orang muda ini menggambarkan seperti kebanyakan orang yang melakukan kesalahan besar karena memandang hidup kekal sebagai hasil dari upayanya sendiri. Yang menganggap bahwa dengan usaha manusia sedemikian rupa, maka Allah berkenan kepadanya dan memberinya hidup yang kekal. Demikianlah persisnya pendekatan sebagian besar orang terhadap Allah. Bahwa selama mereka berusaha melakukan sesuatu hal yang benar, berdasarkan perbuatan mereka, maka tentu Allah akan berkenan kepada mereka. Padahal pendekatan atau cara berpikir seperti itu merupakan suatu kesalahan besar dan melupakan masalah dasar manusia, yaitu bahwa semua manusia datang ke dunia ini dalam keadaan berdosa, cenderung untuk menjauh dari Allah, Sang Pencipta. Saudara pendengar, Roma 3 ayat 23 mengatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Seperti dikatakan Rasul Paulus, bahwa semua orang telah berdosa melawan Allah dan tidak seorang manusia pun menjadi individu seperti yang Allah kehendaki dan melakukan apa yang Allah kehendaki ia lakukan serta memenuhi maksud yang Allah kehendaki bagi kehidupannya. Orang cenderung berpikir, bila saya meluruskan beberapa hal dalam hidup saya, pasti Allah akan menerima saya. Saya akan mengubah hidup saya. Saya akan membuang hal-hal yang buruk. Saya akan mulai ke gereja. Mungkin saya bahkan akan mulai memberikan uang persembahan. Saya akan mulai membaca Alkitab. Saya akan mulai berdoa. Saya akan mulai menjadi teman yang baik, tetangga yang baik, bekerja lebih keras. Saya akan mulai menjadi individu seperti yang Allah kehendaki. Yang tidak mereka sadari adalah keberdosaan mereka yang hakiki sejak lahir. Perbuatan baik sebanyak apapun tidak akan dapat menghapuskan dosa. Dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, "Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Syukur kepada Allah bahwa Yesus Kristus telah menumpahkan darahnya di kayu salib. Maut yang seharusnya kita terima akibat dosa-dosa kita telah ditebusnya." Coba Anda merenungkan hal ini. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Lalu Titus 3 ayat 5 mengatakan, "Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, Tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jelas sekali bahwa beranggapan kalau saja saya melakukan cukup banyak perbuatan baik, maka Allah akan berkenan kepada saya dan memberi saya hidup yang kekal, sama saja dengan tidak menganggap pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Padahal, justru karena penyaliban Yesus Kristus itulah manusia mungkin diampuni dari dosanya. Sesungguhnya, tidak ada yang pernah terjadi dan tidak ada yang akan pernah terjadi lagi di muka bumi ini yang sanggup membereskan masalah dosa hakiki kita sejak lahir selain penyaliban Yesus Kristus. Demikianlah orang muda dalam bacaan ini telah melakukan kesalahan besar. Ia beranggapan bahwa selain menuruti perintah Allah, pasti ada sesuatu yang mungkin ia lakukan agar Allah berkenan kepadanya dan memberinya hidup yang kekal. Demikian banyak orang yang salah beranggapan bahwa keselamatan adalah didasarkan pada performa pribadi mereka masing-masing. Lalu bagaimana jalan keluar dari kesalahan besar tersebut? Dalam Matius 19 ayat 16-26 ada tiga konsepsi yang salah yang kita lihat. Pertama adalah bahwa seseorang mungkin diselamatkan dengan mematuhi 10 perintah Allah. Sebab demikian kelihatannya menurut perkataan Yesus sendiri. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Padahal tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menyatakan bahwa seseorang diselamatkan dengan mematuhi 10 perintah Allah. Bahkan sesungguhnya, 10 perintah Allah diberikan sama sekali bukan untuk maksud keselamatan. 10 perintah Allah diberikan justru untuk menyatakan dosa hakiki manusia sejak lahir.

Saudara pendengar, coba Anda merenungkannya. Apa ada di antara Anda yang sanggup mematuhi 10 perintah Allah? Akan tetapi, bukan berarti bahwa 10 perintah Allah itu tidak relevan. 10 perintah Allah diberikan sebagai hukum moral dalam hidup bermasyarakat, sebagai dasar pertanggungan jawab kita masing-masing kepada Allah kelak. Tanpa 10 perintah Allah, manusia akan lebih mudah memperlakukan sesamanya sekehendak hatinya sendiri, saling melakukan hal yang jahat di antara sesamanya. Jadi, 10 perintah Allah diberikan bukan untuk maksud keselamatan, melainkan justru untuk menyatakan dosa hakiki manusia sejak lahir. Coba Anda membaca atau mendengar berita utama di dunia, lalu membandingkannya dengan 10 perintah Allah. Maka Anda akan setuju bahwa dunia sungguh jahat. Bukan berarti di dunia ini tidak ada orang yang kudus. Akan tetapi kecenderungan dunia adalah beroperasi tanpa Allah. Kecenderungan dunia adalah keberatan terhadap 10 perintah Allah. Sebab 10 perintah Allah membatasi kejahatan mereka. Akan tetapi, sekedar mematuhi 10 perintah Allah pun tidak menjamin keselamatan. Konsepsi keliru keduanya adalah bahwa mengorbankan segalanya dan membagi-bagikan segala milik Anda akan menjadikan Anda umat Kristiani. Sebab demikianlah tampaknya yang dikatakan Yesus, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Akan tetapi, anggapan bahwa mengorbankan segalanya dan membagi-bagikan milik kita kepada orang miskin akan menjamin keselamatan kita adalah bertentangan dengan makna kasih karunia Allah, di mana jelas dikatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lalu mengapa Yesus mengatakan demikian kepada orang muda ini? Yesus ingin menyadarkannya bahwa ia terlekat dan dikuasai oleh kekayaannya. Sedemikian rupa sehingga ia tidak mau merelakannya demi mendapatkan apa yang sesungguhnya ia butuhkan. Saudara pendengar, konsepsi keliru ketiganya adalah bahwa orang kaya tidak mungkin diselamatkan. Sebab demikianlah tampaknya yang Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang yang kaya untuk

0: Kan adalah lebih mudah seekor unta masuk dengan berlutut melalui pintu yang kecil itu daripada seorang kaya mencoba mengandalkan kekayaannya untuk menjadi berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya menanggapi kegemparan murid-muridnya, Yesus melanjutkan, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yaitu bahwa tanpa Allah masuk surga mengandalkan kekayaan adalah tidak mungkin." Lalu bagaimana solusinya? Solusi satu-satunya hanyalah iman kepada Yesus Kristus, sebab hanya itulah yang mungkin menjadikan seseorang berkenan kepada Allah. Tragisnya, banyak orang yang bereaksi seperti orang muda ini. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Padahal ketika mengatakan, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Penekanan Yesus adalah, percayalah kepadaku, jangan percaya kepada kekayaanmu. Yesus tahu benar bahwa masalah orang muda ini yaitu percaya kepada kekayaannya atau mengandalkan kekayaannya, padahal bukan itu yang akan memberinya keselamatan. Sayang sekali banyak orang di dunia ini yang bersikap persis seperti orang muda ini, memegangi apa yang sementara dan menolak apa yang kekal. Di mulut mereka menginginkan hidup yang kekal, namun kenyataannya mereka memegangi kekayaan yang sementara. Anda yang belum percaya kepada Yesus Kristus, coba Anda merenungkannya. Apa alasan Anda yang sesungguhnya sehingga masih juga belum mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda? Jujurlah. Selama Anda belum mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, masih ada halangan di antara Anda dengan Allah. Masih ada sesuatu yang belum mau Anda relakan, belum mau Anda tinggalkan, belum mau Anda lepaskan. Mungkin keraguan Anda, mungkin kegiatan tertentu, mungkin hubungan tertentu, mungkin harga diri. Mungkin Anda mengatakan, "Tidak ada orang yang bisa memerintah saya. Saya adalah bos diri saya sendiri." Mungkin kekayaan Anda. Pokoknya siapapun yang menolak Injil Kristus, yang menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya, pasti ada sesuatu yang menjadi penghalang. Maukah Anda bersikap cukup jujur untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah alasan sesungguhnya saya belum mau menerima hidup yang kekal? Mungkin Anda merasa sanggup meraihnya tanpa Allah. Padahal firman Allah jelas mengatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan. Tragedinya adalah banyak orang yang untuk kesekian kalinya mendengar kebenaran ini, namun tetap saja menolaknya. Jangan sampai Anda kehilangan kesempatan terakhir untuk memperoleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Apakah ada sesuatu dalam kehidupan Anda yang menghalangi Anda dari mengikut Yesus Kristus? Bagi orang muda dalam bacaan hari ini, penghalangnya adalah kekayaan. Bagi Anda, mungkin hubungan, jabatan, atau kebiasaan. Apapun yang masih menghalangi Anda dari memilih Tuhan, Charles Stanley mendesak Anda untuk melepaskannya, serta menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan bagi kehidupan Anda hari ini juga. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan 5 dan ayat 8 sampai dengan 10 mengatakan, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perilaku baik tidak akan pernah menjamin kita masuk dalam kerajaan Allah. Sebagai gantinya, pekerjaan baik sudah layak dan sepantasnya menjadi respon kita terhadap karunia keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah sebuah persembahan dari InTouch Ministry.

Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom dan selamat malam Heartiness. Selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Rabu tanggal 29 Juli 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heartiness, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini firman Tuhan terambil di dalam Matius pasal 9 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Maka dibawalah oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Baik, dan kita akan menyapa Bapak Pendeta Julius Widodo. Salam, selamat malam Pak Pendeta.
1: Salam, selamat malam Pak Pendeta Epi. Salam, selamat malam bagi para pendengar semuanya.
0: Amin. Dan seperti biasanya malam ini kita bersama kembali untuk mendoakan setiap pendengar-pendengar yang saat ini mungkin sedang dalam berbagai pergumulan. Kita mengimani setiap doa ada kuasa dan mukjizat dinyatakan bagi Amin. Para pendengar.
1: Amin.
0: Baik, firman Tuhan terambil dalam Matius 9 ayatnya yang kedua Pak Pendeta.
1: Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Matius pasalnya yang ke-9 ini ayatnya yang kedua dan seterusnya, pertama sampai seterusnya, sebetulnya ini merupakan konteksnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Ayat 2 berkata, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kelihatannya janggal dalam ayat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena di sini dikatakan maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa saya katakan ayat ini kelihatannya janggal, saudara? Karena di sini dikatakan kisahnya adalah dibawa orang lumpuh kepada Yesus. Saudara, orang lumpuh dibawa kepada Yesus. Ayat selanjutnya berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, apa hubungannya sebenarnya iman dan kesembuhan di sini? Ini yang saya maksudkan. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apa hubungannya lagi, saudaranya Tuhan, dengan dosa yang diampuni? Rupa-rupanya ayat ini memiliki pengertian yang sangat dalam. Yang pertama adalah, percayakah engkau hai orang lumpuh bahwa Yesus sanggup melakukan atau menyembuhkan penyakitmu itu sehingga engkau bisa berjalan? Saudara, ini yang pertama. Iman atau kepercayaan itu ada hubungannya dengan kesembuhan. Jika seseorang percaya kepada Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh, maka segala sakit penyakit Allah mampu memberikan kesembuhan. Terlebih lagi orang yang dihadapi ini adalah orang yang lumpuh, saudara Tuhan. dengan percaya, dengan iman, maka orang lumpuh itu bisa berjalan. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini merupakan sesuatu yang jauh dari pemikiran orang. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa saudara? Karena ini menimbulkan satu pertengkaran, permasalahan yang baru. Ayat 3 berkata, maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa engkau memikirkan hal-hal yang jadi dalam hatimu? Saudara, ayat selanjutnya di sini dikatakan ayat 5, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Apa hubungannya dengan dosa? Saudara Tuhan, di sini dikatakan bahwa Allah ingin menunjukkan sebagai penyembuh, tetapi juga bukan hanya sebagai penyembuh, tetapi Allah adalah pribadi yang juga sanggup mengampuni dosa. Ini yang dipertontonkan kepada ahli Taurat sehingga menimbulkan satu kegelisahan kepada para ahli Taurat yang hadir pada waktu itu, bahwa siapakah dia? Karena Yesus sebagai manusia di hadapan ahli Taurat, tetapi di sini dikatakan bahwa anak manusia mampu memberikan kesembuhan asal percaya, tetapi juga mampu mengampuni segala dosa umat manusia bila mana mereka juga percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.
0: Mari kita berdoa.

apa-apa firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang meneguhkan hati kami untuk tetap percaya. Berkati firman-Mu. Berkati firman-Mu dan teguhkan itu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hardiness, malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu, baik yang ada di Bali, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa. Tetap semangat, tetap setia mengasihi Tuhan. Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Mari berbagi setiap kesaksian, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan untuk saling memberkati dan meneguhkan iman.

0: Halo Salum, selamat malam Pak Antonis.
1: Halo Salum, selamat malam Bapak Duta Edi dan Bapak Duta Yuli.
0: Amin. Selamat malam juga Pak Antonius. Ya.
1: Iya. Selamat malam Pak, aku baru bergabung ini Pak. Aku minta maaf atas aku baru bergabung ini Pak ya.
0: Yang penting sehat-sehat Pak Antonius.
1: Iya Pak. Sangat dahsyat Pak firman pada malam hari ini. Firman ini benar-benar menyadarkan saya dan keluarga bahwa kalau segala-galanya kita berhadapan dengan Tuhan, maka dosa itu harus diampuni sehingga bisa doa kita bisa dijawab oleh Tuhan dan juga bisa dikabulkan semuanya.
0: Amin.
1: Sekali lagi Pak, kami sekeluarga saat ini juga berbagai macam tantangan-tantangan yang kami alami, kami hadapi dalam keluarga kami Pak. Sehingga saat ini juga kami minta dukungan doa Pak. Dukungan doa terhadap keluarga kami, yang pertama-tama yaitu doa untuk pekerjaan anak-anak kami, terlebih Freddy yang ada jauh di Sumatera sana Pak, di Riau Pekanbaru sana. Mohon didoakan supaya pekerjaannya lancar dan juga segala yang dia lakukan, perbuatan-perbuatan yang lama seperti judi online tetap dihentikan sehingga dia boleh lebih takut dengan Tuhan Pak. Kemudian pokok doa yang berikut juga kami minta doa pendidikan anak-anakku. Anak-anakku bertiga, terlebih Sisi dan juga Imelda yang sekarang di bangku SMK di Samarinda Pak, sehingga mereka dapat diberkati dan dilancarkan semuanya dalam urusan-urusan pendidik mereka, sehingga mereka dapat sukses dan berhasil dalam pendidikan mereka bersama. Dan juga terlebih Maria juga Pak, yang kedepannya ini dia akan mempersiapkan pikirannya untuk mau berkuliah Pak. Mau berkuliah, dia sudah ikuti ujian seleksi pada hari kemarin tidak salah Pak. Sehingga tinggal saja diterima di perkuliahan Pak. Sehingga mohon doanya supaya Maria tetap kesehatan. Dan Maria ini puji Tuhan Pak sangat dahsyat. Haleluya Pak, dia sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, sudah minum obat tinggal 1 bulan Pak, karena dia paru-paru, sehingga saat ini juga dia memang sedikit-sedikit Tuhan sangat dahsyat Tuhan itu bekerja sehingga pokoknya paru-parunya sudah semakin normal Pak, sudah semakin normal dan juga dia mulai beraktivitas dan bisa pergi pulang untuk menjemput mamanya bekerja sehingga dia pokoknya ya Tuhan sudah memulihkan Pak. Sangat luar biasa, sangat dahsyat terhadap Tuhan Pak. Kemudian Pak, pekerjaan kami orang tua juga sehingga mohon diperlancar, diberkati sehingga segala kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga, kebutuhan anak-anakku dapat terjamin Pak.
0: Amin.
1: Kemudian yang keempat Pak, yang keempat ini memang sangat tantangan, sangat luar biasa juga Pak. Pada kali lalu aku juga sudah sampaikan mengenai ketenangan, kenyamanan dalam keluarga kami Pak, di rumah Pak. Ya semakin tambah parah Pak, mungkin ujian Tuhan Pak. Ketika itu kan aku pada kali lalu aku sudah sampaikan bahwa tetanggaku seorang Yohanes malah dia semakin menjadi-jadi Pak. Sampai kami doa keluarga juga kami berhenti Pak. Tidak tahu Pak orang itu, tidak tahu mungkin dengan cara bagaimana, mungkin Tuhan belum menggelisahkan dia, mungkin Tuhan belum lagi

0: bagus menurut Pak, membesar-besarkan musiknya. Sampai kami berdoa juga Anda bisa, berdoa dalam keluarga juga Anda bisa. Kadang-kadang juga para gembala dan beserta jemaat yang datang Pak untuk mau beribadah keluarga di tempat kami Pak. Itu harus ditegur dulu Pak, baru dia bisa berhenti. Kalau Anda bisa maka ya terus Pak, kita terus. Aku itu sudah beberapa kali tegur, lalu aku juga sudah sampaikan di pihak-pihak yang berwenang Pak, seperti RT, kepala dusun, dan juga kepala desa, ya malah tanpa jadi Pak, bisa. Sehingga aku pasrah saja, aku minta dukungan doa dengan cara bagaimana, dengan jalan bagaimana Tuhan memberikan jalan supaya apa bisa Tuhan bisa memberikan kami tindak tempat itu dijual atau tidak tempat itu bekerja, itu kerja Tuhan Pak. Kami minta dukungan doa sehingga kami pokoknya kami nyaman Pak, kami nyaman terlebih dalam memuji dan menyembah Tuhan Pak. Sehingga sekali lagi aku minta dukungan doa Pak, kepada Pak Pendeta Edi dan Pak Pendeta Yulius sehingga boleh dilepaskan hal-hal seperti ini supaya membuat keluarga kami nyaman. Amin. Itu saja Pak, yang terakhir ku minta lagu berkali-kali Pak.
1: Berkali-kali, baik Pak Tony.
0: Iya, ya. Ya, oke Pak, terima kasih banyak Pak atas dukungan doanya. Salam,
1: selamat
0: malam
1: Tuhan
0: semuanya.
1: Pak Pendeta
0: Edi dan Pendeta Yulius.
1: Salam. Baik, dari Pak Antonius di Samarinda ya, Tuhan tolong, Tuhan berkati dan sehat selalu. Tak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Baik, dan kembali saya mengundang hardiness Bapak Ibu yang rindu malam ini didoakan atau juga ingin berbagi kesaksian untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang lemah. Mari berbagi atau kirimkan setiap pokok-pokok doa di melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210. Baik, dan juga dari Pak Peter ya. Salam Pendeta Epi, mohon doa atas tekanan dan kesehatan dan juga kegiatan lebih, dan juga mohon lagu Laskar Kristen Majulah dari Victor Huta Barat. Dan oke, dan maaf SMS masuk ya Pak Pendeta Epi. Di Alkitab saya tidak, amin. Terima kasih mau tanggapan Pak Peter. Oke, baik. Di Matius 9 ayat 2 ya, Pak Peter. Baik, dan pokok doa selanjutnya juga datang dari ini, baik, dari Ibu Rita Mutiara ya. Selamat malam Pak Pendeta Pi dan Pak Pendeta Julius Widodo, selamat melayani sharing and prayer. Maaf saya baru pindah di Parung jadi belum bisa ikut sharing and prayer, sekali lagi mohon maaf. Radio juga aktif masih di Villa Mutiara, rumah direnovasi, terima kasih Tuhan berkati. Baik, Ibu Rita Mutiara sehat selalu dan juga Tuhan berkati ya. Kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam Pak Pendeta Epi. Selamat malam Pak Pendeta. Kalau mau terin lagu atau beautiful name Pak, Bepana ya Pak.
1: Halo Pak Kosani
2: ya. Mau sabar lu. Doain mama saya Pak ya Pak ya. Sabar buat saya ya Pak.
1: Baik. Tuhan berkati, salam. Oke, dari Kosani ya. Baik, Bapak Ibu kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Judi Sudodo dalam

Sungguh ajaib kasih dan karunia-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami, ya Bapa. Malam hari ini, kalau Tuhan masih berkenan untuk kami boleh datang di hadapan Engkau, memanjatkan segala pujian, syukur, dan doa kepada-Mu. Malam yang indah ini kami berdoa buat hamba-hamba-Mu, khususnya Tuhan Bapa Antonius yang ada di Samarinda, yang mana Tuhan hamba-Mu rindu untuk mengalami perubahan, khususnya pada Predi yang saat ini bekerja di daerah Riau, Sumatera. Tuhan tolong, Kau akan jamah dia karena memiliki kebiasaan yang kurang bagus, yaitu judi online. Dan biasanya orang yang judi itu tidak akan menang, tapi ancur-ancuran. Itulah sebabnya yang menjadi pergumulan kedua orang tuanya. Biarlah Tuhan menjamah, memulihkan, dan memberikan perubahan hati daripada Freddy. Kiranya Tuhan Engkau akan memberikan pertobatan sehingga Freddy boleh berhenti dari judi online ini. Bahkan untuk pendidikan anak-anaknya yang saat ini sedang dijalani, khususnya yang ada di SMK. Untuk Maria kami bersyukur, Tuhan tolong, Kau akan memberkati. Ada kerinduan Tuhan untuk melanjutkan perkuliahan. Namun saat ini Tuhan juga kami berdoa. Kalau Maria beberapa waktu yang lalu harus minum obat secara rutin dan saat ini tinggal 1 bulan lagi, kami bersyukur ada perubahan di dalam penyakit paru-paru yang dialaminya. Kami percaya bahwa Roh Allah yang akan menyempurnakan, karena firman-Mu berkata, percayalah bahwa Engkau akan disembuhkan apapun penyakitmu. Yesus sanggup menyembuhkan semuanya asal percaya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan, kuasa Allah boleh dinyatakan dalam kehidupan Maria, bahkan keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan buat keamanan dan kenyamanan di lingkungan di mana hamba-Mu Bapa Antonius tinggal. Tuhan tolong Bapa, Engkau akan memberikan keamanan yang kondusif kepada lingkungan di mana ia berada. Saat ini kami berdoa buat tetangga atau orang yang suka mengganggu atau menyebabkan tidak nyaman mereka tinggal di lingkungan tersebut. Kami berdoa, kalau secara manusia ditegur sudah melalui aparat yang ada setempat, sudah dilakukannya tetapi tidak ada perubahan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi kami percaya kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah menegur mereka, maka kami percaya kami akan melihat kuasa Allah boleh dinyatakan. Kami tidak tahu apa yang akan Kau kerjakan dan apa yang terjadi, tetapi kami percaya bahwa lingkungan di mana hamba-Mu tinggal akan mengalami keamanan dan kenyamanan. Apalagi Tuhan, pada saat-saat dia harus berdoa kepada Tuhan, dia harus Tuhan datang menyembah kepada Engkau. Tuhan tolong ya Bapa, Engkau akan mengadakan perubahan. Bahkan Tuhan menjamah tetangga Bapa Antonius tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau Allah yang menjadi sumber pengharapan dan jawaban doa kami. Tak lupa kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Peter yang saat ini sedang berada di panti. Tuhan tolong Bapak, segala keadaan yang menekan dalam hidupnya, bahkan peraturan-peraturan yang semakin hari semakin diperketat. Tuhan tolong Bapak, berikan kekuatan, kemampuan sehingga bisa menjalani semuanya dengan pimpinan dan rasa takut akan Tuhan.
Bahkan Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang prima, sehingga hambamu Bapak Peter boleh melewati semua tantangan dan rintangan yang harus dihadapinya. Tak lupa kami juga berdoa buat Ibu Rita Mutiara, yang mana Tuhan saat ini sedang berpindah di Parung karena rumahnya sedang direnovasi. Tuhan tolong, Kau akan memberkati, berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, bahkan dana-dana yang diperlukan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau Tuhan, buka jalan, memberkati, mencukupkan, sehingga apa yang menjadi kerinduannya, sungguh Tuhan, Engkau yang akan menolongnya. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Kami juga berdoa buat mama atau orang tua daripada Kosani. Tuhan tolong Bapa, Kau akan memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan tolong Bapa, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan jawab dan berikan Tuhan jalan keluar manakala hambamu Tuhan sedang menghadapi persoalan. Demikian juga untuk bos-bosnya atau orang-orang yang telah menolong Kosani. Tuhan memberkati dalam usaha dan pekerjaannya, bahkan apapun yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan tolong Bapa supaya Engkau tetap buka jalan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Dan kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak pernah melepas

Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Juga pokok doa datang dari Ibu Tiasna. Salam selamat malam Pak Pendeta Juli Widodo. Tolong doakan mamaku Mutiara, papaku Dori Rambi, supaya sembuh dari sakitnya, sakit lambung dan lutut. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, kita akan doakan Ibu Tiasna, Tuhan jamah kedua orang tua, dan Tuhan berikan kekuatan baru. Selanjutnya juga pokok doa datang dari selamat malam Pastor, nama saya Abednego Andi Wijaya. Tolong doakan supaya Tuhan Yesus tolong temukan dan kembalikan emas adik saya yang hilang karena dicuri oleh pembantu atau orang yang bekerja di bos saya atau dalam rumah bos saya. Haleluya, amin. Pasti Tuhan Yesus temukan dan kembalikan emas adik saya. Baik, kita akan doakan ya. Tuhan tolong dan Tuhan perlihatkan orang yang mengambilnya. Selanjutnya juga pokok doa datang dari Ibu Esther ya. Salam selamat malam Pak, bantu doa buat Esther. Buat saya Esther di Warakas, mau request lagu juga, Ku Perlu Kau Tuhan. Baik, Ibu Esther ya, kita akan doakan juga. Selanjutnya pokok doa juga datang dari Ibu Indah Prihatin. Salam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius, kami mohon dukungan doa untuk keponakan kami Bagas sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan buka jalan. Baik, kita akan doakan buat pergumulan Ibu Indah juga. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa ini dan saya akan memimpin kita dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Ibu Mutiara dan Pak Dori Rambe, yang dimana saat ini di bagian lambungnya mengalami sakit, dan juga lutut hamba-Mu Pak Dori Rambe. Tuhan, jamah kedua hamba-Mu ini, pulihkan oleh bilur-bilur-Mu, kuasa kesembuhan karunia dari Roh Kudus mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Abinego Andiwijaya, yang saat ini sedang bergumul buat adiknya yang dimana emasnya dicuri oleh pembantu. Tuhan, tolong kiranya Engkau jamah orang yang mengambil ini, berikan kegentaran hati dalam nama Tuhan Yesus, agar apa yang ia telah ambil boleh dikembalikan. Oh, dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata, mujizat-Mu terjadi. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Esther yang saat ini kurang sehat. Kiranya Tuhan jamah dan pulihkan keadaannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan mengalir oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Hamba-Mu Ibu Esther, Ambesa boleh mengalami kekuatan baru dan pemulihan dari sorga. Kami juga berdoa buat Bagas yang saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan, tolong berikan dia hikmat, bukakan jalan bagi ke Bagas agar ia boleh menerima berkat pekerjaan ini. Tolong Tuhan, tak ada perkara yang sulit bagi-Mu, karena Engkau dahsyat, Engkau maha kasih, Engkau maha kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hardiness, baik yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Malam ini kita bersyukur atas segala anugerah Tuhan dan atas segala kebaikan hatinya. Kita percaya bahwa ia adalah Tuhan yang setia, dan mari tetap berharap di dalam dia dan bersukacitalah senantiasa. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education,
1: dan saya Pendeta Yudis Widodo
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Apakah Anda bersiap untuk berkat Tuhan? Nats Alkitab dari Lukas 5 ayat 4. Berdayunglah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Setelah Petrus menjala ikan sepanjang malam dan tidak menangkap apapun, Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lukas 5 ayat 4-5. Perhatikanlah hal penting di sini ketika Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Petrus menjawab, aku akan menebarkan jala itu. Rupanya Yesus memiliki tujuan yang lebih besar daripada Petrus. Bahkan, malam itu mereka menangkap begitu banyak ikan sehingga jala mereka robek karena mereka tak sanggup menahannya. Ketika Anda berpikir kecil, Anda siap untuk menerima hal yang kecil. Alkitab menggambarkan Tuhan sebagai bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Sebagai anak Tuhan, Anda memiliki kuasa untuk melampaui apa yang telah Anda capai dan melakukan lebih dari yang pernah Anda impikan. Masalahnya adalah, Anda dapat memiliki kuasa yang tepat tetapi kurang persiapan. Untuk menghadapi tekanan yang menyertai kesuksesan, Anda harus siap. Jika tidak, kesuksesan dapat menjadi kehancuran Anda. Tuhan berkata bahwa Dia siap untuk membuka jendela surga dan mencurahkan berkat yang begitu besar, sehingga Anda tidak akan memiliki cukup ruang untuk menahannya. Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mempersiapkan diri untuk berkat yang lebih besar, atau hanya puas dengan keadaan yang ada? Anda berkata ingin sukses dalam pekerjaan. Jadi, apakah Anda sedang mengasah keterampilan, mengintensifkan etos kerja, dan mengembangkan cara-cara baru dalam melakukan sesuatu? Apakah Anda mau diajar dan terbuka untuk bekerja sama dengan orang lain? Dengan kata lain, apakah Anda mempersiapkan diri? Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email info@apripusat@gmail.com.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Mungkin saat ini Anda sungguh tidak berdaya. Tapi percayalah, mujizat masih terjadi.

0: Ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung, mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia, supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yasky, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yasky Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskyradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yasky sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 59. Kenakanlah kemurahan hati. Firman Tuhan dari Kitab Kolose pasal 3 ayat 12b. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, orang yang sempit hatinya hanya memuat diri sendiri dan tidak untuk orang lain. Segala sesuatu adalah untuk dirinya dan kepentingannya, sebab dia hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Ini adalah seorang yang egois dan bermental hamba, bukan sikap sebagai hamba. Sebaliknya, orang yang bermurah hati bisa memuat semua orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Orang yang bermurah hati memiliki hati seperti seorang raja yang memuat seluruh rakyat dan hidup bagi rakyat. Hati menentukan cara hidup. Cara hidup yang baik dihasilkan oleh hati yang baik dan sebaliknya. Cara hidup menentukan perbuatan. Kemurahan hati menghasilkan cara hidup yang terbuka dan menerima sesama apa adanya tanpa membeda-bedakan. Cara hidup seperti itu menghasilkan perbuatan yang agung. Perbuatan dihasilkan dari cara hidup, dan cara hidup adalah buah dari hati. Jadi, hati adalah sumber cara hidup dan perbuatan. Kemurahan hati berasal dari buah Roh Kudus. Roh Kudus menghasilkan hati yang luas, yang memuat semua orang tanpa terkecuali. Hati yang luas diwujudkan dengan cara hidup yang baik terhadap sesama. Hal itu mengakibatkan perbuatan yang baik dan adil, yang seperti Kristus Yesus. Apakah kita memiliki kemurahan hati atau hati yang sempit? Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, jelaskan relasi antara hati dan cara hidup. Kedua, jelaskan relasi antara cara hidup dan perbuatan. Tiga, jelaskan relasi kemurahan hati dengan cara hidup bagi sesama. Empat, jelaskan relasi hati yang sempit dengan cara hidup bagi sesama. Perhatian Anda, sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Sobat Yaski,
1: tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yaski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

0: kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi gak hanya kesehatan jasmani aja loh. Kesehatan rohani juga harus dijaga dengan baca firman Tuhan setiap hari.
0: Ah, tapi aku mager baca Alkitab sendiri. Kayak kurang termotivasi gitu loh.
1: Makanya dengerin program Sehari Sepasal.
2: Sehari Sepasal mengajak Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab satu pasal setiap hari, mulai dari Kitab Kejadian hingga Wahyu. Dengarkan program Sehari Sepasal setiap hari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website www.yaskiradio.com. Sehari Sepasal,
3: lebih dekat kepada Tuhan.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

0: Gajah Iman, David Livingstone. Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
1: Dia meninggalkan hatinya di Afrika, tetapi tubuhnya dimakamkan bersama orang-orang besar di Westminster Abbey di London. Saat kematiannya, penduduk asli dengan lembut mengeluarkan jantungnya dan menguburkannya di Afrika yang sangat dicintainya. Kemudian tubuhnya dibawa ke pantai, di mana ia dikirim kembali ke Inggris untuk dimakamkan. Namanya David Livingstone, lahir dan tumbuh di Blantyreshire, sebuah kota pabrik di Skotlandia.
0: Ketika saya masih berusia 20-an, saya berkesempatan mengunjungi tempat kelahiran seorang dokter misionaris terkenal dan penjelajah yang hebat. Rumah tempat dia dibesarkan kini menjadi museum, dan di sana mereka menampilkan barang-barang dari saat dia tinggal di Afrika selama bertahun-tahun. Yang akan selalu saya ingat adalah ketika saya membaca halaman dari buku hariannya, di mana dia menulis tentang perasaan kesepian dan sedih setelah istrinya, Mary, meninggal. Halaman itu sudah tua dan mulai menguning. Tetapi bukan itu sebabnya saya menangis. Saya menangis karena apa yang dia tulis. Dia berkata, "Oh, Maryku, kita selalu menginginkan rumah yang penuh kedamaian sejak kita terjebak di Kohlberg. Dan sekarang kau telah pergi ke rumah yang lebih baik, rumah kita di surga."
1: Apa yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang meninggalkan keluarga dan kehidupan nyaman mereka untuk pergi ke negara lain demi menyebarkan Injil, seperti yang dilakukan oleh Livingstone? Lebih tepatnya, apa yang membuat Livingstone tetap tinggal di negara itu ketika dia bisa hidup dengan nyaman di Skotlandia sebagai seorang dokter?
0: Livingstone sendiri menjawab pertanyaan itu. Setelah 16 tahun bertugas di Afrika, ia kembali ke Skotlandia dan diundang untuk berbicara di Universitas Glasgow. Salah satu lengannya tidak dapat digunakan akibat serangan seekor singa. Ia mengalami 27 kali demam hutan dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda penderitaan. Wajahnya berwarna coklat karena sering berada di luar ruangan dan memiliki keriput akibat kehidupan sulitnya melawan orang Turki dan pedagang budak yang tidak menyukainya.
1: Suasana hening menyelimuti para siswa yang mendengarkan pria ini, menyadari bahwa dia bukanlah orang biasa. "Bolehkah saya membagikan apa yang membuat saya tetap bertahan, meskipun saya berada di tengah cobaan, kesulitan, dan kesepian saat pengasingan?" Kemudian dia memberikan jawabannya kepada mereka.
0: "Semua ini karena janji, janji dari seorang pria yang sangat terhormat. Janji bahwa aku akan bersamamu selamanya, bahkan sampai akhir dunia."
1: Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya. Di sebelahnya terdapat sebuah Alkitab Perjanjian Baru kecil yang sudah tua, terbuka di kitab Matius 28. Di sebelah ayat yang ke-20, dia menulis firman dari seorang pria yang mulia.
0: "Apakah Livingstone merasa telah mengorbankan banyak hal? Tidak sama sekali. Ia mengatakan, apakah menghabiskan waktu di Afrika dapat disebut sebagai sebuah pengorbanan ketika saya hanya membayar sebagian kecil hutang saya yang begitu besar kepada Tuhan? Apakah menghabiskan waktu di Afrika dapat disebut pengorbanan yang membawa kesehatan yang baik, kesadaran untuk berbuat baik, ketenangan pikiran dan harapan untuk masa depan? Jauhkanlah pandangan dan pendapat yang seperti itu. Ini bukan pengorbanan, tapi sebuah keistimewaan.
1: Ketika jenazah Livingstone diarak melalui jalan-jalan London untuk dimakamkan di Westminster Abbey, seorang pria menangis. Seorang teman menghiburnya dan bertanya, apakah dia mengenal Livingstone secara pribadi? Pria itu menjawab, saya tidak menangis untuk Livingstone, tetapi untuk diri saya sendiri. Dia hidup dan mati dengan tujuan, tetapi saya hidup tanpa tujuan.
0: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan. Ia menjalani prinsip ini dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh.
1: Inilah wawasan baru yang saya dapat. Kehebatan yang sejati tidak hanya tergantung pada pencapaian semata, tetapi juga pada pemenuhan tujuan Tuhan dalam hidup Anda.
0: Saudara pendengar, apa yang perlu kita terapkan? Setelah mendengarkan wajah iman David Livingstone, luangkan waktu untuk membaca biografi tentang Livingstone atau membaca artikel tentangnya. Tuliskan moto hidup Livingstone dan letakkan di tempat yang dapat Anda baca setiap hari. Kemudian, renungkanlah nilai-nilai dan tujuan hidup Anda, serta apakah Anda sudah sejalan dengan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Apakah Livingstone memiliki penyesalan dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati?
1: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
2: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan. Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: tak ada yang terkecuali dalam kasih Tuhan. Tuhan sudah membuktikan dan berulang kali menyatakan kasih-Nya yang besar dan kekal pada Anda. Bukalah hati Anda untuk menerimanya. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 5 ayat 6-9.
1: Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, jika Anda pergi ke gereja, Anda kemungkinan sudah sering mendengar bahwa Tuhan mengasihi Anda dan memiliki rencana untuk hidup Anda. Apakah Anda mempercayainya? Sayangnya, sebagian orang telah memutuskan bahwa ayat-ayat seperti karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, Yohanes pasal 3 ayat 16, tidak berlaku untuk mereka. Mereka pikir mereka terlalu lemah, berdosa atau rusak untuk layak menerima kasih Tuhan. Tuhan memandang Anda istimewa. Karena kasih Bapa surgawi pada dunia ini, Dia mengutus anak-Nya untuk mati di salib sebagai korban penebus dosa semua orang yang hidup di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tidak ada dari kita yang layak menerima kasih dan pembelaannya, tetapi bersyukur kelayakan bukanlah dasar untuk kasih-Nya. Sesungguhnya, Dia sendirilah kasih itu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 yang ditunjukkannya dengan kematian Kristus ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Tuhan sedemikian mengasihi anak-anak-Nya sampai Dia memberikan setiap kita tempat yang unik dalam rencana-Nya bagi dunia. Pengikut-Nya diberi karunia kemampuan dan sifat spesifik yang diperlukan untuk menggenapi tujuan khususnya bagi mereka dalam kerajaan-Nya. 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Saudara pendengar, Tuhan mengasihi Anda. Dia berulang kali mengatakannya di dalam Alkitab. Anda mungkin sulit menerimanya, apalagi jika Anda pernah diperlakukan buruk oleh orang lain. Namun jangan biarkan pengalaman itu menghalangi berkat yang ingin Dia berikan pada Anda. Bacalah firman-Nya untuk diri Anda, dan alamilah betapa dalamnya Dia mengasihi Anda, anak-Nya yang kekasih.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Kamis 30 Juli 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ketiga. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Jiwa kami haus untuk belajar memahami firman-Mu. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami mohon, bimbinglah kami di dalam perenungan-Mu saat ini. Amin.
0: 2 Korintus pasal 3. Apakah kami mulai lagi memuji diri kami, atau apakah kami seperti orang-orang lain perlu surat rekomendasi untuk kamu atau dari kamu? Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Sebab telah ternyata bahwa kamulah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah melalui Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jika pelayanan yang memimpin kepada kematian yang terukir dengan huruf pada loh-loh batu datang dengan kemuliaan sehingga orang Israel tidak tahan menatap wajah Musa karena kecemerlangannya sekalipun akhirnya pudar juga, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, tidak mulia lagi. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang memudar itu. Namun pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ketika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya dalam Kristus selubung itu disingkapkan. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Namun apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar.

Sahabat Scripture Union Indonesia, hidup manusia itu seperti surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh siapapun. Bagi orang percaya, surat itu bukan sekedar surat hidup mereka, melainkan surat Kristus. Inilah yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus. Paulus menuliskan suratnya ketika ia mengalami keretakan hubungan dengan jemaat. Ada yang menuduhnya sebagai guru palsu karena ia tidak memiliki surat pujian. Atas tuduhan ini ia memberikan ketegasan bahwa ia maupun para rasul lainnya tidak perlu surat rekomendasi karena mereka sudah memiliki surat yang lebih berharga, yaitu jemaat itu sendiri. Jemaat adalah surat Kristus yang ditulis oleh Roh Kudus dalam hati orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bagi Paulus, pelayanan yang ia lakukan bukan pekerjaannya sendiri, melainkan pekerjaan Allah. Ia melayani bukan karena ia memiliki kemampuan yang terpuji, tetapi karena Allah sendiri yang memampukannya. Jemaat harus menyadari bahwa pengajaran yang mereka muliakan, yang mengharuskan orang untuk menjalankan Taurat yang terukir pada loh-loh batu, akan memimpin mereka kepada penghukuman dan kematian. Sedangkan pengajaran yang Paulus bawakan jauh lebih mulia karena pengajaran dari Roh memimpin mereka kepada pembenaran dan hidup. Jemaat harus tahu bahwa Paulus berani karena ia memiliki pengharapan dalam kemuliaan yang tidak memudar. Jemaat tidak boleh seperti orang-orang Israel yang membaca kitab Musa dengan pikiran tumpul dan hati terselubung. Hanya di dalam Tuhan, jemaat menerima Roh yang memerdekakan sehingga mereka mencerminkan kemuliaan Tuhan dan menjadi serupa dengannya. Ketika dunia mencari pujian sebagai pembuktian diri, kita adalah surat Kristus yang membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah menerima keselamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ini seperti Injil Kristus yang berjalan. Dengan berani dan terbuka, kita menunjukkan kemuliaan Tuhan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga kita menjadi saksi Kristus dan semua orang dapat mengenal Kristus melalui kita. Mari kita berdoa. Kristus Yesus, tulislah kasih dan kebenaran-Mu di dalam hati kami, sehingga hidup kami menjadi surat yang dapat dibaca oleh dunia. Biarlah setiap perkataan, sikap, dan tindakan kami menceritakan tentang anugerah-Mu lebih nyaring daripada kata-kata kami. Di dalam kasih-Mu, Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

harapanku lenyap, doaku seperti tak terjawab. Saat aku tertekan dan sedih, saat aku menangis sendirian, aku selalu berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengerti pergumulanku. Sampai aku menyadari bahwa ada satu pribadi

Aku tahu engkau tidak saja menjadi bapakku, tapi engkau juga menjadi pribadi yang berdoa buat aku, berdoa bersama-sama dengan aku. Terima kasih Tuhan.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Tuhan Masih Mengasihi Anda. Nats Alkitab dari Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Gerald Mann menulis, para penganut moralitas selalu mengingatkan kita bahwa kehidupan Raja Daud menurun drastis setelah skandal Batseba. Mereka mencantumkan daftar kesengsaraannya. Bayi hasil hubungan gelapnya meninggal. Ia tidak pernah mendapatkan kembali moralitasnya. Anak-anaknya berebut tahta. Salah satu dari mereka dipenggal karena mencoba melengsarkannya. Tuhan merampas impian terbesarnya, membangun bait suci. Terlalu banyak darah di tangannya. Namun, lihatlah kembali kisahnya. Kata-kata pembuka kitab Amsal membungkam semua komentar sok suci itu. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Amsal 1 ayat 1. Salomo, sumber hikmat Tuhan, berasal dari dua orang yang pernah mencemari diri dan kedudukan mereka. Dari semua prestasi heroik Daud, membunuh raksasa, mengokohkan kerajaan, menulis himne, satu-satunya pencapaian terbesarnya adalah anak dari masa tuanya. Salomo adalah monumen yang membantah semua moralis sepanjang zaman. Di mana lagi Salomo mendapatkan hikmat, pandangan jauh ke depan, dan visi ke depan, selain dari dua jiwa yang terluka, yang disembuhkan oleh api pengampunan dan diberi anugerah kesempatan kedua. Anda dapat memulai lagi setelah skandal Batseba Anda. Alkitab memperingatkan kita tentang konsekuensi dosa, karena segala sesuatu yang bisa menyakitimu adalah perhatian Tuhan yang mengasihimu, dan Dia ingin yang terbaik bagimu. Ketika Anda dengan sengaja berbuat dosa, Tuhan tidak akan membiarkan Anda lepas. Tetapi Dia juga tidak akan membiarkan Anda pergi. Dan kasih Tuhan bagi Anda tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Dia berkata, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat 3. Faktanya, Tuhan masih mengasihi Anda.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Selamat pagi hardliner yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena oleh kasih dan penyertaannya, kita kembali diberi kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Setiap pagi adalah bukti bahwa Tuhan masih memelihara kehidupan kita dan masih memberikan kesempatan untuk bertumbuh dalam iman serta menjadi berkat bagi sesama kita. Firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hardliner, firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bersyukur bukan berarti kita mengabaikan kesulitan atau berpura-pura ya bahwa semuanya baik-baik saja. Bersyukur berarti memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di tengah setiap keadaan. Baik saat kita mengalami sukacita maupun ketika kita mengalami tantangan. Hardliner, seringkali kita lebih mudah melihat apa yang belum kita miliki daripada menghargai berkat yang sudah Tuhan berikan ya. Padahal napas kehidupan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, sahabat, dan kesempatan untuk memulai hari ini adalah anugerah yang patut disyukuri. Karena itu hardliner, sebelum memulai berbagai aktivitas hari ini, marilah kita melatih diri untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah atas hal-hal yang besar, tetapi jangan lupakan juga hal-hal sederhana yang sering kita anggap biasa. Saat hati dipenuhi ucapan syukur, damai sejahtera Tuhan akan memenuhi kehidupan kita. Kiranya hari ini kita menjadi pribadi yang senantiasa mengucap syukur, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pagi yang indah ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dan penyertaanmu yang selalu kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampunilah kami apabila kami lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Ajarlah kami memiliki hati yang senantiasa melihat kebaikan-Mu, bahkan di tengah keadaan yang belum sesuai dengan harapan kami. Penuhilah hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Berikan hikmat dalam setiap keputusan, kekuatan dalam setiap pekerjaan, kesehatan bagi tubuh kami, serta kasih yang nyata kepada setiap orang yang kami jumpai hari ini. Kiranya hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu, dan melalui sikap kami yang penuh syukur, banyak orang dapat melihat kasih-Mu. Kami menyerahkan seluruh aktivitas hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah langkah kami, lindungilah kami, dan jadilah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Hardliner, apakah Anda rindu semakin dalam menggali dan mengkhotbahkan firman Tuhan dengan tepat dan berkuasa? Akademi Eksposisi bisa membantu Anda. Kami membuka penerimaan mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2026-2029. Kami adalah lembaga interdenominasi, berafiliasi dengan The Masters Seminary, dan didukung pelayanan John MacArthur. Cek situsnya di gty.org, serta TMAI. Perkuliahan dimulai 3 Agustus 2026, dengan 3 jenjang program studi, sertifikat Biblika, Diploma Khotbah Eksposisi, Magister Khotbah Eksposisi. Tempatnya terbatas, jangan ditunda lagi. Daftar sekarang juga di situsnya www.eksposisi.org.

0: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM. Heartland Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
1: Good morning. 100.6 FM.

0: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, shalom komunitas IPM yang diberkati. Menggemakan kehidupan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi, hidup dan mati dikuasai lidah, makannya akan memakan buahnya. Menggemakan, memperkatakan dengan perkataan, dengan suara, dengan sehingga telinga kita bahkan tidak mendengar apa yang kita perkatakan. Speak up punya beberapa makna, yaitu yang pertama adalah bersuara atau mengatakan pendapat, berani mengatakan, tidak diam, berani mengatakan ide-idenya. Yang kedua juga berarti berbicara lebih keras, lebih jelas, minta agar orang itu bisa mendengar perkataan kita, berkata jelas. Yang ketiga adalah melaporkan atau membela atau memprotes, melaporkan. Jadi kita akan kepada Tuhan, speak up untuk setiap apa yang kita khawatirkan, untuk setiap yang kita ragukan, untuk setiap yang kita butuhkan, kita berkata dengan lebih keras kepada Tuhan, sehingga Tuhan juga mendengar teriak dan seru kita. Jadi speak up ini perlu sekali kita kata perkatakan. Itu kita juga menjadi lebih lega karena kita utarakan keluh kesah kita. Tidak diam itu adalah emas. Silent is not gold. Siapa berkata, siapa bilang bahwa diam itu adalah emas. Lalu dalam situasi tertentu justru saya

untuk mencipta. Kalau firman itu tidak diperkatakan dengan lidah kita, maka kuasa penciptaan itu pun tidak akan bekerja menolong kehidupan kita. Kita perlu memperkatakannya, kita memperkatakannya kepada dunia, kepada diri sendiri, dan surga kepada Allah. Apa yang kita percayai, sehingga apa yang kita dapat dan dapat menciptakan kehidupan percaya. Jika kita punya pengetahuan tapi kita menolong, kita tidak akan menolong kita. Jika kita tahu apa yang benar tapi kita diam saja, maka kita akan tidak melihat perubahan di dalam kehidupan sekeliling kita. Kadang diam itu adalah alasan seorang pemalas atau seorang penakut yang tidak berani menghadapi kenyataan. Karena itu, kalau kita ingin perkataan kita berfaedah, kita harus memperkatakannya. Sehingga kita bisa membangun dari setiap perkataan ini. Justru dengan memperkatakan itu, kita menjadi tahu detail-detail selanjutnya setelah yang kita perkatakan di awalnya itu, yang menjadi basicnya itu. Turunan-turunannya akan terbuka dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita bisa mengerti langkah-langkahnya. Kalau kita tidak memperkatakan, mungkin ide-ide itu tidak akan muncul, sehingga kita tidak menemukan jalan yang lebih baik. Setiap jam, setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan, yang berbeda-beda. Misi ini tidak bisa kita abaikan identitas kita yang membuat, sehingga perbedaan dari misi yang kita itu tidak kita nikmati. Tetapi kita bahwa setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan harus yang berbeda, harus progres yang kita bangun. Bukan kita hancurkan, tanpa kita membangun artinya kita menghancurkan. Bukankah ketika kita masih sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kita memiliki waktu. Dan waktu itu adanya, dan setiap waktu yang kita lewati membuat kita menjadi naik kelas. Tetapi kenapa ketika kita masuk ke dalam dunia marketplace, kita melupakan bahwa setiap waktu itu ada graduation yang kita harus lalui sehingga kita bisa meningkat dan mengalami perubahan di dalam kehidupan ini. Komunitas IPM yang diberkati. Seringkali kita masuk ke dalam jebakan kehidupan, jebakan rutinitas, dan itu selalu mengulang waktu, jam, minggu, hari, minggu, bahkan bulan hanya berulang saja tanpa adanya suatu peningkatan, tanpa ada suatu misi yang dibangun, sehingga kita bukannya membangun konstruktif, tapi kita membuat masa depan kita menjadi runtuh, destruktif. Karena itu kita harus bahwa jebakan waktu ini harus kalahkan, harus kita menang, sehingga kita menyadari bahwa kita perlu memperkatakan sehingga kita memiliki masa depan. Komunitas IPM yang diberkati, ketika kita memperkatakan, ide-ide itu akan berkembang. Ketika kita mencatat, ide-ide itu akan dokumentasi. Kita menyiapkan, ketika kita membreakdown lebih lanjut menjadi suatu rencana-rencana pekerjaan, maka apa yang kita perkatakan itu akan menjadi suatu bangunan yang diwujudkan. Karena kita mulai menyusunnya dengan waktu yang, dengan kekuatan yang, kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Karena itu, marilah kita ketakutan kita dan berkata, saya bisa. Ketakutan kita yang berkata kita tidak bisa, kita mulai lihat Yesus, pandang Yesus yang lebih besar, yang akan memampukan kita, karena hidup kita pun adalah miliknya. Ketika kita memandang Yesus, maka kita akan memperoleh kekuatan baru dan ketetapan hati untuk melangkah.

0: dengan iman, dan kita mulai memperkatakan firman yang cipta itu, dan terciptalah suatu masa depan yang lebih baik dan mengalahkan ketakutan dan kemustahilan lebih hari. Elia Paul An dalam Inspirative Power Ministry.
1: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Shalom teman, lagu ini sudah dapat kalian download di iTunes dan toko musik online lainnya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe di channel Maranatha Indonesia Official.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perbedaan antara pria dan wanita dalam hal komunikasi. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius pasal 5 ayat 37. Saya sudah hampir terlelap waktu istri saya tiba-tiba berkata, "Sudah jelas buku ini ditulis oleh seorang laki-laki." Sambil menutup sebuah buku yang diminta untuk kami evaluasi oleh sebuah penerbit. Istri saya, Darlene, cukup banyak menahan diri dan memberi pengertian untuk aspek individualitas penulis buku itu. Saya bertanya, kok bisa? Ia menerangkan. Yang ia katakan memang bagus, tapi bersifat faktual, datar, dan kering. Tulisannya tidak mengandung emosi atau perasaan. Dan dengan pengamatan itu, ia secara jelas mendefinisikan salah satu perbedaan besar antara pria dan wanita. Darlene sendiri adalah seorang penulis. Ia menulis untuk pembaca wanita dan tulisannya bagus juga. Saya sering mengatakan bahwa ia menulis dengan gaya masakan mewah. Ia suka bersusah payah menuliskan paragraf-paragrafnya. Seringkali di tengah malam, sementara gaya saya lebih condong ke makanan cepat saji. Setiap hari Rabu, saya menulis 5 renungan yang Anda dengarkan di siaran Guidelines. Komentarnya tadi menggarisbawahi fakta bahwa pria langsung menuju sasaran, sementara wanita menikmati perjalanan menuju ke sana melalui emosi dan perasaan, yaitu detail tentang ia mengatakan ini, lalu aku mengatakan itu. Yang penting bagi seorang wanita, tapi belum tentu relevan bagi hasil akhirnya. Pria menekankan fakta dan keputusan, sedangkan wanita juga tertarik pada perkembangan plotnya, deskripsi terperinci dari peristiwa yang mengarah ke hasil akhirnya. Dan inilah salah satu alasan mengapa pria mengira mereka telah mengkomunikasikan sesuatu kepada seorang wanita yang lalu mengangkat bahu dan berkata, "Belum." Kata pria itu, "Tapi aku kan sudah memberitahumu." Namun, wanita itu benar-benar menganggapnya belum. Yang menimbulkan keintiman dalam hubungan adalah dialog. Ia mengatakan ini, lalu aku mengatakan itu. Yang Anda, para pria, kira tidak perlu. Bukan gaya komunikasi singkat, jelas, lugas yang biasanya Anda gunakan terhadap seorang petugas kebersihan atau supir taksi. Sekarang, ada semakin banyak basis data informasi ilmiah yang menerangkan mengapa semua hal ini benar. Ini melibatkan perbedaan DNA, pemrosesan informasi di otak, dan bahkan perbedaan otak pria dan wanita secara fisik. Namun, banyak sekali pria, bukan hanya pria berumur 20 tahunan yang sedang berjuang untuk memahami wanita, yang tidak peduli dengan struktur perkembangan otak kita. Mereka hanya tahu bahwa pria dan wanita menggunakan bahasa yang sama, tapi berkomunikasi secara berbeda. Apa solusi bagi semua ini? Pertimbangkan beberapa saran berikut yang akan saya berikan tanpa banyak uraian. Baik bagi pria dan wanita, siapkan kondisi untuk komunikasi. Komunikasi tidak akan pernah berhasil saat Anda stres, sangat sibuk, dan ketika Anda berdua lelah secara fisik. Di saat seperti itulah Anda saling melontarkan kemarahan yang malah menjadi rudal ketidakpuasan, bukannya menjadi usaha untuk menjembatani perbedaan. Bagi para pria, sadari bahwa istri Anda bisa hidup tanpa mobil terbaru, busana model terbaru, dan liburan ke resor favorit Anda. Ia bisa hidup tanpa berbagai macam hal, tapi agar pernikahan Anda sehat, Anda harus berkomunikasi. Pahami bahwa komunikasi memiliki makna yang lain bagi Anda berdua, dan sadari bahwa Anda bisa melakukannya secara efektif. Alasan tidaklah cukup dan semakin Anda menunda untuk belajar melakukannya, semakin banyak kerusakan yang akan dialami oleh hubungan Anda. Bagi para wanita, Anda benar saat mengatakan suamiku tidak paham. Tapi ini ada alasannya. Ia bukannya orang yang sulit, keras kepala, atau dungu. Ia tidak menangkap sinyal nonverbalnya, yaitu seberapa tingkat ketidakpuasan yang Anda ungkapkan dari helaan nafas Anda, atau apa makna dari alis Anda yang terangkat. Artinya, Anda harus mengatakannya dalam cara yang bisa ia pahami. Charles Dickens, yang pernikahannya sendiri jauh dari ideal, menulis, "Jangan tutup bibirmu bagi orang yang kepadanya engkau telah membukakan hati." Ini adalah nasihat yang bagus bagi semua generasi. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Good morning, 100.6 FM.
2: Good morning, and welcome to your day in Jakarta. No matter what might be on your agenda, it's wise to take a few moments to remind yourself what really matters before you get started. What will bring purpose and meaning in the midst of all the activity and details? Rick Warren's program, Our Daily Hope, is coming right up. His talks are filled with valuable nuggets of truth and encouragement that can guide you through your day, no matter what might happen. One of the best ways to remember something you heard is to share it with someone. When you listen to this morning's program and hear something you'd like to remember, tell us about it here at Heartline. Send us that quote or thought using SMS or WhatsApp to 0855-885-1006. Start your message with the keyword #hope1006. That number again is 0855-885-1006. And the keyword is hope1006. You will be saving it also on your mobile device, where you can refer to it throughout the day. So take the next few moments and listen to what Pastor Rick has for us today as we discover the source of our daily hope.
3: Hello, everybody. This is Pastor Rick's Daily Hope with Rick Warren. I'm really glad you're here. Today, we're continuing our series from Psalm 23 called Living in the Goodness of God. It's all about how God's goodness meets you right where you are and brings hope even in difficult seasons. And now, part two of a message called How Jesus Treats His Sheep.
4: What if I get confused when He's leading me through life? And what if I wander off? Well, that's the third thing we learn, is that if I get confused and I wander off, Jesus finds and brings me back. He finds me and He brings me back. Now, we're all going to wander. And Jesus had some specific things to say about this. In Matthew chapter 18, verse 12, He says, if a shepherd